dilaksanakan bagi menstabilkan bekalan dan harga makanan negara susulan pergolakan di Asia Barat. Timbalan Menteri Pertanian dan Ketenteraman Makanan Datuk Chan Fung Hing berkata, langkah jangka pendek merangkumi pengecualian sementara cukai jualan dan perkhidmatan SST ke atas baja tertentu, peningkatan insentif pembajakan pesawah dan kenaikan bantuan budi agro agri komoditi. Langkah jangka sederhana pula memberi tumpuan kepada peringkat

Luar negara, angka kematian akibat banjir di negeri Assam Timur Laut India meningkat kepada 87 orang, manakala ribuan penduduk masih berlindung di pusat pemindahan sementara susulan hujan lebat yang berterusan. Menurut pihak berkuasa pengurusan bencana, paras sungai meningkat hingga mengakibatkan banjir besar yang memusnahkan rumah serta kawasan pertanian termasuk di daerah Sivasagar. Pakar sebelum ini memberi amaran perubahan iklim meningkatkan risiko bencana seperti banjir dan kemarau di Asia Selatan sekaligus menjejaskan kehidupan jutaan penduduk. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Okey Bella, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. 8:09 minit pagi.
1: Baik.
0: Jadi pagi-pagi pergi ke pasar, membeli ikan. Ikan dibeli di kedai Pak Hamid.
2: Okey.
1: Oh, Pak Hamid.
0: Okey. Selamat pagi kepada semua yang suka makan ikan. Inilah dia Nasional FM yang disukai oleh Pak Hamid.
1: Hai, ulang ni.
0: Yelah.
1: Senang buat kerja.
0: Senanglah.
1: Ini macam dah nak serangkap 4 baris.
0: Ya. Empat tau.
2: Empat.
1: Tapi ulang.
0: Yelah. Yang penting sama je hujung-hujungnya kan.
1: Okey, Nazri.
2: Sebelum pergi ke kedai.
0: Awak sambung ni apa yang saya kata.
1: Kedai lain.
2: Sebelum pergi ke kedai, jangan lupa bawa
0: duit tu bahaya.
1: Bawa samsia, bawa samsia.
2: Tak boleh, susah tu. Bawa aman, tanyalah.
1: Bawa kereta.
2: Payung
1: dekat tu,
2: kereta nanti nak macam mana?
1: Suara.
2: Okey. Sebelum pergi ke kedai, jangan lupa memakan.
1: Mandi.
2: Jangan lupa mandi. Jangan lupa, okey. Sebelum pergi kedai, jangan lupa mandi.
0: Ya.
2: Jom semua pagi ini.
1: Bersama Nazri.
0: Senang je. Okey dia.
1: Okey. Zahira Razi WhatsApp bagi tahu dia dah pergi Perlis.
0: Perlis.
2: Panjang pantun satu terangkap tu. Satu rangkap.
1: Saya dia Nawai tiga suara. Jom dengar senyum manis.
0: Oh, apa manislah.
2: Manis. Perlis.
0: Rindulah.
1: Block.
0: Rindulah apa manis eh.
1: Block.
2: Apa manis sembam tau itu lagi. Kan Siti dalam meeting kan. Jatuh so ni.
0: Dekat?
1: Tak payah bincang di sini. Tak payah bincang di sini.
0: Ya, saya tak datang tau waktu celebration.
2: Sian dia tau.
0: Itulah, kita doakan agar Abang Mani dipermudahkanlah urusan dia lah.
2: Patus je, so tinggal tu.
0: Dah. Okey, baik. Jadi macam biasa, kepada semua, kami tak kosong. Ada lagi bahan yang akan kita kongsikan untuk semuanya lah.
1: Okey, baik. Lebih 1,000 penduduk orang asli. Ini di kawasan rancangan pengumpulan semula RPS Pasik. Alhamdulillah, terima manfaat. Menerusi program Jualan Rahmah Madani lah yang culung kali diadakan di tempat tersebut.
2: Okey. Dan pelaksanaan dia di kawasan penerimaan itu memudahkan penduduk untuk mendapatkan barangan keperluan harian lah pada harga berpatutan.
1: Okay.
2: Pada masa sama menebus baki sumbangan asal Rahmah Sarah yang terkumpul kerana berdepan kegangan untuk ke bandar.
1: Okay.
2: Jarak perjalanan dan juga kos penghutang yang tinggi.
0: Ya, betul. Jadi menurut penduduk orang asli Ramli Cimbong, mereka kebiasaannya perlu memperuntukkan sehingga RM600.
1: Masya-Allah.
0: Yang termasuk kira-kira RM400 bagi sewaan kenderaan untuk ke bandar. Jadi menurutnya sebelum ini penduduk perlu mengambil masa kira-kira 2.5 jam untuk ke kedainya di Kampung Jerek bagi mendapatkan barangan keperluan dan menebus sara.
1: Okay, kalau tengok ni ada penduduk dekat sana baki sara terkumpul 300, 500, 800 sebab susah nak ke kedai lah. Jadi bila ada program macam ni yang akan menempatkan dan juga memudahkan mereka dengan program Jualan Rahmah seperti ini, insyaAllah akan dapat digunakanlah sara tu dengan baik.
0: InsyaAllah.
2: Sonic ni saya yakin ni duit sara dia banyak ni.
0: Saya memang tak guna lagi.
2: Belilah ni untuk keperluan asas kita. Untuk sedekah.
0: Dia gunakan IC saja kan.
1: Betul.
2: Nanti barangan asas.
0: Nantilah saya
1: belikan untuk Alia ke.
0: Yelah.
2: Itu
1: Nazri ke.
2: Saya insyaAllah ada
0: untuk pejabat lah.
1: Untuk pejabat lah.
0: Okey, baik. Jadi macam biasa,
1: siapa nak ambil lah.
0: Ya, yelah. Okey, baik. Saya ada satu lagi bahan yang sangat luar biasa ni.
1: Seperti?
0: Seperti majlis perasmian sebuah lapangan terbang. Penduduk datang habis segala-galanya.
2: Ha ilah, ini lah.
0: Mereka cabut segalanya. Mereka masuk.
1: Ini kita boleh tengok kalau Kuala Lumpur cuti.
0: Awak kan? Bayangkan mereka masuk, dia macam dia jadi taman tema. Oh, walhal itu adalah decoration.
2: Tapi itulah,
1: jangan bawa pergi Perlis, habis ni.
2: Dia bukan pun tak sebab apa.
3: Susah lah cakap.
0: Iyalah.
2: Kita cakap off air lah. Kita cakap off air je lah. Bahaya lah kan.
0: Inilah dia.
1: Tengoklah sendiri.
0: Jadi pengajaran juga buat kita.
1: Ya.
2: Betul-betul.
0: Habis segala-galanya.
1: Bawa balik tapau.
0: Ya.
1: Oh, dia tapau pokok tu.
0: Semua.
2: Kalau tapau nasi, saya tak.
0: Ini baru selesai majlis perasmian lapangan terbang baru.
1: Okey, standby semua kejap lagi.
0: Iyalah. Jangan marah tau.
2: Tak marah.
1: Ini
0: Zakri.
1: Okay, baik.
0: Allahu Akbar.
1: Air pancuk pun habis.
0: Ya.
1: Hilang pipe dia.
0: Mereka tak ambil gambar, mereka masuk ke dalam tu.
1: Basah pun basah lah.
0: Yelah.
1: Dah biasa Bollywood.
0: Ya. Okay, baik.
2: Baik,
1: inilah dia.
0: Nasional.
2: Okay.

0: anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Okey, Bella, kakak Azraf, thank you very much. Itu judul lagunya. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semua yang terus saja bersama kami. Okey, baik. Kita nak kongsikan kisah global ni, memberikan orang kata sesuatu untuk kita lah, lagi-lagi lah tentang adab lah.
1: Okey.
2: Ini adab lah.
1: Saya kalau tengok ni, boleh kata saya tak sanggup sebenarnya. Sebab kita kesian dengan orang yang nak buat persiapan tu. Saya rasa ambil masa yang lama tu.
0: Betul. Yeah.
1: Nak tanam pokok, nak sedekah air pancut, nak dekorasi landscape tu bagi cantik.
0: Ya, yeah, betul.
1: Dalam sekejapan je.
0: Habis segala-galanya.
2: Dan satu lagi ni, orang kata apa, kos. Kos nak buat ni bukannya sikit tau.
0: Ya.
1: Kesian pokok tu baru baru nak bersatu dengan tanah. Dia cabut macam tu aje.
0: Okey, baik. Anda boleh terus saja tengok di Facebook. Kejadian ni berlaku di lapangan terbang antarabangsa Aluri Sitarama, Raju Bongo Gapu Param. Salah. Aluri Sitarama, Raju Bongapuram, India. Selepas dirasmikan, Narendra Modi, orang ramai yang hadir tidak melepaskan peluang tau. Rasmi je, mereka terus saja mencabut anak pokok perhiasan yang ditanam di sekitar lapangan terbang tersebut.
2: Betul.
1: Orang rasmi, kapal terbang nak jalan. Dia rasmi je, potong je riban, pokok dia cabut.
2: Nasib baiklah kapal terbang.
1: Perasmian kepada pokok tu ke apa, tak tahulah eh.
2: Betul lah tu. Dan bila dia tengok pada video tersebut, semua umat lah yang berada kat situ mencabut, tak kira lelaki, wanita, semuanya ambil pokok, ambil bendera. Dan anda tengok jugalah mereka berendam dalam.
1: Allahuakbar.
0: Pertama kali mereka tengok kan. Itulah.
1: Mula-mula ambil gambar celup kaki. Yelah, bila nak OOTD landing pula kan.
2: Alah-alah.
1: Itulah. Ambil bersepah dah tempat tu. Golongan muda ke, dewasa ke, makcik, pakcik ke, jiran ke, memang dilihat sangat meriah menyertai aktiviti ni. Yang bila dirasmikan, maka
2: habis.
0: Berpusu-pusu lah mereka lah. Jadi disebabkan tindakan tersebut dilakukan secara beramai-ramai oleh pelawat tanpa mengira jantina, netizen di media sosial telah mengkritik betapa rendahnya sikap sivik komuniti yang hadir pada hari perasmian tersebut. Bayangkan hancur ia segala-galanya. Bayangkan anda deko-deko, sepatutnya air pancut itu untuk begitu je. Tapi mereka masuk
2: dalam tu.
0: Dan mereka buat semua tu ibarat macam taman tema. Ada yang mandi, ada yang cuci baju.
1: Jahanam. Saya rasa bila awak sebut deko-deko tadi kan, kalau dekat Hindustan lah, film Bollywood, ada lagu Deko-deko Jahanam. Dia bunyi macam deko-deko Jahanam.
0: Tengok, mereka boleh masuk ke dalam tu.
2: Lepas
1: tahu
2: tu
1: tak? Apa dia?
2: Ceritanya lagi lapangan terbang ni akan memulakan penerbangan rasminya pada 17 Ogos 2026.
1: Belum lagi.
2: Hari ni baru 8 Ogos. Hari ni baru 5 Ogos.
1: Belum terbang. Baru rasmi. Dah rasanya, rosak.
2: Rasanya delay flight ni rasanya.
1: Rasa tutup balik ni.
0: Awak kan.
1: Saya risau tayar kapal terbang hilang. Saya rasa lampu kapal terbang pun boleh hilang ni.
0: Tak, sebab ini lapangan terbang ni pertama kali dibuka di sebuah perkampungan. Jadi orang kampung tu dia macam terkejut.
2: Teruja. Tak perlu
1: lah. Jadi siapa yang menggunakan lapangan terbang ni jangan terkejut lah. Turun-turun kat mana.
2: Mana tayar.
0: Bayangkan anda sepanjang laluan nak ke lapangan terbang tersebut dah tak ada dah pokok.
1: Baru rasmi orang datang balik dah. Tak sempat nak berucap.
2: Bayangkan yang sunik dia.
1: Mesti bawa paper bag.
2: Kalau masa penerbangan pertama tu dijemput semua naik kapal terbang. Tinggalnya nanti.
1: Takut pusi pun bawa.
0: Betul. Sebenarnya di dalam lapangan terbang tersebut pun dah habis dah.
1: Itulah.
0: Maksudnya tempat untuk tolak troli pun mereka ambil troli semua dah. Itulah. Mungkin mereka tak faham.
1: Terus kot. Balik tau tu nampak. Terus balik. Dah habis kerja balik pandai.
0: Saya rasa mereka mungkin tak faham. Tak pernah. Dan mungkin apabila dirasmikan, maksudnya ambil semua
1: kejutan budaya tu. Tapi pokok-pokok besar tu tak pula dia ambilnya.
0: Ya.
2: Macam tu lah, kesedaran civik lah.
0: Betul lah. Macam kita di Malaysia ni memang tak ada lah. Takkan lah.
1: Semuanya bagus-bagus lah.
2: Mana boleh
1: kita kena pula kita nak sabut hari Lance Cup tak dalam lagi.
0: Ya, awak
2: kan. Jadi kalau, bayang kalau kau buat hari Lance Cup kat sini.
1: Hari Lance Cup kat sini.
0: Saya rasa kalau mereka ni bawa dekat Melaka ni.
1: Habis ni. Saya rasa kapal-kapal dekat sana yang buat.
0: Ya. Ya,
1: selvilah.
0: Itulah. Itulah. Jadi berbanggalah kita dengan tahap orang kata kepekaan kita.
1: Awak kalau pergi sana pakai baju best-best tau.
0: Ya. Awak baju kan. Okey, baik. Jadi anda boleh terus saja tengok, boleh terus saja komen. Semoga perkara ini tidak akan sama sekali berlaku. Memang tidak akan lah.
2: Tidak akan
0: berlaku di negara kita lah.
1: Hidayat Mustaqim komen. Macam Abdul Wahab tengah lelong.
2: Hilang.
1: Tiga darham.
0: Jadi anda boleh terus saja tengok tau. Allahu
1: Akbar.
0: Allahu Akbar.
2: Manusia, Allah. Manusia.
0: Dia kalau seorang je mula akan bermulalah semuanya.
1: Apalah ketua dia.
0: Itulah.
1: Dia orang pertama buat berani ni.
2: Makcik tu tabuk macam tu.
0: Yalah.
2: Saya bawa beg tu.
0: Dah.
1: Dia sorok dalam sehari pun ada.
0: Ya. Yeah.
1: Yelah.
0: Bunga tu untuk apa eh?
1: Dia tanam kat rumah lah.
2: Tanam kat rumah lah. Lepas tu mati kan macam mana pula.
0: Yelah. Okey, baik. Okay. Saya akan terus saja siarkan lagu. Saya suka lagu ni.
1: Okey.
0: Saya memang suka. Why This Collaborative Deal.
1: Apa
0: Why
1: tu?
0: Why This Collaborative Deal. Collaborative Deal.
1: Okey, baik.
2: Ni lagu ni.
0: Lagu ni popular tau.
2: Betul.
1: Okey. Jadi kita baca komen anda.
0: Okey, baik.
1: Inilah dia.
0: Nasional.
1: Okey.

0: Okey, baiklah. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal menemani kami ya, semestinya pada waktu ni.
1: Okey, Hazam Mustafa, dia kata itulah pentingnya pendidikan.
2: Education tu.
1: Ya, education must win.
0: Yes. Oh. Asmawi Asmara, dia kata mengalahkan Alibaba dengan 40 penyamun lah.
1: Fiza Heje, nasib pancur air tu dah dapat dibawa baliknya.
2: Ya, Hemi kata, aduh, hai ho hara. Sikit hari adalah yang mandi gosok gigi kat air pancuk tu.
0: Ya.
1: Hidayah MJ, dia kata habis semua bunga dia ambilnya. Kosong dah tanah tu balik.
0: Masya Allah.
1: Yelah.
0: Eli Rikis, dia kata Allahu Akbar. Dah lah penat-penat ditanam pokok, nak bagi cantik. Last-last habis diangkut, diborong begitu saja.
2: Nanti Ila ada tak bawa tempat pergi ke airport sana, Ila? Beritahu sikit.
1: Kalau ada, cuba tengok nanti macam mana, ambil gambar ke.
0: Ila?
1: Ila?
0: Mungkin.
1: Jangan takut tau, Ila. Dayang Hawa, harap mereka tak datanglah ke majlis pembuka lapangan terbang baru Sarawak nanti. Risau jadi macam ni pula.
0: Tapi insyaAllah kita ni memang luar biasa lah.
1: Kita
0: Malaysia ni tak ada masalah lah.
1: Rakyat Malaysia hebat.
0: Hebat.
1: Malah bangga lagi kan.
2: Macam ni Abian yang kata kan, dia kata dekat Betul lho, lapangan terbangnya cantik. Sebab ada berbagai pemandangan landscape indah dan juga menarik. Betul tu. Saya pernah sampai kat sana.
0: Ya, betul. Jadi Alhamdulillah tidak berlaku di dalam negara kita lah.
2: Betul dia. Sonic.
0: Okay, baik. Kita nak tengok bagaimana cuaca, tinjauan cuaca. Kita bersama dengan Ahmad.
1: Ahmad
0: pertama kali ya.
1: Tanya dia lah.
0: Saya pertama kali bersama dengan Ahmad. Tapi dia kata dah banyak kali dah.
1: Okay.
0: Perlukah saya explain Okay, baik. Jadi kita akan terus saja bersama dengan Ahmad untuk tinjauan cuaca. Silakan.
3: Tinjauan cuaca.
4: Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Kita mulakan laporan cuaca dengan ramalan cuaca signifikan. Analisis terkini, model-model cuaca menunjukkan cuaca panas dan kurang hujan dijangka berlaku di kebanyakan tempat di Borneo termasuk Sarawak bermula 4 hingga 9 Ogos 2026. Pengaruh angin dari arah selatan serta peningkatan titik panas di negara jiran berpotensi menyebabkan jerebu rentas sempadan dan mengurangkan jarak ketapakan terutamanya di selatan Sarawak. Baik, pemerhatian radar semasa menunjukkan cuaca cerah di kebanyakan tempat sedang berlaku di hampir kebanyakan kawasan di semenanjung Malaysia dan Sabah. Hujan yang kini sedang berada di Tangkak dan Muar dijangka akan beransur-ansur reda menjelang ke lewat pagi nanti. Namun demikian, di wilayah Sarawak, hujan lebat yang sedang berlaku di sekitar bahagian perairan Mukah, Bintulu, Miri termasuk sekitar wilayah Persekutuan Labuan dijangka boleh berterusan sehingga ke lewat pagi nanti. Bagi ramalan cuaca sebelah petang pula, di Semenanjung Malaysia, cuaca kurang hujan diramalkan berlaku di negeri-negeri pantai barat Semenanjung Malaysia. Namun begitu, hujan beserta ribu petir berpotensi untuk berlaku di kesemua negeri di utara dan pantai timur, terutamanya di bahagian pedalaman Semenanjung Malaysia. Bagi Sabah dan Sarawak, hujan beserta ribu petir berpotensi untuk berlaku di bahagian timur Sabah serta pedalaman dan tengah wilayah Sarawak. Keadaan ini dijangka boleh berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa peka dengan amaran serta perkembangan cuaca terkini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia melalui laman media sosial rasmi kami. Sekian sahaja laporan cuaca untuk hari ini. Terima kasih dan kembali bersama Tiga Suara, Dia Sonic dan Nazri di National Pagi.

0: akan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.
3: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka.
4: Orang-orang boleh

0: acara kita di National FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Abang berharap hari ini anda semua dalam keadaan yang penuh semangat dan yakin. Pernah tak anda rasa tak yakin semasa bercakap? Walaupun anda sebenarnya dah tahu apa yang anda nak sampaikan. Mungkin tanpa sedar bahasa badan anda yang menampakkan anda kurang yakin. Jadi hari ini Abang Bat nak kongsikan satu rahsia mudah bagaimana kita boleh tunjukkan keyakinan diri tanpa perlu berkata sepatah pun. Macam mana tu? Tak cakap apa-apa lagi, orang dah kata, ya Allah, yakinnya dia, confidence-nya dia. Semuanya melalui bahasa badan yang betul. Mari kita tengok poin yang pertama. Bahasa badan yang baik bermula dengan postur yang betul. Kena berdiri tegak, bahu tak jatuh, tak membungkuk dan pandang terus ke hadapan. Ini adalah isyarat dan syarat pertama yang anda adalah seorang yang yakin. Teknik yang kita boleh guna adalah teknik power pose, yang mana kita berdiri dengan tangan kita di sisi atau tangan di pinggang ataupun orang panggil macam cekak pinggang lah. Dan dada kita ni dibuka. Dan ini bukan sahaja mencerminkan keyakinan kepada orang lain, tetapi yang menariknya juga akan meningkatkan rasa yakin dalam diri kita sendiri. Kalau kita tengok kajian, Harvard University menunjukkan bahawa orang yang menggunakan power pose selama 2 minit aja mengalami peningkatan 20% hormon testosteron yang meningkatkan rasa yakin. Jadi lepas ni kalau anda masuk dalam bilik mesyuarat ataupun nak naik atas pentas, berdirilah dengan postur tegak ataupun power pose ini selama 2 minit sebelum bercakap. Tapi itulah, jangan buat depan orang ramai. Sebagai orang ingat kita buang tabiat kan? Anda akan rasa perubahan pada keyakinan diri anda, InsyaAllah. Okey, poin yang kedua pula adalah mengenai eye contact ataupun hubungan mata ataupun kontak mata. Elakkan terlalu banyak memandang ke bawah atau ke tepi. Sebaliknya, kita kena buat eye contact secara konsisten dengan orang yang kita sedang berkomunikasi. Ini akan menunjukkan yang kita yakin dan kita fokus. Dan kalau kita tengok kajian, individu yang mengekalkan hubungan mata ataupun eye contact dalam perbualan akan dianggap lebih berpengaruh dan lebih yakin oleh orang di sekeliling mereka. Power ni sebenarnya. Baik, dan poin yang ketiga adalah kawalan tangan dan pergerakan. Maksudnya, gunakan tangan anda untuk menambah penekanan pada mesej. Tapi jangan terlalu banyak pergerakan yang mengganggu. Sebab tangan yang terkawal menunjukkan kestabilan. Tangan yang terkawal menunjukkan anda tenang. Dan orang yang tenang akan menang. Jadi kesimpulannya, untuk mencerminkan keyakinan diri melalui bahasa badan, ingat 3 perkara. Yang pertama, berdiri dengan postur tegak. Yang kedua, buat eye contact, hubungan mata yang konsisten. Dan yang ketiga, gunakan tangan dengan tenang dan terkawal. Hari ini apa kita nak buat? Abang Bat nak cuba anda perhatikan bahasa badan anda di tempat kerja ataupun di rumah. Lihat bagaimana perubahan yang kecil ini boleh buat anda lebih yakin. Selamat mencuba. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di National FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

0: Okey, baiklah. Jadi itulah dia lagu yang terus saja menyemarakkan rasa cinta kita kepada negara tercinta. Lagi-lagilah sekarang dah bulan Ogos ni. Jangan lupa untuk terus saja kibarkan jalur gemilang.
1: Betul.
0: Ini adalah lambang perpaduan negara kita.
1: Ya.
2: Bila dengar Tok T ni, dengar lagu-lagu begitu, semangatkan lagi lah eh. Kibar jalur gemilang.
0: Betul.
2: Kalau dia nak beli tiga kereta, beritahu dia saya ada jual tau dia.
1: Ya ke, betul ke main?
2: Nanti saya cakap dengan Sam.
0: Apa?
2: Stiker kereta.
0: Oh, ya. Yeah.
2: Yang macam magnet tu.
1: Yalah. Boleh lah.
0: Ada suat kerja luar tau benda-benda tu.
1: Okey, baik.
0: Awak ni.
2: Kita pun nak kena surat juga.
0: Yalah.
1: Awak punya orang awam.
0: Punya awam tau, Nazi.
1: Kadang-kadang kena dalam meeting semalam.
0: Saya dah ada dah semua tu.
1: Okey, kita dah live juga di TikTok.
0: Baik.
1: Hari ni saya lah hostnya. Boleh meriahkan lah TikTok kita. Selamat pagi untuk Abang Mat, Miza, Faizal, Abi Hashim, Rohaida, Marina, Nays, Dandelion, Siakap Merah. Terima kasih banyak eh.
2: Okey.
0: Ya Allah, terima kasih juga untuk semua yang terus saja menyokong kami. Jangan lupa malam ni kita ada counter artis juga.
2: Okey.
0: Kita akan terus saja bersama dengan Zinakal.
2: Wow.
1: Zinakal. Saya akan bersama dengan dia juga untuk konsert nantilah.
0: Dia akan
2: siapa DJ malam ni?
0: Antara AJ ataupun Reza.
2: Okey.
0: Saya tak pasti. Kalau nak overtime lebih AJ, saya tak tahulah. Pecaturan.
1: Memang saya tengok eh.
2: Okey, tak apa, nanti nak minta sama ada AJ ataupun Reza nak suruh dia buat promo. Pakai Zinaka tu kan. Cuba lapping sikitlah.
1: Okey, malam ni Reza.
2: Reza Zikri.
0: Jadi dia akan bercakap tentang lagunya Niat.
1: Lagu barulah.
0: Lagu barulah.
1: Okay, kalau nak dengar kena beli tiket konsert dia lah dekat fantopia.io
0: untuk September konsert
1: 26 September
0: yang dianjurkan oleh Kelab Bola Sepak
1: dengan kerjasama RTM.
0: Okey, baik.
2: Nampak dah kurus sikit dia kan.
0: Awak akan jadi
1: host lah.
0: Dia adakan di stadium
1: Ideal Life Arena Damansara. Dalam 5,000 orang boleh masuk, jadi siapa nak beli boleh beli eh. Okey.
0: Okey, baik.
2: Baik.
0: Jangan lupa tau dalam program-program ataupun slot yang hebat lah setiap malam, setiap hari Rabu lah. Kantor artis dan juga petang ni juga nanti Biz on Business. Saya punya Rabu ni memang saya punya lah.
1: Awak punya tak ada cerita tentang
0: hari Rabu ni pukul 6 petang ni.
2: Solid, jangan cerita yang panjang-panjang tu tadi.
0: Yelah,
2: panjang-panjang
1: masuk meeting.
0: 6 petang ni insyaAllah saya punya bahan pula lah.
1: Alhamdulillah.
0: Kita bersama dengan Nizam. Dia ni Bangsawan Pictures. Yang selalu ambil video kalau Dewa datang. Kalau Fazura. Semua jadi
1: guna dia kabel lah, guna kabel lah ni.
0: Dia ambil lah video semua lah. International lah.
1: Okay. Tengok Alhamdulillah yang itu
0: betul. Jadi semua poster dah ready. Semua Alhamdulillah.
1: Okay, Alhamdulillah.
0: Dah settle dah.
1: Okay, baik.
0: Cuma kau tak artis, dia tak buat lah. Malas.
2: Jangan.
0: Yelah.
1: Nanti aku kena buat konten TikTok juga tau.
0: Yelah.
1: Dah ada giliran dah.
0: Alah. Ambil je lah. Buat pap dah.
1: Okay, baik.
2: Okay, jom.
1: Zahira Razi untuk utama 9 pagi. Lepas tu 3 suara kembali untuk jam dah akhir eh.
0: Ya, betul.
2: Baik.
0: Lagu ni didedikasikan khas
1: untuk
0: seseorang.
1: Siapa?
0: Adalah
1: Zahira Latif.
0: Bukan.
2: Adalah eh.
1: Okeylah.
0: Untuk seseorang lah.
2: Siapa yang mendengar lagu ni terasa dia.
0: Kau terasa dia lah.
2: Dia lah.
1: Okey. Baik. Inilah dia.
0: Nasional
1: lagi.

sistem cukai perlu seiring pendigitalan ekonomi global. Peningkatan SARA tidak jejas sasaran defisit fiskal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Okey, Bella Malaysia. Jadi yeah, apapun, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. 9.13 minit pagi. Jadi anda masih lagi bersama dengan kami tiga suara. Saya Sonic Hussein.
1: Saya Dia Nawai.
2: Saya Nazri.
1: Kamilah tiga suara.
0: Okey, baik. Jadi okay, macam biasa anda boleh juga berinteraksi bersama-sama dengan Dia okay, di TikTok Nasional FM. Eh?
1: Okey, ni ada pendengar kita dari Ipoh. Nama dia Su Chomel dekat TikTok. Dia kata saya suka dengar Radio Nasional FM, lagu-lagu terbaik.
0: Allah,
1: ha, lepas tu dia kata tengok muka DJ Radio Nasional FM ni mantap semuanya. Ha, terima kasih. Alhamdulillah, kurnian Allah. Ini tanpa filter.
0: Yalah, kami bagi yang terbaik tau. Walaupun ada satu ketika kita tak sihat, tapi sebabkan semua kita sanggup korbankan diri kita untuk bagikan terbaik kepada semua pendengar. Betul. Lah,
2: ramai yang baru masuk, dia kata bila kita on TikTok kan, ni muka DJ rupanya. Inilah muka kami.
1: Okay, PMPOT, terima kasih PMPOT, okay. Marina, Arif, ST66, Ismi Pal, Azi, AB Hashim, Azri Zahari, Dayang Hawa, ramailah, Ida Zek, dan Din JB. Terima kasih, waalaikumsalam untuk semuanya.
0: Ya, betul lah.
2: Ni dekat buku-buku Elbiana. Dia kata apa tau, syair tiga suara, bukan pantun ya. Dia ada syair lah. Bunga terantai kemboja, kabus sejuk sudah hilang. Digisonik suara rindu hati, bagaikan mimpi terindah cewa. Saya tak pandai bersyair.
0: Jadi macam biasalah, siapa-siapa ada pantun, anda boleh terus saja titipkan pantunnya. Jadi kita boleh baca lah pantunnya nantilah.
1: Okey, jangan lupa juga untuk bersama dengan Alfaz 2.0 sekejap lagi 10.30 minit pagi. Tetamunya teknologis Dr. Jazmi Izwan Jamal.
2: Baik.
1: Selaku pengarah Future Creative School, Fakulti Animasi dan Multimedia Aswara.
2: Untuk hari ini pada pukul 10.30 minit pagi untuk Alpha 2.0, analisis laporan fakta dan agenda.
0: Ya, kemudian 11.15 minit pagi juga kita ada seminar Nasional Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan ke-33 tahun 2026. Jadi nanti kita akan terus saja bersama dengan Dr. Rizwan bin Jantan, Timbalan Pengarah Kluster Hikmat Latihan Institut Aminuddin Baki.
1: Baik.
0: 11.15 minit pagi.
1: Okey, okay. Itu antaranya. Dari ada lagi ada
2: petang nanti, okay. Beast on Air, kita bersama dengan Nizam Bangsawan Pictures.
1: Baik.
2: Hebat berbaju Melayu dia tu.
0: Alhamdulillah. Luar biasa lah.
2: Luar biasa.
1: Okey, jom kita lagi ada peribahasa. Lepas tu jumpa saya dekat TikTok.
0: Oh, bukan Reza Konti malam ni.
1: Oh, dah tukar
0: AJ.
2: Okey, Mama AJ. Baik.
0: Okey, baik. Abis jahat.
2: Abis jahat. Jangan itu abis. Abis pencet dah.
0: Ini abis jahat. Hok nyanyian Rosalinda.
1: Adik saya abis sorry. Apa abis jahat pula?
0: Ini abis jahat.
2: Abis jahat. Aduh. Allah,
0: ini lagu yang viral juga ni. Abis jahat.
1: Jangan jahat-jahat be.
0: Hok jangan jahat-jahat.
1: Dalam
0: baik-baik
1: hidupnya ada dua pilihan be.
0: Hok jadi jahat baik ke jadi baik.
1: Baik, inilah dia
0: Nasional
2: pagi.

Puan, puan, abang, kakak. Ya. Puan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

0: tahu.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Ada.
1: Okey, baik. Jadi okay. Siapa-siapa yang kurang sihat, yang sakit ke, jangan lupa tahu jumpa doktor. Betul. Jadi kita doakan dipermudahkan urusan.
2: InsyaAllah.
1: Dan juga selamat lahir juga untuk ibu Dian Awai. Yeah. Puan Hajah Kamsi.
3: Dah muncul dah kat TikTok lah.
1: Semoga sihat sentiasa.
3: Amin.
1: Menjadi seorang ibu yang terbaik untuk anak-anak.
2: Amin, insyaAllah.
1: Jadi macam mana sambutannya?
3: Di Rembayung lah baru-baru ni.
1: Dah awal lah.
3: Awal lah. Alhamdulillah. Terima kasih. Moga baik baik.
1: Sekarang ni ibunya di
3: Johor. Saya dah hantar balik dah.
1: Awak kena hantar balik ya.
3: Sebab ayah saya ada check up.
0: Dah tinggi ke macam mana?
3: Jantung lah. Ayah saya kan jantung.
0: Oh, jantung. Sama lah ayah kita.
1: Ayah awak berdua kan. Ayah saya dah tak ada.
0: Ya.
1: Awak berdua jangan nak. Jangan nak buat drama ya.
3: Ada lagu yang kusing ke mana?
1: Awak kan.
0: Yalah.
3: Okey, baik.
1: Okey, baik. Jadi macam biasa, kita ke peribahasa.
0: Okey, peribahasanya.
3: Oh ni mak saya kata terima kasih tiga suara ucapan birthday. Sama-sama.
0: Alhamdulillah.
1: Yalah. Jaga tau kesihatan semua.
3: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Okay. Allahu Akbar.
3: Peribahasa eh.
1: Okey, okay, baik. Peribahasa kita pada pagi ni.
3: Peribahasa dari Kamus Istimewa Peribahasa Melayu Dewan Bahasa Pusaka edisi 2016 berbunyi begini.
0: Apa tu?
1: Silakan.
3: Angkuh terbawa, tampan tertinggal.
1: Allah sekali lah lagi.
3: Asyik. Yeah. Angkuh terbawa, tampan tertinggal.
1: Sebabkan kita tiga orang ulang sekali lah lagi.
3: Ya salam. Angkuh terbawa. Angkuh terbawa, tampan tertinggal.
1: Allah.
3: Dia boleh buat konten ni. Giliran.
1: Maksudnya.
0: Baik rupanya, tetapi buruk sikapnya.
1: Sekalilah lagi.
0: Hewa, baiklah rupanya, tetapi buruk sikapnya, akhlaknya lah.
1: Ya, sebabkan kita tiga orang ulang sekalilah lagi.
3: Asyik. Bawa betul-betul Nazim, boleh konten ni.
0: Baiklah rupanya. Baiklah rupanya, buruk sikapnya.
1: Allahu Akbar.
3: Okey.
1: Okey, baik.
3: Dekat sampai sini.
1: Okey, baik. Ini kisah Up-Up Bom-Bom. Jadi apa Bom-Bom telah pun berada di Jalan Tar di Pasar Malam.
3: Ya, yeah, betul.
1: Bertemu dengan Nirmala, Laila, Up Dul. Up-up laki ke perempuan?
0: Up-up laki.
1: Kenapa? Awak kan.
0: Dia lah up-up kan.
1: Awak kan.
3: Yalah.
1: Bom-bom kenapa dia perempuan?
0: Perempuan.
1: Awak kan.
3: Okay.
1: Jadi up-up bom-bom telah pun berada di Jalan Ta di Pasar Malam. Jadi mereka bertemu dengan Nirmala, Laila, Abdul. Nirmala, Laila, Abdul adalah makcik mereka.
3: Okay.
1: Yang telah pun kehilangan. Mereka dah lama tidak bertemu.
3: Okey, betul.
1: Okay. Lah lama tak bertemu. Jadi Nirmala ni tengok, Laila, Bom-Bom. Buat apa kat sini?
3: Okey.
1: Lepas tu apa Bom kata,
3: kami sebab boleh
1: dihawakan sebab kami datang ni sebab kami nak cari jalur gemilang.
3: Oh ya, sebab bulan kebangsaan.
1: Jadi Nirmala, Laila, Abdul bawa lah up-up dan juga Bom-Bom ni pergi semula ke Sogo. Jadi apabila mereka berjalan nak ke Sogo tu, tiba-tiba ada bas laju dan
3: sempit jalan tu situ.
1: Ya, sempit, memang ramai.
3: Dia langgar traffic light tu.
1: Traffic light, tiba-tiba bas melanggar kaki Bom-Bom.
3: Aduh, ini kalau hidup juga tak nak jaga apa.
1: Bom-Bom betul-betul berada di bawah bas. Up-up di atas bumbung bas. Mereka melantun.
3: Tinggi betul.
1: Kan bas begini berdebup. Mereka terus di atas.
3: Terguling-guling lah.
1: Terguling-guling.
3: Yang dekat atas up-up lah kan. Sebab nama dia up.
1: Up-up di atas, bumbung dekat bawah.
3: Sebab tu nama tu mainkan beranan.
1: Ya, betul. Awak kan.
3: Okey,
0: masuk. Bumbung. Okey.
1: Jadi Nirmala Laila Abdul ni dia berlari tau. Dia menyelamatkan kedua-duanya.
3: Okey.
1: Allahu akbar. Bayangkan dia dah boleh dah pegang tangan keduanya tapi dilepaskan.
0: Hai. Kenapa?
1: Ibarat angkuh terbawa tampan tertinggal.
3: Okay.
1: Rupanya makcik ni seorang yang jahat. Untuk merampas harta pusaka up dan juga bombong.
3: Dia sabotaj ni.
1: Betul.
3: Ni jenayah terancang.
0: Dulu lagi memang bombong ni harta pusaka banyak.
1: Ya. Jadi apabila mereka dua dah terbaring dekat atas jalan di jalan tar, tiba-tiba seorang polis datang.
3: Seorang je?
1: Seorang.
3: Okay. Dia tugas satu ronda.
1: Yang sedang bertugas. Dia naik motosikal. Dia tarik kaki.
3: Hai! Awak kan? Dia tarik.
1: Dia tarik kaki up-up. Dia angkat bom-bom. Dan terus duduk di belakang motosikal.
3: Ini kalau tak tengok TikTok tak nampak yang skrut tu. Tak nampak yang skrut tu.
0: Asyik betul polis tu.
1: Dia terus pecut pergi ke Putrajaya.
0: Woi, jauh ni.
3: Dah. Paling dekat SKL.
1: Dah. Esok kita akan mengetahui apa yang berlaku dalam perjalanan.
3: Mesti ada sebab ke Putrajaya tu.
1: Betul. Abang polis tersebut bawa up-up bom-bom di atas motosikal.
0: Itu betul terdesak tu.
1: Betul. Dengan darah betul-betul mengalir.
0: Panggil ambulans.
1: Ya, betul.
3: Tak boleh, lambat.
1: Lepas tu jadi, Nirmala Laila Abdul telah pun meninggal dunia.
0: Kenapa?
3: Lah.
0: Bila?
3: Tiba.
1: Dia dilanggar.
3: Tiba.
0: Tiba.
1: Terpulang dia lah. Dia nak meninggal. Dia dah. Ketika dia tu tadi, dia dah telah pun dilanggar.
3: Yelah, ni ada watak baru ni.
1: Dia dah meninggal dah.
0: Dia nak mudahkan cerita.
3: Dah sampai Putrajaya. Matikan terus lah.
1: Jadi sekarang ni mereka dalam perjalanan ke Putrajaya.
3: Okey, okey.
1: Jadi kita esok kita akan mengetahui apa yang berlaku.
3: Rehearsal lah.
1: Untuk mereka bersiap sedia untuk ke hari kebangsaan.
3: Tapi kaki tak ada tempat.
1: Betul. Jadi esok kita akan mengetahui apa yang berlaku.
0: Satu hari besar dekat Putrajaya.
1: Jadi ini, itulah.
0: Sepanjang dah kebangsaan ni memang kat Putrajaya lah.
3: Yalah. Tengok grandstand kita lah tu.
1: Awak kan?
0: LFM sekali tau.
1: Dah. Jadi apabila abang bom-bom dia duduk dekat belakang motosikal tersebut.
3: Itu dah macam-macam ni kan?
1: Dia macam ni. Dah nak sampai simpang Semenyih.
0: Jauh. Itu dah lajak ke depan tu.
3: Itu terlajak.
1: Terlepas.
0: Terlepas
1: simpang. Itulah.
3: Mesti masa lepas tu Putrajaya tu kan ada dua.
1: Dah.
3: Satu ke kiri.
1: Up-up rupanya terjatuh daripada motor.
3: Aduh, dia lah. Sebab kan awak kan dah accident. Mesti dia lemah.
1: Mereka tak perasan esok kita mengetahui apa yang berlaku di Semenyih.
3: Okey. Tak jadi Putrajaya?
1: Nak on the way ke Putrajaya lah.
3: Terlajak lah.
1: Okay.
3: Terbalik. Okay,
1: jadi esok kita akan mengetahui apa yang berlaku tau.
3: Kena gantung polis ni.
1: Yalah. Dah.
3: Okay, baik.
1: Sebab polis tu kata, kita kena sayang orang yang sama. Walau apa pun berlaku, polis tu kekal menjaga apa bom-bom.
3: Tak apalah, Nirmala tu jahat. Dia dah tak ada dah pun.
1: Dia dah meninggal dah.
3: Yalah. Taklah sayang je lah dia.
1: Yeah, Nirmala Laila Abdul.
3: Sial, dalam kenangan. Dalam kenangan.
1: Yalah.
0: Belasungkawa lah.
1: Yalah.
3: Baik, inilah dia.
1: Nasional. Baik.

saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Okey Bella, lagunya bukan cinta biasa. Afgan ya, terus saja menghiburkan semuanya pada waktu ni.
1: Okey, terima kasih Ida Z, Maznah kata, Maznah Abdullah, terima kasih. Syirah Hiriza. Okey. Jaafar Moraini, Sembang Lembu nama TikTok dia, comel lah.
0: Ya.
1: Okey, Wan, thank you Wan. Muhammad Rosli antara yang muncul jugalah di TikTok kita. Terima kasih.
0: Okey, baik. Banyak. Jadi macam biasa kita nak kongsikan juga tentang info sukan terkini lah eh.
2: Baik. Info sukan untuk pagi ini eh. Saya nak kongsikan sedikit ini mengenai skuad Harimau Malaya. Yang mana untuk aksi terakhir akan berhadapan dengan pasukan Filipina. Ini satu peluang terakhir untuk skuad Harimau Malaya untuk melayakkan diri ke peringkat separuh akhir.
1: Yep.
2: Yang mana Malaysia dah pun memungut 6 mata dari 3 perlawanan, menang 2 perlawanan, kalah dalam 1 perlawanan ketika bertemu dengan pasukan Thailand. Jadi Malaysia perlu menanglah untuk perlawanan tersebut. Tapi cabarannya ada, yang mana Malaysia akan berhadapan dengan Filipina dengan beberapa ketiadaan pemain utama. Andre Dos Santos tak ada kerana mengalami kecederaan dan tersisih sehinggalah tamat perlawanan nanti aksi Piala Malaysia. Jimmy Raymond juga dikabarkan mengalami kecederaan pemain pertahanan di sebelah kanan yang beraksi cemerlang bersama dengan Mamadou Soumaré. Dan juga dikabarkan untuk pemain-pemain yang lain juga berada dalam keadaan yang mungkin sedikit kurang baik kerana dah mengalami perlawanan yang agak padat bertemu dengan pasukan Malaysia, terutamanya kapten pasukan Harimau Malaya iaitu Paulo Josue. Yang mana dia diturunkan 90 minit perlawanan dalam 2 perlawanan. Jadi memberikan sedikit kesan lah kepada beliau dengan faktor usianya dah pun mencecah hampir 37 tahun.
1: Baik.
2: Itu cerita dia
0: Okey, baik.
2: Baik.
0: Jadi itu kisah sukan kita.
1: Kat konten.
0: Jadi saya rindu nak dengar lagu ni.
1: Lagu apa tu?
0: Lagu ni lah.
2: Oh, Shakira.
1: Survivor.
0: Survivor kan
2: Shakira ni
0: Lisa.
2: Lisa
0: Gol. Awak berdua kan World Cup. World Cup kan.
1: Awak pun sama je.
0: Yakinlah awak berdua ni eh.
1: Inilah dia
0: Nasional
2: lagi.

0: Okey baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang masih lagi bersama dengan kami. 9.53 minit pagi.
1: Alhamdulillah. Pejam celik, pejam celik. Dah nak habis kerja kita.
0: Jadi esok bahan siapa eh?
1: Esok saya. Nazri, Jumaat saya. InsyaAllah.
2: Bahan saya esok satunya...
1: Ni apalah, tahukah anda?
2: Tahukah anda ini ada seorang lelaki ni yang mana dua minggu. Dua minggu dia terpaksa tinggal dalam batu dan hanya duduk saja. Dia tak boleh berdiri, dia tak boleh baring, duduk. Duduk macam kita duduk atas kerusi.
1: Okey, okey.
2: Cabaran yang dilakukan dua minggu.
1: Tahukah anda?
2: Tahukah anda?
0: Di luar negara lah.
2: Di luar negara.
1: Okey, baik.
2: Yang keduanya untuk tular. Ini sebenarnya macam saya dengan dia ni memang... selalu terlibat lah aktiviti persekolahan anak ni. Tapi kali ini dia melibatkan Datuk Siti lah.
0: Afiah tu.
1: Afiah ke Afiah?
0: Afiah lah. Anak perempuan dia.
1: Afiah pun
0: dia.
1: Sekolah juga.
0: Yang dia pergi yang dekat kedai.
2: Kedai.
0: Gerai tu lah.
1: Yang tu.
2: Tapi itu macam biasa. Tapi apa yang cara yang Datuk Siti cakap tu pada anak dia. Kalau mak kita rasanya lain bunyi dia tu.
0: Saya rasa apa kata awak hubungi.
1: Cuba Nazri.
0: Toti on air dengan kita Nazri. Cabaran tau.
1: Konten tau tu boleh cut.
0: Cuba Nazri.
2: Katanya Kak Rozi lah.
0: Mana tahu kan.
1: Tak lama. Dah 5 minit.
0: Senang kan.
2: Toti dengar tak Toti?
0: Toti yang bercakap kan Nazri.
2: Toti boleh ke Toti besok ni?
1: Takkanlah. Toti kalau dengar, Toti kasih anggot itu kopla.
0: Mungkin dalam kereta ketika ni Toti
2: Mana tahu kan. Bolehlah Toti kami telefon.
1: InsyaAllah.
0: Okey baik.
2: Tengoklah macam nanti.
1: Kalau okey Toti masuk dalam TikTok je.
0: Okey baik. Global lah dia.
2: Global sebab sekarang ni cuaca tak menentu. Dan cuaca panas di satu kawasan ni dah hampir mencecam 40 darjah Celsius. Jadi mereka dah pun mencipta satu benda yang mana untuk pekerja-pekerja kontraktor yang buat rumah bangunan tu untuk mereka dapat menurunkan suhu panas tersebut.
0: Oh, ada air dekat atas bangunan tu.
2: Bukan. Dia dekat bawah. Sebelum nak buat tu dia kena pergi ke situ dulu. Ada tempat dia dan memang sangat-sangat canggih.
0: Peti ais.
2: Dia macam peti ais.
0: Itu tu. Sepatutnya bahan saya lah.
2: Sampai cepat dia dapat
0: lah. Yelah.
1: Mak saya tengah tunggu peti ais kat rumah ni baru sampai.
0: Oh, awak beli dia?
1: Tak lah.
2: Repair.
1: Mak saya kaya kan. Duit dia lah.
2: Oh, beli.
0: Berapa pintu?
1: Dua pintu. Rasa ada 5 kot pintu.
2: Itu peti ais.
0: Kenapa tak? Tak bagi tahu 10 pintu je lah.
1: Masuk pintu jiran.
0: Okey baik. Jadi sampai di sini saja. Jadi kita doakan terima kasih yang berada di TikTok dia
1: Betul. Terima kasih semua Sashura. Dia kata cantik rambut abang Nazri. Nak tengok rambut abang Sonic tak?
0: Ya.
1: Tu abang Sonic. Oh makcik kau.
0: Allah. Saya Sonic. Sempurna. Yalah.
1: Okey, terima kasih baik. Semualah
0: Jadi sama-samalah kita jaga negara kita
2: Yeah.
0: Dia lagu terakhir tau.
1: Betul.
0: Saya anak Malaysia.
1: Baik. Saya Diana Wai.
2: Saya Nazri.
0: Saya Sonic Hussein.
1: Kami anak Malaysia.
0: Assalamualaikum.
1: Bye.

susulan hujan lebat yang berterusan. Menurut pihak berkuasa pengurusan bencana, paras sungai meningkat hingga mengakibatkan banjir besar yang memusnahkan rumah serta kawasan pertanian termasuk di daerah Sivasagar. Pakar sebelum ini memberi amaran perubahan iklim meningkatkan risiko bencana seperti banjir dan kemarau di Asia Selatan sekaligus menjejaskan kehidupan jutaan penduduk. Sukan kejohanan tenis ATP Masters Cincinnati, pemain nombor 2 dunia Carlos Alcaraz menarik diri akibat kecederaan pergelangan tangan yang dialaminya sejak April lalu sekaligus tidak dapat mempertahan gelaran yang dimenanginya tahun lalu. Ia juga menimbulkan tanda tanya mengenai kesediaan juara 7 kali Grand Slam itu mempertahankan kejuaraan terbuka Amerika pada hujung bulan ini. Pemain dari Spanyol itu sebelum ini turut menarik diri daripada terbuka Perancis dan Wimbledon serta kejohanan di Madrid dan Rome bagi memberi tumpuan kepada proses pemulihan. Beralih ke kejohanan WTA 1000 Toronto. Arina Sabalenka memulakan kempen dengan kemenangan bergaya selepas menewaskan pemain kelayakan dari Jepun, Moyuka Uchijima 6-3-6-3 pada pusingan kedua. Kemenangan itu mengukuhkan rekod cemerlang Sabalenka di gelanggang keras musim ini dengan 24 kemenangan daripada 25 perlawanan sekaligus meningkatkan keyakinannya menjelang terbuka Amerika. Sementara itu, bekas pemain nombor 1 dunia Iga Swiatek turut mara ke pusingan ketiga selepas menewaskan Sarah Bilslake 6-0-6-3. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang kewangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
1: Hadirkan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
2: Terus ceria, terus dipermudahkan segala urusan. 10.12 minit pagi waktu sekarang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afta' alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini untuk edisi hari Rabu 5 Ogos 2026, 21 Safar 1448 Hijri, bersama dengan saya Said Azlan menemani anda 3 jam yang seterusnya. Seterusnya 10 pagi sampai pukul 1 tengah hari. Terima kasih sahabat-sahabat saya, tiga suara teman berteman, Nazri, Dia dan Sonic. 4 jam sebelum ini menerusi Nasional Pagi. Selepas ni Alpha 2.0, Ezel bawa tajuk apa pagi ni? Kejap lagi saya kongsikan. Ezel ada cakap lagu ni macam pernah dengar, tapi di mana ya? Yang tak tu sangka, yang itu ke? Nanti kita layan. Ini dia Slam Kembali Merindu, Channel FM. Mantap.

Ha, macam mana? Ada bunyi sama-sama tak? Alah, yang orang cakap tu. Tak ku sangka tu. Ha, yang itulah Nasional FM sentiasa di hati 10.30 minit pagi Alfa 2.0. Penerbit Nur Azlina Nordin hari ini membawakan topik perbincangan AI pemacu masa depan negara bersama dengan tetamu teknologis Dr. Jazmi Izwan Jamal yang merupakan pengarah Future Creative School, Fakulti Animasi dan Multimedia Aswara. Semuanya selepas ni Alfa 2.0 Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.

0: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia. Fahami situasi semasa, rancang kewangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
1: Saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi.

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara wara sahih dan dipercayai.
1: Kita nak pastikan program AI untuk rakyat ini yang percuma bagi umur 18 hingga 30 tahun dibuka mulai 31 Ogos 2026. Jadi hari merdeka kita lancarkan. Dia kita anggarkan beri manfaat kepada 100,000 anak-anak muda. Jadi belia yang melengkapkan kursus AI berkaitan akan melanggan secara percuma untuk tempoh 3 bulan dengan aplikasi AI terkebuka.
2: Komen doktor mengenai perkara tersebut. Inisiatif yang bagus untuk anak muda ni sebenarnya.
3: Baik, pertama komen saya adalah itu adalah suara masa depan untuk anak muda sebenarnya.
2: Betul.
3: Satu perkara yang progresif untuk kita berkarya, berkhidmat dan juga menghasilkan sesuatu inovasi lah.
2: Okey.
3: Okey.
2: Yang mana pelan tindakan AI kebangsaan 2026-2030 telah pun diluncurkan bulan lepas 28 Julai 2026 juga oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi pada pagi ini kita akan tengok ataupun memberikan tumpuan berkenaan dengan AI pemacu masa depan negara bersama dengan teknologis Dr. Jazmi Izwan Jamal selaku pengarah Future Creative School, Fakulti Animasi dan Multimedia, Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara pada pagi ini untuk Alfa 2.0 yang dibawakan oleh sahabat penerbit Nur Azlinah Nordin. Saksikan secara langsung, ini juga yang boleh ditonton melalui FB Live, kata cariannya Nasional FM, sentiasa di hati. Dan tadi kita dah dengar AI untuk rakyat tu yang akan dibuka untuk belia berusia 18 hingga 30 tahun.
3: Baik.
2: Satu inisiatif yang baik, doktor. Sejauh mana inisiatif tersebut mampu mengubah cara generasi muda melihat dan menggunakan AI dalam kehidupan seharian?
3: Baik. Pertama sekali saya ingin menceritakan tentang di mana kita sekarang lah.
2: Betul.
3: The ground footing lah saya.
2: Okay.
3: Saya Moniz cakap dua bahasa.
2: Ya. Yeah.
3: Sekarang ni kita berada di intelligent era.
2: Okay.
3: Era di mana kepandaian, kecerdikan itu jadi satu pasca normal kepada kita semua.
2: Benar.
3: Yang di mana kita akan menghadapi keadaan yang lebih kompleks, lebih complicated. Maka AI ini mungkin boleh membantu kita seharian dengan keadaan yang sangat laju, sangat cepat dan sangat fleksibel ini.
2: Betul.
3: Jadi bila diceritakan tentang AI, saya pun bertanya juga kepada sahabat-sahabat saya, anak-anak buah saya, rakan-rakan saya, Gen Z lah. Apa sebenarnya yang you belajar tentang AI ni? Simple. Simple dia cakap, AI ni ChatGPT, chatbot. Saya macam, oh ya kah? Bukan lebih daripada tu kah?
2: Semudah itu.
3: Itu sebab kita pun explore lagi, kita bedah lagi cakap.
2: Okay.
3: Adakah AI itu boleh memudahkan kerja awak? Adakah AI itu boleh memberi tugasan harian? Tapi ada yang menyatakan bagi pandangan yang AI ni sebenarnya untuk kita bercuti. Atau pengurusan kita bercuti, macam mana dia punya struktur apa semua. Maksudnya di sini AI adalah sebahagian daripada seharian hidup yang digarapkan dalam pencarian mereka pada setiap hari. Itu salah satunya lah.
2: Jika
3: AI ini dimanfaatkan dengan betul untuk pembaharuan hidup mereka.
2: Benar?
3: Untuk eksplorasi hidup mereka, untuk mencari ketenangan dalam hidup mereka.
2: Betul.
3: Pada masa yang sama.
2: Betul. Kita kena hidup dengan AI sebenarnya sekarang ni. Beradaptasi dengan teknologi masa kini. Dengan ramai yang masih menganggap AI ni hanya untuk golongan yang pakar teknologi saja. Hakikatnya doktor, sejauh mana sebenarnya AI boleh dimanfaatkan oleh semua golongan sebenarnya? Pelajar, usahawan, pekerja, kita semua yang mendengar sekarang ini.
3: Yes. Jadi saya ambil setting akademik dulu di peringkat pelajar dan juga pensyarah.
2: Okay.
3: AI ni adalah sebagai sumber pencarian untuk rujukan akademik, sumber pembelajaran, terutamanya bila keadaan mempelajari benda yang abstrak atau kompleks.
2: Benar?
3: Maka digunakan AI untuk simplify ataupun dipermudahkan dengan bahasa mereka supaya mereka senang faham dan senang difahami, dan kita memberi satu fasilitasi lah kepada mereka untuk belajar ke hadapan. Manakala untuk usahawan atau new ventures dalam sesuatu perusahaan, dia adalah mereka untuk mencari idea, dan nombor dua adalah untuk menghasilkan konten-konten yang mereka ingin kongsikan mereka punya marketing atau sales.
2: Betul.
3: Dan juga sedikit sebanyak mengetahui sentimen dan dia boleh kita panggil menganalisiskan menjadi satu tools untuk mereka buat dalam strategi mereka.
2: Benar.
3: Manakala pekerja-pekerja macam kita, betul, untuk meningkatkan produktiviti, yeah, kan, lagi cepat, lagi itu. Ha, itu common things lah about AI in general.
2: Betul. Sungguh AI bukan menggantikan kita. Yeah. Ha, AI yang akan memudahkan pekerjaan seharian kita. Ha, jadi kalau ada sahabat pendengar kita, lagi-lagi generasi muda ni yang kita berikan tumpuan ni, yeah, macam mana saya nak menggunakan AI ni? Bahasa mudahnya macam mana, Doktor? Ha.
3: Baik-baik. Untuk menggunakan AI ni, sebenarnya secara mudahnya, AI ni saya percaya ia boleh diakses melalui kita punya telefon, on the web. Itu secara mudahnya lah. Tetapi sebelum menggunakan tools itu, sebenarnya kita kena faham kenapa kita gunakan tools itu.
2: Okay.
3: Jadi saya ada satu, the modern theories lah, dia cakap technology or innovation is the power of for economic growth. Mm-hmm. Maksudnya di sini, apa-apa yang kita guna berkaitan teknologi, mesti ada hasilnya pada mm-hmm. penghujungnya.
2: Okay.
3: Jadi kena faham, kalau nak guna AI, mesti tahu niat tu apa dulu.
2: Yeah.
3: Maka untuk mengetahui tentang AI ni, saya rasa platform yang baik seperti kita punya Perdana Menteri menyatakan ada pembelajaran AI untuk rakyat.
2: Ya,
3: maka betul, dia kena belajar basically the fundamental of AI. Fundamental of AI tu, satu, macam nak gunakan dia punya apa, prompting.
2: Okay.
3: Dua, kena faham sistem dia bagaimana. Tiga, yang paling utama saya yang perlu highlightkan adalah limitasi sistem itu.
2: Ya.
3: Sebab dia ada bias dia, dia ada dia punya apa, ethics considerations dia. Ya. Dan dia ada mungkin keselamatannya yang kita mungkin tak sedar, kita apa yang kita prompt, kita share, kita bagi, ada mungkin yang kita tak sedar kita buat salah.
2: Ya, betul.
3: Ya.
2: Dan AI untuk rakyat ni bukan saja kita menunggu ataupun yang akan diluncurkan 31 Ogos ni. Ya. Sebenarnya dah mula dah tahun, ya, 2024, betul, lagi kan. Mungkin boleh Dr. Perinci kan.
3: Baik, untuk yang 2024 tu, dia lebih penguasaan dia kepada lebih kepada penjawat awam. Kita dah cuba melalui proses ini, kita mempelajari tentang the basic understanding how AI.
2: Yeah.
3: So kita diajarkan dengan apa tools yang sedia ada, kita, betul, diajarkan dengan sensitivity tools ni boleh dikongsi atau tidak. Kita kena faham, kita kena buat satu peringkat yang mempelajari secara cross-checking.
2: Ya, kami sebab kena buat kursus tu. Ingat tak, Ezel? Sempurna kan tak kursus tu? Mesti kena buat. Kami kena buat. Okay.
3: So, jadi perkara-perkara tersebut perlu diambil kira. Sebab AI ni is a tools, somehow can be good for us, and somehow can be very violate, okay, daripada hidup kita. So kita, okay, kena hati-hati menggunakan dia. Mm-hmm. Sebab jujur cakap, kami hobbyist di peringkat AI ni, kita masih develop AI tu dari semasa ke semasa.
2: Benar.
3: Dia tak ada satu macam aplikasi kan, satu version dia dah stay, dia stay. Oh. Tapi di AI kita masih continue.
2: Betul.
3: Macam kita manusia, makin pandai, makin pandai, makin pandai. Mm-hmm. Jadi kita mempelajari kepandaian itu bersama.
2: Benar. Yes. Ha, sebab apa, kita kena banyak mempelajari dan juga sentiasa beradaptasi dan juga mempelajari ilmu-ilmu baru berkaitan dengan AI ni yang sentiasa, yeah, berubah dari semasa ke semasa. Yeah. Dengan Perdana Menteri juga turut menegaskan penggunaan AI tidak boleh menghilangkan nilai kemanusiaan.
3: Yeah.
2: Sebenarnya bagaimana, Doktor, kita boleh memastikan AI ni menjadi alat yang membantu manusia? Tadi kita dah ulang ataupun kita dah sentuh, yeah, AI ni bukan menggantikan kita, bukan menggantikan kreativiti dan juga, baik, pertimbangan manusia ni, Doktor.
3: Baik, untuk mengenali dengan AI yang tidak apa ni kita panggil, bukan to overtake the, betul, manusia ability ni, sebenarnya kita kena faham bila kita communicate dalam komunikasi antara manusia dan mesin.
2: Benar.
3: Dan kita kena faham mesin mempunyai certain limitasi. Dan manusia ini, kita mempunyai satu benda yang mungkin semua tak ada, adalah naluri. Kita boleh membuat satu quantum biasness yang kita rasa benda tu betul, benda tu betul.
2: Yeah.
3: AI dia tak boleh baca benda tu. Dia hanyalah kepada satu logik, sebab AI itu asalnya daripada knowledge base. Perkara yang dah terada, yang dah dibukukan, yang telah didokumentkan di dalam platform tersebut. Dan bila kita manusia ni punya naluri, dan naluri itu membentuk kemanusiaan, kemanusiaan itu mungkin membentuk budaya dan kesenian.
2: Betul.
3: Jadi aspek tu kita tengok secara detail bahawa naluri ini sebenarnya mempunyai keruhannya, roh itu.
2: Okay.
3: Di mana AI tak ada.
2: Betul.
3: Saya selalu pernah terlintas di dalam satu conference lah, kita membincangkan, who is the one who speaks in your mind before you make a decision? Itu satu benda yang kita pun fikir balik, macam apa benda kan,
2: yeah,
3: rupanya naluri, roh. Tapi AI adalah di, kita panggil, dah dikomputkan seagan begitu, dan kita boleh tahu outputnya apa. Maka dalam konteks ini, nilai kemanusiaan itu perlu dijaga, dan yang perlu, yang kita perlu mengambil kira adalah keselamatan data-data kita. Hopefully kita ada, kita saya percaya di peringkat tertinggi macam MCMC dia ada data sovereignty, kemudian digital dia dah ada semua itu.
2: Bersedia dah.
3: Betul. Supaya kita menjaga kita punya identiti, kita punya data, kita punya kedaulatan data, dan kita kekalkan.
2: Saya kalau tanya berkenaan dengan naluri dan juga roh ni mengenai AI, penerbit Ezel, apa dia contoh satu yang ada naluri, yang ada roh? Lagu AI, kalau dibuat AI tak ada perasaan, tak ada, jiwa tak ada, dia tak ada. Hilang doktor. Kena dengar juga lagu yang asal ni.
3: Yes.
2: Kan sebab apa? Sangat berkualiti. Kita akan berjedas ketika kembali lagi selepas ni. Alpha 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati.

0: biasa.
1: Saya ambil petikan sahabat saya. Luar biasa. Ah, tu Sonic. Tu dia. Berkenaan dengan tajuk kita pagi ni, AI pemacu masa depan negara, bersama dengan tetamu teknologi Dr. Jazmi Izwan Jamal yang merupakan pengarah Future Creative School, Fakulti Animasi dan Multimedia Suara. Sampai doktor pun cakap microwave tu pun dah kena fikir. Ha, itu AI ke untuk masa hadapan tu kan, doktor? Sebab apa? Kita dah kena bergelumang. Memang kita kena menerima dan tidak boleh menidakkan AI dalam kehidupan kita. Bidang kreatif seperti animasi dan juga multimedia yang doktor cuburi, mungkin boleh doktor terangkan bagaimana sebenarnya AI menjadi rakan kepada para penggiat industri tanpa menjejaskan keaslian hasil karya. Itu yang penting.
2: Baik-baik. Saya cerita pasal tempat saya, Akademi Seni Budaya dan Warisan Kemasan Aswara di bawah Fakulti Animasi dan Multimedia. Kita mempunyai program diploma dan ijazah muda, masters dan PhD dan semualah.
1: Okay.
2: Jadi skop kami bila cerita pasal AI ni, pernah kami fikirkan adakah ia satu syllabus atau satu program.
1: Oh.
2: Bila kita fikirkan balik in depth, kita consult dengan MIT, kita consult dengan tempat-tempat lain, kita dapat ini adalah satu pembudayaan belajar. AI, yes, is a tools, yes, is an analytics, yes, is a programming. Tetapi untuk arts ni adalah lebih kepada ethical considerations. Maksudnya, bila cerita ethical tu, kita berbalik kepada asas tadi, seni itu adalah identiti. Identiti itu adalah keaslian.
1: Betul.
2: Jadi kita ambil satu markah dalam kami punya peringkat ni adalah menilai keaslian. Kalau walau guna AI sekalipun, kita tengok keaslian ni adakah datang daripada idea dia atau idea daripada AI.
1: Dia boleh cerita tak daripada mula, daripada A sampai, yes, Z tu kan?
2: Narrative dia, dan yang paling penting, adakah dia faham identiti orang Malaysia ni bagaimana? Itu je kita test. Berbalik kepada soal nilai murni kita, balik soal kepada kebudayaan kita, semua itulah.
1: Betul?
2: Itu sebab yang apa kami garapkan.
1: Mungkin ada data yang mungkin boleh kongsikan.
2: Kita pernah buat survey lah di Japan pada tahun lepas bersama grup.
1: Sampai ke Jepun, doktor.
2: Kita kena study sebab kita nak tahu adakah Japan prepare tentang benda ni, bagaimana industri mereka menerima AI di dalam industri mereka.
1: Okey.
2: Sejujurnya Japan, di negara Jepun, mereka tidak menolak menggunakan, tapi adalah satu, I would say, tebu ataupun dosa lah kalau penggiat kreatif ni guna AI dan hasilkan karyanya adalah AI.
1: Betul.
2: Macam gitu.
1: Betul.
2: Dan kita pun telah berbincang, bila balik Malaysia, kita berbincang dengan semua penggiat apa semua, you bekerja macam mana? Dan mereka semua menyuarakan sekurang-kurangnya penghujung karya hasil air tangan daripada kita sendiri.
1: Ya.
2: Bukan 100% AI. Jadi, maka silibus kami, mana skim pemakan kami, memang kita adakanlah authenticity itu. Keaslian dalam menghasilkan karya. Mesti ada air tangan kita. Resepi ibunda.
1: Tapi kalau penggunaan AI itu berapa banyak yang mungkin boleh digunakan? Yalah, ada yang kata 20%, 30% untuk, yes, membantulah. Betul. Kan?
2: Dari segi kalau pelajar seni ni, kita akan pandang dari segi pengurusan dan pentadbiran, macam filing, documentation, tu, di mana kalau dia dah mula melukis, bersetat berkarya, yang itu kita kena lesser and lesser lah.
1: Okay.
2: Sekadar sokongan sahaja, tetapi bukan karya yang utama.
1: Ya, penting. Sebab apa, AI dalam apa-apa juga sektor, ianya sudah semestinya akan dapat membantu untuk pendigitalan perkhidmatan, analitik data nasional, automasi proses pentadbiran, pembangunan bakat, takbir urus dan juga etika, juga banyak lagi berkaitan dengan AI ni. Tapi masih ada segelintir masyarakat, doktor, yang takut dengan dan berasakan AI ni sesuatu yang rumit. Alah, susahnya lah AI ni. Apa nasihat doktor mungkin kepada semua yang mendengarkan ataupun baru nak mula, baru nak bertatih? Sebab apa, ada sahabat-sahabat kita yang mungkin pernah mendengar ataupun pernah tahu tetapi belum dapat bagaimana nak mula, dari mana, untuk apa, macam mana.
2: Baik, sebelum saya masuk kepada nak guna apa, saya nak cerita tentang apakah negara nak buat sebenarnya tentang AI ni. Maka kita sebenarnya ada AI Transformation Plan lah, tapi ini saya punya modern artikulasi lah. Saya adaptkan dalam 5C. Pertama adalah connectivity. Connectivity itu maknanya kerajaan Malaysia dah memberi akses kepada kita internet yang laju, 5G, bersama telco semua.
1: Betul.
2: Bersama MCMC memastikan kita dapat akses yang terpaling hebat lah. Dua, content awareness. C yang kedua adalah content awareness. Maka ini kita introduce dari segi tools dengan teknik, di mana di sini kita dah ada banyak IT companies lah. I think kerajaan pun telah memasukkan banyak investors daripada luar ke dalam untuk introduce tools mereka apa. Tak kisahlah dari benua mana pun. Dan ketiga adalah capacity, di mana ini adalah proses capacity building, iaitu kita kena dilatih. Kita perlu dilatih secara upskill, reskill supaya future ready dan future skill kita bermanfaat.
1: Benar.
2: Keempat adalah confidence. Confidence tu maksudnya orang yang dah dilatih ni perlu dipersijilkan, perlu menjadi satu pengiktirafan, baru dia boleh confidence. Okay. Dan yang terakhir adalah community. Bila dah ada confidence, bila dah disijilkan, perlu aktif dalam community building. Maksudnya kita mengiktiraf orang lain juga. Kita menghayati orang lain juga. Nah, itu yang 5C yang dasar yang secara amnya AI transformasi ini. Jadi bagi orang yang macam masih bertatih, yang masih inginkan belajar, platform yang terpaling mudah adalah lifelong learning lah. Jadi untuk salah satu lifelong learning ni adalah melalui digital AI untuk rakyat. Dua, mungkin boleh datang ke tempat institusi. Dan tiga, mungkin hadir kepada kempen macam National Training Week yang akan dan berlangsung dua minggu lepas tak silap saya. Dan seterusnya adalah pembelajaran secara informal ataupun non-formal.
1: Ya, belajar dan mengajar kepada orang lain juga. Ha, jangan simpan ilmu tu. Ha, buat apa gerikut ilmu? Ha, kan? Kita akan membincangkan dengan lebih lanjut. Banyak lagi. Ha, tapi masa mencemburui kita. Nanti kejap lagi kita sambung sikit lagi. Untuk Alpha 2.0 dan Sinar FM sentiasa dia.

0: Malaysia menyasarkan untuk menjadi sebuah negara AI menjelang tahun 2030, iaitu antara perancangan kerajaan menerusi peluncuran oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada bulan Julai yang lepas. Bersama dengan kita, teknologis Dr. Jazmi Izwan Jamal selaku pengarah Future Creative School, Fakulti Animasi dan Multimedia, Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara. Topik perbincangan kita pagi ni, AI pemacu masa depan negara. Pandangan Doktor, peranan yang perlu dimainkan oleh kita semua sebenarnya, rakyat Malaysia, tak kira sesiapa juga, baik belia, baik masyarakat, untuk memastikan sasaran 2030 benar-benar dapat dicapai. Bagaimana,
1: Doktor? Baik, baik. Sebenarnya saya nak quote sikit lah, sebab ni fakta lah eh.
0: Yeah.
1: IMD, World Digital Competitiveness World Ranking lah, kita dia berada tangga 34 ke 70. Itu rekod data sedia ada.
0: Okay.
1: Manakala IMD ranking adalah nombor yang ke-17 lah. Okay. Jadi dari peringkat kerajaan, kita dah ada satu agenda reformasi perkhidmatan awam, ARPA, dan dalam tu dia dah terapkan satu nilai-nilai lah, iaitu nilai-nilai antaranya adalah daya cipta. Maka daya cipta ini diharuskan ataupun disarankan untuk bagi kita pekerja, mahu bekerja, mahu penggiat ekonomi, mahu orang berada di gig ekonomi, industri mana-mana, perlu melalui upskill dan reskill dari AI. Sebab tadi saya quote balik, saya punya perkataan adalah technology is the power of the economic growth.
0: Yeah.
1: Maka untuk bersedia menjadi negara yang maju 2030 dengan business ready konsepnya, kita mesti ready dari segi infrastrukturnya, human capitalnya dan digital accessnya. Tiga komponen ini perlu digarapkan dan memastikan human capital development kita sentiasa terpelajar dan mengajar yang lain, supaya kita jadi contoh negara yang bagus. Dan saya sangat positif perkara ini akan dicapai lah dalam tempoh yang seperti yang disasarkan.
0: Boleh kan, Doktor, kan?
1: Boleh.
0: Kita kena optimis. Dan kita menuju 31 Ogos 2026 untuk program AI untuk rakyat tu. Kita nak tunggu yang tu. Mesej yang ingin disampaikan kepada semua pendengar dan juga penonton FB Live, bukan saja mengerikan AI tetapi memanfaatkan secara bijak, beretika, bertanggungjawab dan sentiasa belajar berkenaan dengan AI.
1: Betul. Okey, untuk tu saya... Kita membuka sebuah peluang lah bagi semua orang yang berpeluang untuk belajar, berdaftar, sebab dia satu aspek yang tidak rugi. Dan dari segi pembangunan negara, sebenarnya kita bukan hanya perlukan orang yang dah, yang kita panggil orang yang dah senior.
0: Yeah.
1: Kita memerlukan orang yang senior, kita memerlukan orang yang sedang bekerja macam kita hari ini. Dan kita juga memerlukan orang muda untuk sentiasa contribute idea-idea yang fresh, yang baru.
0: Benar.
1: Yang di luar kotak. Sebab kita negara yang berpotensi akan mampu trajektori yang lebih jauh daripada negara ini, sebab kita mempunyai struktur yang bagus, strategik dan juga ekosistem yang lengkap lah dari segi pembangunan negara.
0: Mudah saja, kita semua perlu bersedia.
1: Baik.
0: Menghadapi 2030, yang mana sasaran utamanya adalah untuk membangunkan ekosistem AI tempatan, juga memperkukuh pelaburan pusat data awan dan juga AI. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan teknologis Dr. Jazmi Izwan Jamal selaku pengarah Future Creative School, Fakulti Animasi dan Multimedia Aswara, memberikan pencerahan berkenaan AI pemacu masa depan negara. Buat yang terlepas, perkongsian menarik ini kongsikan di FB kami, Kata Cariannya Nasional FM, sentiasa di hati. Sampai kita jumpa lagi di lain masa, di lain waktu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak.
0: Sama-sama.
2: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ketahuilah, kita tidak kira apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
1: Nasional Aspirasi, Nasional Affair, sentiasa di hati.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita masuk jam yang baharu. Waktu sekarang 11.09 minit pagi. Masih lagi bertemankan saya, Is Azlan, Nasional Aspirasi, sehingga pukul 1 tengah hari. Baik, saudara, untuk perkongsian info semasa daripada portal berita RTM, saudara, suami isteri cedera MPV rempus sekumpulan gajah di LPT2 dengan dua mangsa berusia 55 dan 53 tahun mengalami kecederaan ringan Toyota Estima yang mereka naiki remuk truk. Pemandu tidak sempat mengelak kira-kira 20 ekor gajah liar yang melintasi lebuh raya. Rakaman dashcam menunjukkan jumlah tersebut. Mangsa dikeluarkan oleh anggota bomba, dibawa ke unit kecemasan Hospital Kemaman dengan keadaan mereka dilaporkan stabil. Insiden pertama seumpamanya sejak lebuh raya dibuka. Seterusnya, Opsapu, 81 parti ditahan dengan operasi disertai pegawai unit tindakan imigresen negeri Kedah berdasarkan risikan dan maklumat orang awam. Pemeriksaan melibatkan warga tempatan dan asing, ramai ditahan untuk siasatan lanjut. Kes disyaki melibatkan kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959, 1963 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Saman kepada saksi, borang 29 dikeluarkan. Semua yang ditahan dibawa ke Pejabat Imigresen Negeri untuk dokumentasi. Baik, untuk berita penuh, layari portal berita RTM, berita.rtm.gov.my. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap!

konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika

0: Waktu sekarang 11.15 minit pagi untuk rancangan Tajaan Waktu ini bersama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita akan membincangkan berkenaan Seminar Nasional Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan ke-33 SN33 2026 bersama dengan yang berbahagia Dr. Rizwan bin Jantan selaku Timbalan Pengarah Kanan Kluster Hikmat Latihan Institut Aminuddin Baki IAB. Selamat datang Tuan Timbalan Pengarah Kanan kita pada pagi ini. Untuk memerlukan perbincangan kita, mungkin boleh kongsikan latar belakang seminar anjuran IAB ini serta maklumat khusus mengenai tarikh dan juga lokasi penganjuran edisi ke-33 untuk tahun 2026 ni, Doktor.
1: Baik, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Terlebih dahulu, saya amat bersati kerana atas dapatnya peluang untuk berkongsi tentang penganjuran Seminar Nasional ke-33 pada pagi ini. Dan seperti yang semua sedia maklum, seminar ini akan diadakan pada minggu hadapan, 11 hingga 13 Ogos.
0: Tak lama dah lagi.
1: Memang lama, lagi beberapa hari saja lagi. Dia macam nak kunduri kahwin, tengah risau sangat.
0: Tetapi bagaimana persiapannya?
1: Okey, persiapan kita telah berjalan daripada tahun lepas lagi. Selepas tamat saja seminar ke-32, kita telah mula pergerakan kita. Kita mula merancang, mengadakan, saya ingat mesyuarat kami ini dah lebih dekat lebih 10 kali dah daripada tahun lepas. Dan ini merupakan acara tahunan kami. Kali ke-33. Okey, mungkin ada yang tak tahu lagi IAB ni di mana. Saya boleh cerita sikit.
0: Silakan.
1: IAB ni kami kampus induk berada di Bandar Enstek. Di kalau Negeri Sembilan tu dipanggil Labu Negeri Sembilan.
0: Baik.
1: Kawasan yang merupakan bekas ladang penduduk Felda LBJ. Kalau siapa yang biasa dengar lalu di Bandar Enstek dekat dengan airport, di situlah letaknya Institut Aminuddin Baki. Mungkin ada yang tertanya bila pergi ke Pantai Timur dan ternampak signboard Institut Aminuddin Baki di sana.
0: Di
1: Genting. Dulu di situlah kita punya kampus induk. Apabila siapnya pada 2013 mula bergerak bulan awal dan 14 masuk beroperasi di Bandar Enstek.
0: Cantik.
1: Jadi kampus di Genting Highland masih lagi kita gunakan sebagai cawangan untuk kawasan zon timur Pahang, Terengganu dan juga kawasan-kawasan Selangor Utara dan juga Perak Selatan.
0: Jadi seminar ni akan dianjurkan di IAB Bandar Enstek nantilah. Aha, 11 hingga 13 Ogos 2026 sudah semestinya Tuan Timbalan Pengarah Kanan ada nadi ataupun hala tuju untuk SN33 ni nanti. Boleh jelaskan apakah temanya, bagaimana tema tersebut menyokong kerangka dasar pendidikan negara? Mungkin ada juga subtema di bawah rangka di bawahnya.
1: Baik, terima kasih atas soalan tersebut. Jadi itu yang mungkin ramai yang nak tahu. Terlebih dahulu kita berbincang tentang latar belakang pada hari ini. Semua orang bercerita tentang AI, Artificial Intelligence. Jadi kesempatan ini kita masukkan AI, kecerdasan buatan ini dalam tema kita. Jadi secara panjang itu, guru bitara nadi negara, kepimpinan pendidikan petani dalam era teknologi kecerdasan buatan. Kita pilih tema ini supaya semua dapat memahami tentang perkara-perkara yang terkini yang berlaku. Lebih-lebih lagi kita pada awal tahun itu kita telah pun melancarkan rancangan pendidikan Malaysia 2026-2035. PMBK sendiri yang lancarkan.
0: Baik.
1: Bersama-sama dengan rancangan pengajian rancangan pendidik kan tinggi ya. Baik, yang matlamat RPM 2026-2035 yang sedang kita laksanakan sekarang ini untuk melahirkan pemimpin yang pemimpin pendidikan berpaksikan nilai dan kesejahteraan. Di samping kita mengintegrasikan teknologi pintar bagi memacu transformasi pendidikan berteraskan aspirasi Malaysia madani. Dan dalam ekosistem yang dipacu oleh data, algoritma dan sebagainya, sekarang ini kita pun memiliki satu tanggungjawab dalam kepimpinan madani ini untuk memastikan pembaharuan dilaksanakan secara beretika, berhemah, kekal berpaksikan pembangunan insan, kerana pada abad ini semuanya menuntut keteguhan nilai, kebijaksanaan membuat keputusan, bukan sekadar pandai teknologi saja.
0: Betul.
1: Baik, seiring dengan itu kita juga sudah selain memperkatakan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan tema utama kita, kita ada juga empat subtema. Okay, ini yang kita beri peluang kepada pembentang-pembentang kita untuk membentangkan perkara-perkara yang berkaitan pendidikan kelestarian kepimpinan menelusuri RPM 26-2035.
0: Okey.
1: Jadi di sinilah kita punya pembentang menjelaskan kelestarian kepimpinan pendidikan dalam meningkatkan kecekapan tadbir urus sejajar dengan RPM. Kemudian subtema yang kedua, kepimpinan strategik untuk kelestarian dan masa depan pendidikan madani dalam era teknologi AI, kecerdasan buatan. Jadi di situ disitulah kita akan lihat bagaimana para pembentang kita akan menjelaskan bagaimana kita nak memastikan pemimpin pendidikan mempunyai nyala rasa, semangat yang berkobar-kobar untuk menggerakkan reformasi menyeluruh untuk kelestarian ekosistem pendidikan. Dan yang ketiga, kepimpinan berteraskan nilai dan etika dalam penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI, menghuraikan mekanisme penggunaan AI bagi memantapkan etika, integriti data, privasi, keadilan, kemanusiaan dan nilai pemimpin. Dan yang terakhir, subtema kita ialah kesejahteraan emosi dan keseimbangan insan menerusi kepimpinan pendidikan madani dalam era teknologi kecerdasan buatan. Jadi di situlah akan kita kupas juga perkara-perkara yang berkaitan dengan strategi-strategi oleh pemimpin pendidikan untuk mengekalkan sejahteraan mental dan emosi warga sekolah dalam persekitaran yang semakin mencabar.
0: Betul, tema telah pun diperincikan, dah tahu apa kerangka di bawahnya, objektif utama penganjuran SN 33 ni dan juga bagaimana pendekatan seminar yang dapat memberi nilai tambah. Okey, dan juga faedah praktikal kepada para peserta, bagaimana doktor?
1: Okey, baik. Jadi dalam kita merancang seminar nasional pada kali ini, kita ada objektif utama yang merangkumi dua aspek yang sangat penting. Yang pertama, kita nak tingkatkan pengetahuan dan pemahaman. Jadi ini akan membolehkan pemimpin pendidikan memahami situasi semasa, isu dan dasar pendidikan melalui sesi pembentangan selari, di mana peserta dari seluruh negara dapat berkongsi pengetahuan, pengalaman serta membina jaringan profesional secara aktif. Dan yang kedua, kita objektif kita yang kedua ialah memperkukuh penghayatan nilai madani menerusi penyampaian amalan terbaik. Okay, kita ada kelas pakar atau master class.
0: Okay.
1: Kemudian ada ucap utama dari tokoh-tokoh terkemuka yang secara implisit memperkaya perspektif peserta terhadap amalan kepimpinan berteraskan nilai integriti dan kesejahteraan. Jadi pendekatan seminar yang kita gunakan bersifat menyeluruh. Banyak perkongsian amalan terbaik, benda-benda yang memang praktikal telah diamalkan oleh pemimpin sekolah, dikongsikan oleh pementang-pementang. Okey, amalan-amalan yang memang telah pun mereka laksanakan. Dan semua ni adalah secara holistik, memberi tumpuan seimbang kepada semua perkara, pembangunan, pengetahuan, kemahiran, nilai moral, dilengkap.
0: Betul.
1: Secara package, bukan berdiri terasing-terasing.
0: Benar. Bila menyentuh mengenai ucap tamu, sudah semestinya ramai yang nak mengetahui siapa tokoh penceramah yang akan dijemput. Kejap lagi kita akan kongsikan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Kita teruskan rancangan tajaan kita bersama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia pada waktu ini, bersama dengan ada juga pasukan yang turut bersama dengan Tuan Timbalan Pengarah Kanan kita, Encik Fadli, Encik Faizal, Encik Zul, Puan Nora Hasnida. Meriah sebenarnya konti kita pagi ini bersama dengan Dr. Rizwan B. Jantan yang merupakan Timbalan Pengarah Kanan Kluster Khidmat Latihan Institut Aminuddin Baki IAB. Tadi kita dah perincikan banyak berkenaan tema, kerangka di bawahnya, lepas tu menyentuh berkenaan dengan ucap tama. Jadi ini kita nak tahu ni, Doktor, berkenaan dengan pengisian utama SN33, tetamu kehormat yang bakal merasmikan program serta barisan tokoh penceramah yang bakal dijemput untuk sesi ucap tama dan juga kelas pakar ni nanti. Siapa?
1: Baik. Jadi kesempatan yang kita dapat pada kali ini, alhamdulillah.
0: Okey.
1: Majlis kita akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan.
0: Alhamdulillah.
1: Pada 12 hari bulan 8.
0: Okey.
1: Okey, 12 hari bulan 8. Pada petang Rabu 2:30 petang.
0: Okey.
1: Ini akan kita siarkan juga melalui YouTube. Seminar ini kita siarkan secara langsung juga melalui YouTube. Jadi pada hari Rabu petang boleh semua warga Malaysia lah,
0: betul,
1: bukan
0: warga
1: pendidikan saja.
0: Betul.
1: Sebab Kementerian Pendidikan ni ahlinya memang ramai, 450,000 orang lebih kurang.
0: Yeah.
1: Guru-guru dan kaki tangan
0: seluruh Malaysia.
1: Seluruh Malaysia. Uh-huh. Jadi kita jemput juga nanti menonton secara dalam talian di YouTube dan perasmian kemudian di samping itu penutupnya pula oleh Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia sendiri.
0: Okay.
1: Dato' Dr. Azam, dan dia akan memberikan sesi juga bicara eksekutif oleh KPPM. Okey, sebelum dia menutup secara rasmi pada hari Khamis tengah hari.
0: Okey,
1: pagi baik. Dalam pukul 11 lebih. Baik, jadi dalam seminar ini kita akan ada 64 orang pembentang kertas kajian perkongsian amalan terbaik, inovasi dan amalan terbaik yang berimpak tinggi. Ada 64 orang.
0: Dan
1: kalangan ni kita terima hari itu hampir-hampir 400 permohonan.
0: Oh.
1: Dan kita saring bertepatan dengan tema dan sebagainya.
0: Baik.
1: Ramai. Seminar nasional ini memang menjadi tarikan, ramai tertunggu-tunggu nak membentang. Dan kita juga buka juga pada pelajar PhD, student-student PhD yang dalam kalangan yang sedang cuti belajar, kaki tangan Kementerian Pendidikan juga. Jadi 64 kertas selari, kita ada sediakan nanti 5 bilik untuk serentak semua pembentangan ni. Jadi nanti peserta boleh memilih kertas mana yang mereka nak saksikan.
0: Baik.
1: Baik. Kemudian kita ada ucap pertama tokoh yang pertama. Kita jemput yang berusaha Dr. Rusmini binti Ku Ahmad, iaitu Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia dari Sektor Dasar dan Kurikulum. Okey. Dan dia akan menyampaikan tajuk ucap pertama, iaitu Guru Bitara Nadi Negara, Peranan Pemimpin Pendidikan Sebagai Pemaju Utama dalam Kerangka RPM 2026-2035.
0: Okey.
1: Okey, kemudian kita jemput juga seorang tokoh memang terkenal dari universiti, iaitu yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Mat Amin bin Maktaf. Kalau Naib Chancellor UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris.
0: Ya. Yeah.
1: Kalau warga UPSI sedang mendengar siaran kita sekarang,
0: betul.
1: Jangan lepaskan peluang nanti minggu depan.
0: Benar.
1: Boleh saksikan secara langsung juga melalui YouTube.
0: Okey.
1: Tajuknya ialah Kesejahteraan Emosi dan Keseimbangan Insan dalam Memperkukuh Kepimpinan Pendidikan Madani dalam Era Teknologi Kecerdasan Buatan.
0: Ya. Yeah.
1: Baik. Dan kita jemput juga seorang lagi dari UIA yang berusaha Profesor Madya Dr. Mastura binti Bakziz, dari Kuliah of Education UIA. Tajuknya ialah Kesihatan Mental Murid dalam Revolusi Digital, Tanggungjawab Siapa.
0: Baik.
1: Ini dia akan mengupas tentang kesejahteraan minda, mental anak-anak kita sekarang.
0: Penting
1: dia
0: ni
1: akan, dia akan mengupas perkara ini.
0: Ya. Yeah.
1: Baik. Kemudian yang keempat, kita jemput juga Puan Hajah Noraini binti Kamarudin, rakan saya juga, pernah sama-sama di IAB.
0: Okay.
1: Sedang menjadi, telah pun menjadi pengarah bahagian pembangunan kurikulum. Jadi di sini dia akan membentangkan juga persediaan-persediaan tentang kesediaan Kementerian Pendidikan dalam menjayakan kurikulum persekolahan 2027. Jadi tajuknya ialah Kepimpinan Guru Bitara dalam Menjayakan Kurikulum Persekolahan 2027.
0: Yeah.
1: Baik. Di samping itu, kita juga ada masterclass kelas pakar, dan kita jemput 3 orang facilitator kelas pakar bagi memberikan pendedahan kaedah bimbingan praktikal untuk menguasai kemahiran kepimpinan dan pengurusan demi melahirkan organisasi yang lebih cekap dan efisien. Ini kita panggil dari luar.
0: Betul.
1: Luar kementerian. Seorang dari bahagian pendidikan MARA.
0: Faham.
1: Seorang dari sekolah swasta.
0: Ya.
1: Dan kita juga jemput seorang lagi dari industri pendidikan.
0: Okey. Cantik.
1: Baik. Kemudian di samping itu kita ada juga 5 perkongsian amalan terbaik.
0: Oh.
1: Ada lagi 5 perkongsian amalan terbaik yang akan disampaikan oleh ini dalam kalangan pengetua dan guru besar.
0: Okey.
1: Yang memang telah kita dapati kejayaan mereka ni sangat hebat, menarik untuk ditampilkan.
0: Betul.
1: Dan mereka juga merupakan antara pemenang anugerah-anugerah yang kementerian sediakan.
0: Wah.
1: Anjuran kementerian, contohnya anugerah duta. Berkaitan dengan digital. Dari Terengganu terbawakan. Dia baru lagi, panas lagi dalam 2 minggu ni baru dapat anugerah tu.
0: Cantik.
1: Jadi kami pun jemput dia. Dan kita ada juga pemenang anugerah best school of the world. Dari Putrajaya. Ini guru besar yang menang anugerah sekolah terbaik dunia. Dia akan berkongsi kepada kita tentang amalan terbaik yang telah dilaksanakan. Kita layak menerima anugerah best school. Kemudian kita juga menjemput pemenang anugerah nyala. Anjuran kementerian juga, Jemaah Nazir ada buat satu majlis sebelum ini dan dia menerima anugerah nyala. Dari SJKT ada, dari SMK pun ada, Salat Tinggi. Dan kita jemput mereka ni supaya dapat mengongsikan pengalaman dan menjadi buah tangan untuk peserta-peserta nanti.
0: Cantik. Saya tertarik betul dengan pendekatan ataupun anugerah sekolah terbaik dunia tu nanti. Sudah semestinya ramai yang menantikan perkongsian padat 3 hari 11 sampai 13 Ogos ni nanti minggu depan. Untuk jumlah penyertaan pula, ada jumlah penyertaan yang disasarkan sudah semestinya, dan mungkin impak utama yang diharapkan daripada seminar SN33 ini untuk peserta dan juga sistem pendidikan secara keseluruhannya. Kalau nak kata penyertaan, bukan terbuka kan, doktor kan? Kalau tak muat semua kat sana nanti, semua. Dekat IAB, IAB nanti.
1: Baik, sama juga. Macam pementang kertas kerja dia, permintaan untuk menjadi peserta pun melimpah-limpah.
0: Mau taknya?
1: Rusetia kami ini terpaksa bekerja keras untuk menyaring yang betul-betul tepat. Sebab kita, sasaran utama kita ialah kumpulan yang berada di barisan kepimpinan pendidikan.
0: Okay.
1: Pengetua, guru besar, pengarah di bahagian timbalannya, jawatan-jawatan pentadbiran di bahagian di PPD, di JPN. Ini sasaran utama kita.
0: Benar.
1: Selain daripada guru-guru akademik biasa di sekolah. Okey, dalam kalangan guru biasa ataupun guru cemerlang dan sebagainya.
0: Okey.
1: Kita terima pensyarah-pensyarah IPG, pensyarah bahagian dari matrikulasi. Semua ini kita tawarkan.
0: Okey.
1: Dan secara keseluruhannya, kapasiti yang boleh kita tampung adalah 500 orang.
0: Okey.
1: Sebab auditorium kami boleh muat begitu saja.
0: Aha.
1: Nanti tak syok lah datang ke IAB tapi tak dapat masuk auditorium.
0: Betul.
1: Duduk pula tengok TV live kat luar saja. Jadi kita lebih terhad kepada 500 orang. Dan kita harapkan, harapan kita lah, kita buka juga dalam talian. Dan harapan kita target 20,000 orang.
0: InsyaAllah boleh. Insya Allah. Boleh.
1: Sebab sebelum ni kita pernah cuba dan kita dapat lebih 30,000 orang.
0: Mesti boleh.
1: View dia di YouTube.
0: Okey.
1: Okey. Dan itu merupakan harapan kita yang penting untuk mendapatkan peserta yang betul-betul yang boleh memuatkan auditorium kita.
0: Betul, baik.
1: Baik. Jadi apa yang kita harapkan sebagai impak utama untuk penganjuran seminar nasional ke-33 ini, jadi kita akan dapat memperkukuh kompetensi dan keupayaan pemimpin pendidikan dalam mendepani cabaran persekitaran pendidikan masa kini.
0: Okey.
1: Target grup kita tu adalah pemimpin pendidikan.
0: Baik.
1: Mempertingkatkan penghayatan nilai madani. Ini yang dasar kerajaan kita sekarang. Betul. Kerajaan Malaysia, tentang Malaysia Madani. Jadi di situlah kita ambil nilai-nilainya, membentuk pemimpin yang berintegriti, berdaya tahan, yang inovatif, yang berpandangan jauh. Dan samping itu, kita harapkan juga kita orang yang datang ni bila tengok pembentangan-pembentangan, dia dapat idea baru.
0: Ya, betul.
1: Dia Wah, kalau macam ni saya nak buat balik, amalkan di sekolah
0: nanti
1: saya.
0: Dapat spark nanti ya, apa yang akan diperoleh semasa seminar ni nanti.
1: Bila tengok orang buat sekolah dia mendigitalkan sekolah.
0: Betul.
1: Sekolah dia nak murid semua bawa iPad, bawa tab. Ini yang akan dikongsikan oleh salah seorang kita punya pembentang amalan terbaik.
0: Hush.
1: Jadi ini akan dibawa balik. Ilham pun datang. Baik. Jadi dia akan dapat menggalakkan kolaborasi strategik. Dah kenal pembentang, buat telefon keluar di paparan, mestilah. Nak WhatsApp lepas tu kan?
0: Betul.
1: Boleh saya datang melawat.
0: Yeah.
1: Boleh datang ke sekolah saya beri ceramah.
0: Betul.
1: Dan kita juga akan sebaluahkan amalan terbaik yang boleh kita terjemahkan kepada penambahbaikan dasar. Untuk kementerian pun kita nak dengar juga amalan-amalan daripada peringkat bawah untuk kita bawa ke atas. Dan kita mungkin pengarah-pengarah negeri yang datang dapat ilham yang baru untuk menggalakkan pula sekolah-sekolah di negeri dia.
0: Benar.
1: Okay. Dan yang terakhir kita harapkan ini akan menjadi satu pemangkin transformasi kepimpinan pendidikan ke arah melainkan pemimpin berwibawa yang bersedia memacu kecemerlangan dalam sistem pendidikan kita.
0: Saya yakin dengan tema Guru Bitara Nadi Negara Kepimpinan Pendidikan Madani dalam Era Teknologi Kecerdasan Buatan ni, sudah semestinya SN 33 terus mendapat tempat sebabnya penyertaan dah penuh. Doktor cakap tak ada buka lagi, tapi boleh tengok dekat YouTube kan? Tuan Jembala pengarah kanan kita.
1: Dan mereka yang mendaftar di YouTube, yang tengok betul-betul, kita akan adakan QR code untuk pendaftaran. Kalau dia selesai, dia pun dapat sijil secara dalam aktiviti dalam talian lah.
0: Terbaik. Bukan tengok kosong je,
1: bukan
0: tau.
1: Bukan tengok kosong, dapat sijil juga. Penyertaan peringkat kebangsaan lagi.
0: YouTube mana?
1: Channel YouTube ni nanti kita beri dia punya link dia.
0: Kena tunggu, nanti kita akan portal, sebar luaskan.
1: Di portal, di web IEB. Dan juga kita pun telah edarkan surat-surat ke jabatan-jabatan pendidikan untuk dipanjangkan kepada semua guru di sekolah.
0: Cantik. Persediaan setahun tau untuk SN 33 ni, minggu depan, tak lama lagi dah. Sikit je masa lagi kan, menunggu minggu hadapan. Dan untuk penutup perbincangan kita pada pagi ini, harapan IAB terhadap penganjuran seminar nasional ke-33 ini dalam usaha memperkasakan kepimpinan pendidikan negara. Silakan, Doktor.
1: Baik. Sebelum tutup tu, saya teringat sesuatu yang saya terlupa je.
0: Boleh tambah lagi.
1: Kita juga ada sediakan bus pameran, reruai pameran.
0: Cantik.
1: Dan kita ambil kesempatan untuk memberi peluang kepada pelajar-pelajar daripada sekolah menengah pendidikan khas di Shah Alam untuk mempamerkan hasil kerja pelajar-pelajar. Mereka ada bidang membuat perabot dan sebagainya. Dan mereka memaklumkan kepada mereka, ada satu surprise itu, nak hadiahkan engraving yang papan yang laser.
0: Betul.
1: Sebagai cendermata.
0: Nampak tu kelainan tahun ni tau yang dibawa kan. Okey, baik.
1: Dan kita juga jemput pelajar dari sebuah sekolah, pelajar-pelajar PPKI juga buat persembahan semasa majlis perasmian.
0: Menarik. Okey.
1: Baik. Jadi kita harap sangat pada tahun ini semoga seminar ini akan terus menjadi satu wadah umbul Institut Amira Baki untuk menyatukan pemimpin pendidikan, bagi kita kongsi ilmu, kongsi pengalaman, kongsi amalan terbaik, supaya ekosistem pendidikan negara ini kita terus berkembang maju. Okay, kita akan terus dapat melahirkan pemimpin pendidikan yang cemerlang, yang mempunyai pemikiran yang jauh ke depan, future thinking, baik AI, nak guna AI bagaimana dalam kepimpinan. Di samping tu, walaupun guna teknologi tu, guna AI, dia ni mengekalkan integriti dia. Ia adalah peluang untuk berinovasi, mencipta benda-benda yang baru dalam PDPC, dalam pengurusan mereka. Dan ini secara tidak langsung akan dapat membantu negara kita mencapai aspirasi kita. Aspirasi Malaysia Madani, kemudian agenda reformasi pendidikan negara seperti yang disaran oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Dan di samping itu, kita akan IAB sendiri kekal relevan sebagai satu institut yang memberi ilmu, sebagai satu platform yang berprestij, yang telah pun usianya hampir 50 tahun.
0: Betul.
1: Jadi ini akan menjadi peluang supaya kita mendapat ruang-ruang untuk menjalankan jaringan kolaboratif antara pelbagai pihak.
0: Cantik. Okey.
1: Dan saya memang berharap supaya aktiviti-aktiviti kita ni tidak habis begitu saja.
0: Betul.
1: Dan dia akan berterusan, jalinan jaringan antara peserta akan berlaku, Sambil-sambil makan, berkenal-kenalan, bertukar-tukar name card ke apa, WhatsApp, nombor WhatsApp dan sebagainya.
0: Betul.
1: Jadi dia akan akan lebih berkembang. Baik. Dan kalau kita pun tahu ilmu ni kalau disimpan begitu saja, dia tidak ke mana-mana.
0: Benar.
1: Kalau dikongsikan lebih bagus lagi untuk semua orang.
0: Sudah semestinya.
1: Baik. Jadi kita harapkan supaya hasil daripada perbincangan kita walaupun pendek 3 hari akan dapat membantu membangkitkan kecemerlangan pendidikan di Malaysia secara keseluruhan.
0: Walaupun pendek 3 hari, wadah ilmu itu bukan senang nak dapat selama 3 hari itu. Ha, yang sudah semestinya boleh mendapat manfaat oleh keseluruhan rakyat Malaysia sebenarnya. Okey. Jadi sekali lagi mungkin 2 minit yang terakhir ni, Tuan Timbalan Pengarah kita Dr. Rizwan boleh kongsikan mengenai SN 33, di mana, bila, kalau yang tak boleh datang tonton di mana. Ramai yang nak tunggu ni, ramai nak tahu. Okay. Ni.
1: Baik. Jadi saya sebutlah semula tentang sedikit latar belakang seminar kita pada bermula pada 11 minggu depan Ogos, hari Selasa. Pagi kita dah mula pukul 8.
0: Seawal pagi.
1: Seawal pagi pukul 8. Kami ni bekerja mula 7:30.
0: Betul.
1: Baik. Kemudian akan ada pembentangan-pembentangan hari pertama, hari kedua pada 12 pagi kita ada, masih ada lagi pembentangan, ucap utama dan pembentangan amalan terbaik dan sebagainya. Dan sebelah petang hari Rabu, perasmian oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Kemudian pada hari yang ketiga itu hari Khamis, ada lagi perkongsian amalan terbaik. Dan kemudian kita akan tamatkan dalam sebelum majlis penutup. Ada lagi bicara eksekutif oleh Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Jadi program selama 3 hari ini memang padat. Nampak macam jadual dia tu terkejar-kejar rasanya.
0: Betul.
1: Tapi insyaAllah dalam mengejar ilmu dia kena bersusah payah sikit.
0: Benar.
1: Okey. Jadi akan dilaksanakan di IAB Bandar Enstek di Kompleks Pendidikan Nilai. Kalau orang lain panggil kawasan tu Labu.
0: Labu.
1: Nilai. LPU Labu. Nilai. Nilai tu besar sikit.
0: Betul.
1: Daerah Seremban. Lagi besar sikit.
0: Okey.
1: Di Negeri Sembilan. Yang baru selesai saja pilihan raya.
0: Nampak ada lagi tu. Ing masih lagi di jari. Okey. Dan juga nak kita semua warga pendidikan nak tonton di mana minggu depan, siapa yang tak dapat hadir.
1: Baik. Kita di IAB ada channel kita, channel YouTube sendiri, Institut Amiruddin Baqi. Di situ nanti kita akan siarkan keseluruhan siaran langsung secara langsung di sana, live streaming akan keluar terus di muka depan kita punya channel tu.
0: Saya yakin semua dah dapat maklumat berkenaan perkara ini. Cuma menunggu detik dan waktunya untuk Seminar Nasional Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan ke-33 SN 33 2026 minggu hadapan 11 hingga 13 Ogos 2026 Selasa, Rabu dan juga Khamis. Terima kasih kita ucapkan kepada yang berbahagia Dr. Rizwan bin Jantan selaku Timbalan Pengarah Kanan Kluster Khidmat Latihan Institut Aminuddin Baqi IAB memperincikan berkenaan dengan perkara tersebut. Anda terlepas, kongsi je, kami dah kongsi dekat FB ini kata cariannya. Nasional FM, sentiasa di hati. Sampai jumpa lagi doktor, insyaAllah.
1: Okey, saya pun ucapkan terima kasih.
0: Sama-sama
1: DJ Is dan juga ATM.
0: Betul.
1: Moga kita jumpa lagi,
0: insyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Terima kasih penerbit bertugas Nur Alzinah Nordin yang bertugas pada pagi ini. Jumpa lagi doktor, insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.

0: Untuk rancangan tajaan waktu ini bersama dengan Jabatan Pengairan dan juga Saliran JPS bersama dengan saya waktu tengah hari ini yang berbahagia Tuan Insinyur Hanizan bin Draman selaku Timbalan Ketua Pengarah Sektor Bisnes Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia berkenaan JPS Malaysia memperkukuh pengurusan sumber air negara melalui infrastruktur pendigitalan dan adaptasi perubahan iklim. Terima kasih banyak-banyak Tuan bersama-sama dengan kita pada tengah hari ini. Sudah semestinya ramai yang dah tahu berkenaan dengan JPS ni, tetapi ramai yang kurang jelas mengenai peranan JPS. Adakah semua isu yang berkaitan dengan air, ini berkaitan dengan air ni, semua terletak ataupun di bawah tanggungjawab JPS? Dan juga mungkin Tuan boleh terangkan lebih lanjut berkenaan dengan mandat sebenar JPS di bawah Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Petra. Silakan Tuan.
1: Okay. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam Dani. Salam sejahtera kepada Pada Is lah yang sudi menjemput saya lah mewakili Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia.
0: Sama.
1: Mungkin sebelum lebih lanjut, saya sampaikanlah salam Datuk Ketua Pengarah JPS Malaysia, yeah, Datuk Muhammad Razi lah yang tak dapat hari ini. Di mana dia ada program di bawah, satu program lah di Banginya pada pagi ini.
0: Okey.
1: Jadi untuk kita pergi lebih lanjut lah untuk merawat Is dan juga tuan-tuan dan perempuan semua lah.
0: Ya, yeah.
1: Saya kenalkan juga itu apa JPS dulu lah.
0: Baik.
1: Saya akan perkenalkan JPS itu adalah Jabatan Pengairan dan Saliran.
0: Ya.
1: Kalau kita tengok JPS ni dua komponen besar lah, pengairan.
0: Betul.
1: Satu lagi saliran.
0: Betul.
1: Ramai lagi orang keliru kadang-kadang.
0: Betul.
1: Dia panggil Jabatan Pengaliran, Jabatan Parit dan sebagainya.
0: Ya.
1: Pengairan tu kita bawa masuk air.
0: Okey.
1: Dulu sebab JPS ni ditubuhkan untuk tanaman padi. Asal tahun 1932 dulu.
0: Oh.
1: Kita dah melalui transformasi dan sebagainya, kan, melalui lebih kurang dah dekat dengan 94 tahun.
0: Mm-hmm.
1: Perubahan tu nama sekarang adalah JPS.
0: Baik.
1: Saliran tu dia merangkumi semua dah. Sungai, parit, longkang, anak air, alur dan sebagainya.
0: Ya, betul.
1: Jadi pengaliran tu bukan istilah dalam JPS lah.
0: Baik.
1: Pengaliran tu termasuk dalam saliran.
0: Saliran. Baik.
1: Okey. Jadi kalau kita tengok sebenarnya semua isu berkaitan air ni sebenarnya bukan berada kata di bawah tanggungjawab JPS lah.
0: Yeah.
1: Mana JPS merupakan sebuah agensi teknikal yang mana kita bertanggungjawab dalam pengurusan sumber air, sungai, saliran, tempatan banjir dan juga melibatkan kawasan pesisir pantai lah.
0: Mm-hmm.
1: Bagi kita pastikan rakyat kita hidup dalam kesejahteraan dan juga untuk menjaga kelestarian alam sekitar kita.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Jadi kalau kita tengok ni, skop tugas JPS sebenar adalah merangkumi perancangan, pembangunan, pengoperasian dan penyegaraan.
0: Yeah.
1: Yang apabila kita bina pembangunan-pembangunan struktur ni, kita kena ada operasi,
0: betul,
1: kena ada selenggara,
0: mm-hmm,
1: infrastruktur saliran dan juga tempatan banjir.
0: Yeah.
1: Termasuk juga pengusahaan lembangan sungai secara bersepadu. Dan juga melibatkan perusahaan hakisan pantai. Yang mana segala maklumat dan amaran itu akan berkaitan dengan banjir lah, mm-hmm, khususnya lah kalau, yeah, JPS ni.
0: Yeah.
1: Jadi pada yang sama juga, kita JPS juga turut memainkan peranan yang penting dalam memperkukuhkan daya tahan negara dalam impak perubahan iklim melalui pelaksanaan projek-projek mitigasi banjir tadi.
0: Mm-hmm.
1: Jadi dia termasuk juga pemeliharaan sungai serta penggunaan teknologi dan pendekatan yang lebih mampan dalam pengurusan sumber air. Jadi sekarang ni fokus JPS bukan sahaja tertumpu kepada pembinaan infrastruktur semata-mata.
0: Betul.
1: Malah juga meliputi aspek perancangan strategik, iaitu kita ada IWRM, kita ada IRBM, kita ada ISMP, kita ada PISMA, kita ada PITB, iaitu Integrated Water Resources Management, Integrated River Basin Management, Integrated Shoreline Management, kita ada Plan Induk Sistem Mesra Alam,
0: mm-hmm,
1: kita ada Plan Induk Tempatan Banjir dan sebagainya lah. Ini bertujuan untuk pemeliharaan alam sekitar dan juga untuk kita uruskan risiko bencana yang berkaitan dengan air, khususnya banjir lah.
0: Baik.
1: Kalau JPS ni banjir.
0: Betul.
1: Kalau kita tengok di negara kita ni, bencana ni banyak tumpu pada banjir.
0: Benar?
1: Bila banjir orang nampak JPS.
0: Betul.
1: Sebenarnya banyak lagi jabatan lain juga terlibat sama.
0: Ya,
1: lah.
0: Betul.
1: Itu maksud saya. Okay, itu yang saya rasa itu yang kita fahamkan sikit kepada Encik Is dan juga pendengar-pendengar kita lah.
0: Jelas dan cakna, ha, semua berkenaan dengan JPS ni. Ha, jadi kalau semua dah tahu, okey, dan dalam masa yang sama, kita juga boleh ditonton menerusi saluran FB Live, kata cariannya Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, mungkin kita juga nak tahu berkenaan dengan skala pelaksanaan projek infrastruktur saliran dan tebatan banjir JPS buat masa ini, Tuan. Serta, yeah, bagaimana mungkin projek-projek tersebut yang menyumbang kepada usaha memperkukuh ketahanan negara menghadapi menghadapi risiko banjir.
1: Okey. Sehingga sekarang lah, kali hingga Julai 2026, GPS Malaysia telah diperuntukkan ataupun diamanahkan untuk melaksanakan sebanyak 342 projek pembangunan di seluruh negara.
0: Okay.
1: Di bawah dia panggil RP1 atau Rolly Plan 1, rancangan Malaysia ke-13, MK13 lah.
0: Yeah.
1: Di mana kalau kita tengok macam saya bagi tahu tadi, GPS ni fungsi dia melibatkan fungsi-fungsi yang besar.
0: Betul.
1: Banyak fungsi yang besar. Kalau kita tengok tadi, fungsi utama di kita ni ada lebih kurang lebih pada 7 lah.
0: Yeah.
1: Satu ialah bahagian sumber air dan hidrologi.
0: Uh-huh.
1: Kita ada bahagian program ramalan amaran banjir negara. Kita ada bahagian pengurusan banjir. Ini yang besar-besar belaka ni.
0: Yeah,
1: bahagian betul. Pengurusan zon pantai. Kita ada bahagian pengurusan lembangan sungai.
0: Uh-huh.
1: Kita ada bahagian sistem mesra alam.
0: Uh-huh.
1: Kita ada bahagian reka bentuk dan empangan. Dan juga disokong oleh bahagian-bahagian yang membantu, di antaranya adalah bahagian bangunan infrastruktur, okay. bahagian pengurusan mekanikal elektrikal, kita ada bahagian QS, kita ada bahagian pengurusan facility dan GIS.
0: Luas tu seluruh kita, negara nak
1: itu
0: tengok
1: itu seluruh
0: tu.
1: Negara. Kalau tengok di jabatan GPS saja, kita mempunyai berapa fungsi.
0: Betul.
1: Yang besar lah berbanding dengan jabatan-jabatan lain.
0: Baik.
1: Lepas tu kalau kita tengok pun projek yang diperuntukkan pada kita ni, kalau orang 99, dia meliputi inisiatif penting seperti projek tebatan banjir.
0: Yeah.
1: Kita ada projek di bawah pemeliharaan sungai. Kita juga ada projek bawah pelindungan pantai.
0: Mm-mm.
1: Pelindungan hakisan pantai, sama ada kita buat break waters, kita buat beach nourishment dan sebagainya. Sampai itu juga di bawah peningkatan infrastruktur saliran juga untuk kita kurangkan risiko bencana untuk nama banjir tadilah.
0: Yeah.
1: Tapi untuk pengetahuan juga IS dan pendengar kita, sebenarnya okay. kita ada satu lagi macam saya kata tadi, bahagian pengairan tadi.
0: Betul.
1: Bahagian pengairan ni sekarang ni kita sekarang duduk di bawah Kementerian Petra. Bahagian pengairan ni duduk satu bahagian duduk di bawah bahagian Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan.
0: Yeah.
1: Iaitu bahagian pengurusan pengairan dan saliran pertanian. Ha, itu pun salah satu fungsi GPS jugalah. Ha, itu yang melibatkan, tadilah melibatkan khususnya untuk sawah padi, pengairan padi dan sebagainya lah.
0: Okey, baik.
1: Di samping itu, untuk makluman islah juga dan juga pendengar semua, pelaksanaan projek-projek kita ini adalah mencerminkan komitmen berterusan lah Kerajaan Persekutuan dalam kita memperkukuhkan daya tahan negara terhadap cabaran perubahan iklim sekarang lah. Kalau kita tengok kejadian cuaca ekstrim serta risiko banjir semakin kompleks kalau kita tengok sekarang ni.
0: Betul.
1: Dan skala pesanan yang melibatkan keseluruhan negara, kalau kita tengok ni, GPS sentiasa memberikan penekanan lah kepada aspek perancangan yang teliti, pemantauan yang lebih berkesan dan pesanan yang lebih berkualiti lah bagi memastikan setiap projek kita tadi dapat mencapai objektif yang kita sasarkan lah. Itu adalah untuk memberikan manfaat yang optimum kepada rakyat, terutamanya kepada negara lah.
0: Ya, kita tengok.
1: Itu ya.
0: Dan dalam masa yang sama, apabila melibatkan berkenaan dengan kesediaan infrastruktur negara kita ni, kalau kekerapan hujan lebat yang luar biasa, bagaimana sebenarnya persediaan GPS berkenaan perkara tersebut?
1: Ya, kalau kita tengok kebelakangan ya, IS dan juga semua pendengar, kalau kita tengok setiap tahun, saban tahun, sebab kita kata ada GPS, apabila bunyi banjir orang nampak GPS.
0: Betul.
1: Kita ada monsun timur laut setiap tahun akan berlaku.
0: Ya.
1: Dan kalau kita tengok perubahan cuaca iklim, memang benda itu terjadi sekarang ni, iklim. Kalau kita tengok lebat hujan setiap tahun, 5 tahun kebelakangan, kalau kita belajar geografi dulu, berapa jumlah hujan setahun yang kita belajar? Antara 2,500 hingga 3,000 mm setahun.
0: Betul.
1: Purata hujan turun tu setiap Betul. Tahun. Tapi kebelakangan ni, 5 tahun kebelakang, kalau kita tengok contoh di Pantai Timur, salah satu negeri di Pantai Timur lah, Luodong Pantai Timur tu memang menerima hujan melebihi 4,000 mm setahun. Memang perubahan iklim terjadi.
0: Okey.
1: 5 tahun. Mungkin ini kita biasa kita akan dapatlah data-data dengan jabatan yang strategik dengan kita, itu meteorologi dan sebagainya lah.
0: Yeah.
1: Jadi kalau kita tengok perubahan iklim ini memberi capaian global yang beri kesan secara langsung lah kepada negara kalau kita tengok. Jadi kalau kita tengok sekarang semakin kerap berhadapan dengan fenomena hujan lebat ni dan tempoh yang singkat, kita tengok yang boleh akibatkan banjir kilat dan limpahan air sungai berlaku dengan cepat.
0: Ya, betul.
1: Itu yang merupakan perkembangan. Jadi khususnya kalau kita tengoknya di kawasan bandar-bandar yang pesat membangun lah. Dan jadi kalau kita tengok keadaan kesediaan infrastruktur saliran dan tempatan banjir ni perlu kita lihat secara menyeluruh, bukan sahaja daripada aspek pembinaan dan juga peningkatan infrastruktur fizikal semata-mata, tapi juga kita juga nak tengok dari sudut pengurusan risiko, kesiapsiagaan serta keupayaan kita ni membuat ramalan awal yang lebih tepat. Jadi kalau kita lihat ramai awal lagi banjir akan berlaku, lagi baik.
0: Betul, persediaan lah.
1: 2 hari sepan ke, 7 hari ke depan ke. Ya, betul. Jadi ketepatan biasa ni kita akan bergantung kepada jabatan-jabatan yang akan membekalkan data-data kepada kita lah.
0: Faham.
1: Dunia meteorologi lah. Salah satu jabatan yang rapat dengan kita lah. Mm-hmm. Itu contoh lah.
0: Betul.
1: Jadi untuk maklumat is jugalah kalau kita tengok. Kita ni CJPS secara dan terus mempukulkan pendekatan pengurusan banjir sama ada melalui penggunaan teknologi dan data yang lebih canggih lah. Uh-huh. Antara inisiatif utama yang kalau kita tengok dalam GPS ni yang tuan-tuan pernah dengar setiap tahun yang diwawarkan adalah program ramalan dan amaran banjir.
0: Ya,
1: ataupun PRAB, yang mana yang boleh meramalkan amaran banjir monsun, iaitu hanya monsun timur laut lah, yang dikeluarkan dengan lebih cepat dan tepat kepada agensi-agensi pengurusan bencana dan juga kepada masyarakat yang tinggal di kawasan yang akan kita ramalkan berlakunya banjir tersebut.
0: Okay.
1: Jadi pendekatan ini adalah membolehkan kita tindakan persediaan atau respon awal diambil sebelum suatu kejadian banjir berlaku.
0: Baik.
1: Jadi dengan sebab itu kita dapat membantu untuk kita kurangkan risiko kehilangan nyawa, kerosakan harta benda serta gangguan kepada aktiviti terutamanya sosial dan ekonomi lah.
0: Uh-huh.
1: Walau bagaimanapun kalau kita tengok pembangunan infrastruktur ni ya, terus kita pertingkatkan dari masa ke semasa. Cabaran perubahan iklim ni memerlukan pendekatan lebih holistik dan adaptif. Oleh itu, kita JPS akan terus menggabungkan pembangunan infrastruktur, penggunaan teknologi, pengurusan data serta yang penting adalah kerjasama pelbagai pihak. Bagi memastikan negara kita sentiasa bersedialah untuk menghadapi cabaran cuaca ekstrim pada masa depan lah. Dan untuk pengetahuan IS jugalah,
0: yeah,
1: di bawah Majlis Air Negara dan juga Majlis Fizikal Negara, kita telah memutuskan supaya manual yang saya sebut lebih kurang tadi, iaitu contohnya Pelan, yeah, Induk Selera Malaysia Alam,
0: mm-hmm,
1: Pelan Pengurusan Lembangan Sungai Bersepadu ataupun IRBM tadi,
0: okay,
1: Pengelolaan Pengurusan Zon Pantai Bersepadu ISMP dijadikan sebagai rujukan utama dalam setiap perancangan pembangunan di Sungai Negara lah.
0: Okay.
1: Terutamanya dalam di peringkat negeri dan kerajaan tempatan, untuk kita jaminkan pengurusan ni, pembangunan tu dikawal dengan baik lah.
0: Betul, sudah semestinya persediaan yang dilakukan di bawah JPS,
1: yeah,
0: dalam keadaan yang terbaik dari setiap masa, dari setiap sudut, pada setiap masa. Baik, kita akan kupas dengan lebih lanjut lagi, banyak lagi isu berkaitan dengan JPS Malaysia ni. Jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ni. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Baik, masih lagi mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Topik perbincangan kita tengah hari ini, JPS Malaysia memperkukuh pengurusan sumber air negara melalui infrastruktur pendigitalan dan adaptasi perubahan iklim bersama dengan berbagai insinyur Hanizan bin Rahman selaku Timbalan Ketua Pengarah Sektor Bisnes Jabatan Pengairan dan Saluran JPS Malaysia. Kalau tadi kita dah sentuh berkenaan dengan sungai, bagaimana sebenarnya pengurusan sumber air dan juga maklumat dan amaran banjir persediaannya tersebut, kita juga nak tahu berkenaan dengan dua pendekatan struktur dan bukan struktur dalam mengimbangi risiko. Apa perbezaannya?
1: Okey, terima kasih.
0: Sama.
1: Itulah, dalam kita menangani atau untuk kita mengurangkan risiko bencana banjir ni, benar ni kita kena ada penggabungan lah, dua kaedah lah.
0: Okay.
1: Satu kaedah infrastruktur, satu kaedah lagi bukan infrastruktur lah.
0: Betul.
1: Kalau kita tengok infrastruktur ni, ia dah melibatkan satu pembinaan yang fizikal.
0: Iya.
1: Sama ada untuk membina kolam takungan, sama ada kita nak naik tarahkan sistem saluran kita yang sedia ada.
0: Okay.
1: Sama ada kita nak bina ban, benteng, sungai. Begitu juga sama ada kita nak membina empangan dan sebagainya lah. Di mana JPS ini kalau kita tengok merupakan satu agensi teknikal lah,
0: yeah,
1: yang menyediakan infrastruktur berkaitan bencana air ini khusus banjir. Di mana kalau kita tengok contoh yang berstruktur ni, kalau kita tengok tadi skop utama adalah untuk projek tempatan banjir lah.
0: Betul.
1: Di mana kita merakumi kerja-kerja tadi, macam kita kata kita dalam sungai, kita lebar sungai, ikut reka bentuk lah, dasarkan data-data yang kita perlu buat sebagai suatu tempat lah.
0: Okay.
1: Begitu juga pembinaan ban banjir ataupun dipanggil levee ataupun flood wall. Kita ada juga pintu kawalan air. Mana kita ada contoh baraj ataupun tidal gate.
0: Betul.
1: Tidal gate melibatkan antara muara sungai ke laut untuk kita mengelakkan air pasang besar masuk dan sebagainya lah. Itu melibatkan sistem-sistem mekanikal dan sebagainya. Begitu juga kita ada sistem pump. Itu ada structure. Mungkin kawasan-kawasan yang tidak boleh diairi secara graviti, kita kena konsep sistem pump lah. Itu berdasarkan data-data yang terpaksa kita reka betul berdasarkan keadaan semasa di tempat tersebut lah. Di samping itu juga kita ada kolam-kolam takungan ni. Kalau kira sekarang ni kolam takungan ni untuk membantu juga dari segi untuk kita menahan air sementara.
0: Mesti.
1: Masa berlaku banjir tu, masa
0: betul,
1: hujan lebat dan sebagainya, lepas tu baru kita release balik, kita lepaskan balik selepas untuk menahan tu daripada air melimpahi kawasan-kawasan yang rendah dan sebagainya.
0: Okay.
1: Lah. Jadi kalau kita tengok selain itu juga di bawah penahan sungai, kita ada juga kerja-kerja pengukuhan dan persabian tebing sungai lah untuk kita cegah daripada dia runtuh, akis dan sebagainya lah. Akisan tadi. Jadi kalau kita tengok sekarang ni, peningkatan kapasiti longkang utama dan sungai juga dijalankan lah. Kita naik tarafkan tadi.
0: Baik.
1: Kita ada sistem saliran dalaman dan juga ada sistem yang melibatkan anak air, sungai, longkang dan sebagainya lah.
0: Yeah.
1: Jadi sistem saliran ni melibatkan parit-parit.
0: Faham.
1: Melibatkan longkang-longkang dalam bandar dan sebagainya. Dan tanggungjawab ni sebenarnya bukan JPS saja.
0: Betul.
1: Macam saya beritahu, dia melibatkan banyak agensi. JPS mungkin salah satu daripada beberapa agensi. Kan, sebab dia ada punca kuasa. Kita ada melibatkan sungai dan anak air semula jadi.
0: Yeah.
1: Jadi melibatkan longkang-longkang, parit-parit dalam bandar dan sebagainya lah. Mungkin pihak berkasut tempatan, mungkin yang ada melibatkan dalam kampung, kita ada di bawah kerajaan negeri, di bawah pejabat tanah dan daerah. Begitu juga melibatkan roadside drain, melibatkan jabatan yang berkaitan lah.
0: Betul.
1: Jadi di bawah di samping itu kita ada juga langkah bukan structure.
0: Okay.
1: Langkah persyaratan ni ada satu panduan ataupun manual lah kalau kita tengok, terdiri daripada yang saya sebut tadi. Satunya manual saliran mesra alam.
0: Okay.
1: Yang keduanya kita ada plan induk saliran mesra alam. Kita juga ada plan pengurusan lemangan sungai bersepadu. Kita ada juga plan pengurusan zon pantai bersepadu.
0: Yeah.
1: Kita ada program ramalan dan amaran banjir, PRAB tadi. Yang kita ada siren.
0: Betul.
1: Kita ada level tempat kita ambil sikap air sungai, sikap hujan dan sebagainya untuk kita ramal hujan tadi. Lepas tu kalau kita, kadang-kadang kita boleh ramal 2 hari ke 3 hari ke depan ataupun air start melimpah, siren akan berbunyi untuk memberikan kepada penduduk
0: kawasan setempat tu.
1: Di samping tu, sebelum berlakunya musim monsun timur laut atau musim banjir, dan setiasa berterusan lah, kita ada program SEPA, iaitu communication, education and public awareness lah.
0: Okay.
1: Ini penting untuk diwarakan kepada masyarakat, kepada penduduk setempat dan semuanya lah. Di samping itu juga kita juga mengadakan garis panduan ataupun nasihat kepada pihak pejabat depan terutama dalam penguatkuasaan pematuhan ulasan dalam one stop center tadi.
0: Okay.
1: Sebarang permohonan untuk pembangunan kawasan lah. Di samping itu, kita juga ada sebarang pembangunan yang nak dijalankan ni, sama ada perumahan dan sebagainya, kita adakan juga pemakaian plan kawasan hakisan dan keluarga ataupun ESCP.
0: Yeah.
1: Di mana sebarang pembangunan nak dibina, dia perlu adakan juga ESCP tersebutlah. Di samping, kita juga cuba mewartakan pengurusan dataran banjir sama ada kawasan hijau, kawasan wetland dan sebagainya. Itu adalah langkah-langkah bukan suatu untuk kita menahan air tadi daripada mengalir kepada hulu dan sebagainya lah. Itu salah satu kaedah yang bukan seraca yang semula jadilah.
0: Okey, banyak sebenarnya usaha yang digerakkan oleh JPS.
1: Di samping itulah, itulah tugas-tugas tadi mungkin jabatan-jabatan atau jenis berkaitan saling memahami lah. Mana kerjasama bersama di antara semua jabatan termasuk JPS ada perlulah untuk mengelakkan pertindahan tugas dan juga untuk meningkatkan pelaksanaan projek tersebut lah.
0: Betul, dalam masa yang sama semua pihak juga perlu memainkan peranan yang penting. Bukan hanya mengharapkan kepada JPS saja. Dan tadi telah pun disentuh isu berkenaan dengan isu banjir, usaha kerajaan persekutuan dalam mempercepatkan projek tempatan banjir ini dan juga memastikan sistem peparitan lebih berkesan. Mungkin JPS sudah semestinya ada persediaan yang telah pun dilakukan berkenaan dengan perkara ini.
1: Okey, terima kasih. Itulah, kalau kita cakap banjir ni memang akan berlaku lah, akan
0: sentiasa.
1: Kalau kita tengok pun bukan negara kita
0: je. Kena bersedia sepanjang masa.
1: Banjir salah satu. Tapi negara kita ni kalau orang tengok bencananya adalah banjir je. Padahal bencana ni banyak. Ada tanah runtuh, ada kebakaran, ada gunung berapi dan sebagainya kan. Tapi apabila kita tengok konteks kita, tengok Malaysia, banjir. Banjir orang tengok pada JPS. Salah satu jabatan yang main peranan yang besar lah.
0: Betul.
1: Jadi kalau kita tengok sekarang ni, JPS telah mengambil beberapa langkah lah dalam mempercepatkan projek tempatan banjir.
0: Okey.
1: Di antaranya, projek kita ni banyak kan. Apabila banyak, adalah masalah isu yang akan timbul kan. Dari segi isu-isu masalah utilities, masalah pengambilan tanah dan sebagainya lah di lapangan tersebut. Jadi salah satu cara kita ada menubuhkan pasukan petugas khas lah. Di mana bagi memastikan kelancaran dan kebersihan pelaksanaan projek ni, kita telah tubuh satu pasukan khas untuk kita tanganilah isu-isu berbangkit di antara agensi-agensi, di antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan, dan juga di mana ini ada selaras dengan kita punya amanat juga yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat PMS kita lah.
0: Benar.
1: Iaitu keperluan, kita menekankan kepada keperluan penyiapan segera dan juga penerapan pendekatan whole of government tadi lah.
0: Okay.
1: Dan dalam menangani isu-isu merentasi agensi tadi. Jadi pendekatan ini kita haraplah dapat kita pastikan pelaksanaan projek berjalan secara lebih cekap, bersepadu dan berimpak tinggi lah kepada rakyat. Di samping tu kita juga ada di mana kita mengadakan projek-projek tempatan banjir ini multifungsi.
0: Okay.
1: Mana kita mengintegrasikan pelbagai fungsi dan satu reka bentuk projek tadi.
0: Baik.
1: Satu pendekatan strategik yang sangat penting iaitu untuk kita maksimumkan segala pulangan pelaburan kita ataupun value for money tadi lah.
0: Yeah.
1: Jadi kalau kita tengok ni contohnya kolam takungan dui fungsi. Masa banjir kita gunakan dia untuk sebagai takungan air.
0: Yeah, betul.
1: Sementara. Tapi selepas tu mungkin digunakan sebagai untuk di treatment, dijadikan sebagai bekalan air dan sebagainya.
0: Banyak kegunaannya.
1: Banyak kegunaannya. Di samping itu juga kita juga memperkasakan pengurusan projek melalui kaedah pelaksanaan yang dipercepatkan. Contohnya kita membuatkan libat urus atau kerjasama terutamanya mendapatkan pengalian tanah ni.
0: Okay.
1: Pengalian tanah ni adalah merupakan satu tanggungjawab di pihak kerajaan negeri. Tanah ni adalah kerajaan negeri, tapi kita cuba bekerjasama dengan lebih erat lah untuk mempercepatkan proses pengambilan tanah tadi.
0: Yeah.
1: Proses pengambilan tanah ni dia ada, dia ada proses dia.
0: Betul.
1: Dia melibatkan akta,
0: SOP
1: dia, ada notis dan sebagainya. Jadi kita nak mempercepatkan, nak meng-overload tak boleh. Dari segi perundangan apa kita nak follow, tapi kita cuba percepatkan dari segi pelaksanaan dia lah.
0: Okay.
1: Dengan kerjasama dan libat urus dengan pihak kuasa tempatan lah.
0: Baik. Juga kita nak tengok kalau kata JPS di seluruh negara ini banyak projek, tuan. Sudah semestinya setiap negeri, setiap daerah, setiap kawasan nak kena turun padang, nak kena tahu apa saja projek yang dilakukan di seluruh negara. Bagaimana sebenarnya JPS ni memastikan setiap projek dapat dipantau, dapat diurus secara lebih tersusun, telus dan juga berkesan? Sudah semestinya JPS meneliti dengan lebih lanjut berkenaan dengan perkara ni, tuan.
1: Okey, terima kasih. Macam yang saya terang tadi, sekarang ni kita ada ambil K13, kita ada 300 lebih tadi.
0: Okey, betul.
1: Jadi semua 300 projek ni kita cuba menggunakan satu sistem lah. Dalam diwujudkan satu sistem untuk pengurus projek yang lebih cekap, iaitu menggunakan National Project Information System, okay, ataupun NPIS tadi lah.
0: Ya.
1: Iaitu satu sistem yang bersepadu yang kita bangunkan bagi membantu mengurus dan memantau semua pelaksanaan projek-projek di PS seluruh negara.
0: Okey.
1: Jadi melalui NPIS ni, mm-hmm, segala maklumat yang berkaitan dengan kemajuan fizikal, prestasi kewangan, kita dapat rekod, kita dapat kemas ni, kita dapat pantau lah, mm-hmm, secara berpusat. Mm-hmm. Di pihak ibu pejabat dan sebagainya.
0: Yeah.
1: Ini membolehkan kita pihak pengurusan di ibu pejabat ni mendapat gambaran menyuruh lah tentang status pelaksanaan projek sebut, mungkin isu-isu yang timbul.
0: Baik. Kan,
1: ataupun risiko kemajuan perikat pada awal, kalau kita dapat, kita dapat tangani dengan cepat lah.
0: Betul.
1: Dengan ada maklumat yang lebih teratur ni, kita haraplah semua maklumat ni kita dapat akses dengan mudah, dan tindakan susulan serta keputusan perusahaan dapat dibuat dengan lebih pantas, lebih kesan.
0: Ya.
1: Di samping tu, kos projek dan skop yang boleh tetapkan ni juga kita akan monitor di dalam situ. Mm-hmm. Sebaran yang berlaikan projek ada maklumat di dalam NPIS tu,
0: hmm, kita gunakan. Jadi sudah semestinya, yeah, NPIS ni satu instrumen yang penting, yeah, yang sudah semestinya JPS lihat NPIS bukan saja berfungsi sebagai sistem pemantauan, malah turut memainkan peranan penting dalam memperkukuh takbir urus projek JPS secara keseluruhannya, tuan kan?
1: Ya, yeah, betul tuan. Betul Is, itu betul, yeah. NPIS adalah salah satu program yang kita banggakan untuk JPS lah khususnya, sebab kita pun dimonitor juga kan, okay, dipantau, dipikat, okay, berkaitan Kementerian Ekonomi, hmm, Petra dan sebagainya. Tapi khusus untuk JPS, kita ada sistem ni.
0: Cantik.
1: Untuk sebagai pengusaha ni monitor, oh, kuantum bagi semua projek-projek lah. Ia bukan sekadar platform pantau projek.
0: Betul.
1: Malah ia merupakan satu sistem pengurusan projek yang menyokong pelbagai proses kerja penting dalam pelaksanaan projek tersebut lah.
0: Benar.
1: Iaitu antara fungsi utama dia adalah untuk, di bawah NPIS ni, uh-huh, kita ada juga untuk pelaksanaan value management,
0: okay,
1: atau pengurusan nilai, yang bertujuan untuk kita pastikan setiap projek kita memberikan nilai yang terbaik kepada kerajaan dan rakyat, dan aspek kos, fungsi serta keberkesanan pelaksanaan tersebutlah.
0: Mm-hmm.
1: Selain itu, sistem ini juga dalam kita juga gunakan dia tu untuk memproses pembangunan projek-projek baru.
0: Baik.
1: Jadi sama ada untuk pemantauan status keseluruhan projek serta pengurusan notice of change ada NOC,
0: mm-hmm,
1: bagi sebarang perubahan yang melibatkan perubahan kepada skop kerja, kos atau tempoh pelaksanaan.
0: Pada
1: segi projek ni mungkin ada perubahan skop.
0: Benar.
1: Ada peningkatan atau perubahan kos dan sebagainya lah. Mm-hmm. Dan melalui pendekatan digital dan bersepadu ini, kita harap proses kerja yang kita laksanakan lebih sistematik lah.
0: Betul.
1: Telus dan teratur.
0: Mm-hmm.
1: Di samping itu juga untuk membantu kita meningkatkan accountability kita serta integriti dalam perusahaan projek, kerana setiap maklumat direkodkan dan tindakan dapat dijejak serta disemak dengan lebih mudah lah.
0: Yeah.
1: Jadi penggunaan NPIS ini mencerminkan komitmen JPS lah dalam memperkukuhkan lagi takbir urus projek melalui pendigitalan, dan juga memastikan setiap projek bangun yang kita laksanakan memberikan manfaat yang optimum kepada rakyat, khususnya lah dalam menyokong agenda pembangunan negara serta secara lebih mampan.
0: Semestinya. Berbaki seminit yang terakhir ni tuan, mungkin harapan JPS Malaysia dalam memperkukuh pengurusan sumber air negara. Silakan tuan.
1: Jadi kalau kita tengok cabaran utama kita ni adalah perubahan cuaca ekstrim lah.
0: Ya, betul.
1: Iklim yang menyebabkan tabir hujan kita, kalau kita tengok sekarang ni,
0: mm-hmm,
1: menjadi semakin tidak menentu.
0: Benar.
1: Dan intensiti hujan, lebat hujan semakin tinggi.
0: Betul.
1: Kadang-kadang hujan tu bukan menyuruh di setempat. Intensiti yang lebih lebat dan sebagainya lah.
0: Ya, betul.
1: Keadaan ini meningkatkan risiko banjir, khususnya kawasan bandar yang pesat membangun dan juga yang mempunyai kekangan dari segi sistem saliran serta penggunaan tanah tadilah.
0: Ya.
1: Jadi untuk pertambahan pembangunan di kawasan tadahan, perubahan guna tanah dan keperluan suatu yang semakin kompleks turut memerlukan pendekatan pengurusan banjir yang lebih holistik dan bersepadu.
0: Benar.
1: Untuk memastikan pelaksanaan kerja-kerja dan projek tempatan banjir pada tahap maktimum ini, JPS melaksanakan perancangan lebih teliti daripada kajian teknikal, reka bentuk, pelaksanaan sehingga ke peringkat pemantauan projek lah. JPS turut memanfaatkan teknologi dengan sistem digital lah bagi memantau setiap kemajuan projek untuk mengesan isu pelaksanaan lebih awal serta memastikan projek disiapkan mengikut skop dan tempoh yang ditetapkan.
0: Okay.
1: Di samping itu, amalan tabir urus yang baiklah, kita perlu patuh kepada piawaian teknikal,
0: yeah,
1: serta yang penting adalah kerjasama erat antara agensi kerajaan, pihak berkuasa tempatan, kontraktor dan pihak-pihak kepentingan lah, semasa dan sentiasa beri keutamaan. Kerjasama semua pihak kita kena libatkanlah.
0: Betul.
1: Untuk kita menghadapi cabaran ni, bukan hanya letak di bahagian GPS saja.
0: Betul.
1: Kalau kita tengok, kita ada punca-punca kuasa dan masing-masing punya punca kuasa, dan kita akan libatkan jugalah semua pihak-pihak saya tempatkan tadilah. Dan untuk maluan, kalau kita tengok dari segi perubahan iklim ni, kita tahu bencana ni dia akan banjir sebenarnya selagi ada kita, sebab GPS dimulaikan alam kan, kita melibatkan alam.
0: Betul.
1: Selagi ada hujan, lagi itulah GPS akan sentiasa relevan untuk menghadapi banjir, bencana dan sebagainya. Dan kalau kita tengok bencana ni, banjir utamanya ataupun bencana apapun, saya suka memetik satu kata-kata daripada kata-kata hukamah atau saintis lah. Dia mengatakan tidak ada satu reka bentuk pun yang dapat menghalang bencana. Sama ada kira lah banjir dan sebagainya. Kecuali kita hindari daripada situ.
0: Betul.
1: Itulah maknanya pengurangan risiko. Kita kena ambil tindakan, tindakan-tindakan sebelum berlakunya bencana tu. Kita mengenai kerjasama semua pihak, jabatan kena wawarkan, kena pindah dan sebagainya lah.
0: Benar. Fokus utama GPS dalam melindungi keselamatan rakyat, memelihara alam sekitar dan juga menyokong pembangunan mampan menerusi infrastruktur pendigitalan dan adaptasi perubahan iklim, Jabatan Pengairan dan Saliran GPS Malaysia memperkukuh pengurusan sumber air negara. Terima kasih banyak-banyak yang berbahagia, Insinyur Tuan Hanizan bin Rahman selaku Timbalan Ketua Pengarah Sektor Bisnes Jabatan Pengairan dan Saliran GPS Malaysia, berkaitan dengan perkongsian memperkukuh pengurusan sumber air negara selepas sebentar tadi. Baik, kalau ada yang tertinggal, ada yang nak kongsi, dekat Facebook kita ada. Kongsi saja di Facebook kita, Nasional FM sentiasa di hati. InsyaAllah sampai kita jumpa lagi tuan di lain masa, di lain waktu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih. Sama-sama.

0: Meriah konti kita bagi tengah hari ni. Woo! Ini geng-geng JPS semua bersama-sama dengan kita. Kalau tadi Tuan Insinyur telah pun bersama-sama dengan kita, tak cukup setengah jam kita bawakan sahabat-sahabat JPS yang lain yang ada bersama dengan kita. Kita ada Encik Asno, Encik Isyam. Encik Asno dululah. Okay, Encik Asno, bagaimana sebenarnya JPS ronda satu Malaysia? Sebab apa? JPS bukan kecil, besar, satu Malaysia ada. Kalau turun padang bersama-sama dengan komuniti, masyarakat, kami semua juga sebagai rakyat, fungsi dan peranan JPS kalau di sebelah bahagian bawah ni. Yang ni UKK kena cakap ni.
1: Terima kasih. Sebenarnya saya rasa beruntung. Dalam sekian lama bekerja dengan JPS ni.
0: Berapa lama?
1: Hampir 26 tahun.
0: Yoi, lamanya.
1: So jadi bila kita menyelesaikan masalah air rakyat ni, kalau rakyat biasa nampak air ni nak minum aja. Kan? Kalau nampak air minum tu kan, sebenarnya JPS bermula daripada sumber lagi.
0: Okey.
1: Ya, daripada empangan.
0: Betul?
1: Meskipun kami tidak menyediakan pipe untuk air minuman.
0: Benar.
1: Tapi sebenarnya sumber tu kami yang terlibat daripada awal. Bagaimana sumber itu dijaga? Bagaimana sumber itu dioperasikan untuk sampai kepada rakyat?
0: Fuh, dahsyat.
1: Dan bagi
0: dahsyat,
1: saya terima kasih kepada kerajaan membenarkan saya bekerja dengan kerajaan untuk berkhidmat untuk rakyat, yang mana rakyat ni dekat di hati JPS.
0: Dan akan terus bekerja 20 tahun lagi. Baik, Encik Isyam, yeah, bagaimana sebenarnya pengalaman bekerja dengan JPS? Salah satu kontraktor yang bekerja bersama dengan JPS kan?
2: Okey, betul. Pertama kali saya nak ucap terima kasih lah pertama kali kepada pihak Radio Malaysia, National FM lah, atas peluang yang diberikan lah. Terima kasih juga kepada pihak JPS atas peluang untuk kita menjayakan lah pembangunan sistem MPIS ni. Yang mana pembangunan dapat memang dapat membantu lah pihak JPS, especially dalam segi pematuhan projek.
0: Baik.
2: Pematuhan projek, dia selain daripada pemain projek dan juga pengurusan projek dan juga perkara-perkara yang diperlukan oleh pihak JPS lah.
0: Ya, yeah, betul. Okey, kalau ikutkan projek, berapa lama lagi bersama dengan JPS ni?
2: Alhamdulillah. Untuk projek kita dah hampir selesai.
0: Okay.
2: InsyaAllah kita akan, peluang-peluang akan, kita akan terus menyokong pihak JPS lah untuk melaksasikan agenda dan juga spirit bagi sistem ni juga kepada pihak JPS lah.
0: Bukan sahaja Encik Isyam, Encik Asno, ramai lagi yang lain ni lah. Saya nak sebut seorang demi seorang. Ada Encik Zaki yang lain, siapa dia? Sebutkan nama seorang demi seorang. Isyam langsung ni. Mari sini, dekat sikit, dekat mikrofon.
3: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam. Saya Encik Anwar Nazmi daripada bahagian corporate JPS.
0: Yang lain teruskan, silakan.
4: Ini kita punya. Hai semua pendengar National FM, saya Zuraidi bin Jalal dari JPS lah.
0: Okey, bahagian mana? Unit mana?
4: Saya dari pejabat TKP ASB.
0: Okey. Saya terusnya.
5: Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Saya Faris Ismail daripada bahagian korporat.
0: Ini kalau pegang mic selalu nyanyi. Selalu cara pegang mic tu dah tahu dah. Seterusnya. Yang lain. Jom. Yang perempuan pula.
6: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Saya Marina dari bahagian korporat.
0: Puan Marina. Okey, seterusnya yang lain.
7: Okey, hai. Assalamualaikum.
0: Hai.
7: Saya Atika daripada Map to You.
0: Puan Atika. Okey, yang lain. Sambung sampai habis. Tuan dulu.
8: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fahmi daripada Map to You.
0: Cik Fahmi. Seterusnya.
9: Assalamualaikum. Hi everyone. Saya Anis Fahimi daripada Matthews Yang Berhad, Unit Corporate Komunikasi.
0: Suara macam membaca berita. Yang ini.
3: Okey.
0: Ini dia. Waalaikumsalam.
3: Okey, saya Muhammad Zaki bin Mashhud, selaku pengarah kanan sektor pengurusan JPS Malaysia.
0: Yeah.
3: Saya ingin memanjangkanlah.
0: Silakan.
3: Ucapan terima kasih saya pada pihak National FM yang kena sudi menjemput pihak JPS untuk kita mewawarkanlah bidang dan peranan tugas kita selaku jabatan yang hampir dan dekat sekali dengan rakyat lah.
0: Betul.
3: Dan insya-Allah kita akan cuba sedaya baya yang mungkinlah untuk kita selesaikan semua tugas dan peranan kita yang perlu dilaksanakan. Kasih.
0: Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kami menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, apa lagi JPS masuklah lagi. Okey, terima kasih banyak-banyak geng JPS Malaysia. Thank you so much. Bersama-sama dengan kita pada tengah hari ini. Anda semua terus kekal mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

0: Santai bersama kami di National Relax, satu tengah hari hingga empat petang.
1: Nidaul Islam.
2: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
3: Saya sangat marah dengan awak. Saya akan pastikan bahawa hidup awak susah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah betul Mamat tadi ya. Subhanallah. Terkejut Ustaz, apa hal tiba-tiba kena marah ni? Alah, rupanya itulah masalah orang yang dia ada isu dalam menguruskan kemarahan dalam diri dia. Ada orang, dia ada konflik dalam diri untuk mengatur sifat marah dia. Dia tak mampu urus marah dia. Dia kalau marah, habis semua campak. Kadang-kadang dengan diri-diri dia campak. Subhanallah. Dia dah tak tahu dah, aku nak campak apa lagi ni. Semua dah kena campak dah. Dia campak diri dia sekali. Allah Subhanahu Wa Taala kan ada cerita dengan kita dalam surah Ali Imran ayat nombor 134. Allah kata pada kita, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Orang yang baik ni Allah sayang. Orang yang sabar ni Allah sayang. Orang yang maafkan manusia lain Allah Taala sayang. Wal afina 'anil nas. Dia boleh terima kesalahan, kesilapan orang lain. Saya pun bukan senang nak terima. Saya adalah orang yang sama kita. Kita orang teliti. Kita adalah orang yang cuba nak berikan yang terbaik. Dan sifat orang yang selalu nak berikan yang terbaik ni, dia ada satu kita sebut sebagai ekspektasi. Dia ada satu tangga ataupun dia ada satu kedudukan tinggi yang dia letak. Kita begitu. Cuma bila orang ada sifat yang selalu nak terbaik, kerana dia ada keinginan yang tinggi, dia ada sifat kadang-kadang kemarahan yang dia kena urus baik-baik. Sebab itu, masalah akan berlaku apabila keadaan meruncing dengan begitu dahsyat. Sebab itu kalau kita tengok kan, contohnya perpisahan yang berlaku dalam rumah tangga, kadang-kadang pun kita takut juga. Ada suami yang menendang isteri. Isteri dia pun dulu belajar silat ya, sampai tali pinggang hitam sempatlah melompat daripada tiang seri rumah tu turun ke bawah. Dahsyat betul kan? Dan memang saling kita sebut bergusti dalam rumah kan. Sebab apa? Sebab tak berjaya menguruskan kemarahan dalam diri. Yang rugi siapa? Anak lah. Sebab anak kena tengok macam mana muka mak yang menakutkan waktu marah. Sebab anak kena tengok macam mana tingginya suara ayah, kerasnya suara ayah ketika marah. Ustaz nak kata, uruslah diri kita masing-masing, insyaAllah. Uruskan. Ustaz, macam mana nak urus? Ustaz, tiga je langkah dia. Yang pertama, waktu kita marah tu, tips dia adalah berhenti seketika. Berhenti seketika. Kita tekan butang berhenti sekejap. Tarik nafas dalam-dalam. Kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu perkara kedua. Yang pertama Ustaz, apa dia? Berhenti seketika. Yang kedua apa dia? Ingat Allah. Berhenti sekejap. Saya tengah marah ni. Berhenti sekejap. Ingat Allah. Dan yang ketiga adalah bertindak dengan bijak. Jangan buat apa-apa keputusan waktu kita tengah marah. Sebab kebanyakan keputusan yang kita buat waktu kita tengah marah, waktu kita tengah ada rasa benci, perkataan tu tak sama, emosi tu tak sama, dan kesan daripada apa yang kita buat itu tak sama. Ingat, Nabi juga pernah diprovokasi, Nabi juga pernah dimaki, tetapi Nabi tetap berusaha untuk mengawal diri. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam.
2: #penyiaranjakim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional.

Assalamualaikum, salam sejahtera buat semua pendengar Nasional FM. Selamat tengah hari. Nasional Relax hari ini bertemankan dengan saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal. Edisi hari ini 5 Ogos 2026. Apa khabar anda di luar sana? Tengah buat apa tu? Biasalah kan waktu tengah hari ini. Kebiasaannya ramai yang agak sibuk rutin hariannya. Ada yang memandu mengambil anak pulang, ada yang bergegas pulang ke pejabat juga, ada yang menyusun jadual penghantaran barang. Macam abang-abang kurier kita di luar sana, semoga dipermudahkan segala urusan untuk anda semua. Ingat, usaha tanpa doa itu sombong, doa tanpa usaha itu kosong. Kepada anda, walau di mana juga anda berada, terus kekal dengan frekuensi ini. Inilah Nasional FM.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Bawang putih, bawang merah, nyanyian Ira Syazira dan Nabilah Mahani sebentar tadi menghiburkan anda. Bawang putih pasti bahagia katanya, kata lagu itu. Okey, selamat tengah hari buat semua pendengar yang terus kekal setia bersama Nasional FM. Buat yang sedang memandu, semoga perjalanan anda lancar dan selamat. Mungkin ada yang baru saja pulang dari menikmati makan tengah hari bersama rakan-rakan, atau mungkin juga yang mengambil kesempatan pulang ke rumah makan bersama suri hati. Ada juga yang sedang dalam perjalanan untuk mengambil anak-anak pulang dari sekolah. Itulah dia ibu dan ayah, pastinya jadual sebelah tengah hari ini padat. Lepas ambil anak sekolah, siapkan pula untuk hantar ke sekolah petang, sekolah agama. Memang begitulah rutin harian yang penuh tanggungjawab. Tapi setiap pengorbanan itu pasti membawa makna yang besar. Semoga dikurniakan anak-anak yang soleh dan solehah. Di mana saja anda berada ketika ini, sama ada di jalan raya, di pejabat, atau yang sedang menguruskan perjalanan keluarga, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda. Terus bersama kami kerana selepas ini ada lagu-lagu menarik, info bermanfaat dan hiburan yang menceriakan hari anda. Nasional Relax bertemankan Hanim, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Pujaanku, pujaanku semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Selamat petang, Hanim di sini menemani anda untuk Nasional Relax hingga ke jam 4 petang nanti. Tentu waktu sekarang ni ramai dah selesai menikmati makan tengah hari. Makan apa tu ya? Sedapnya kalau dapat makan ikan bakar kan. Kalau dekat Kuala Lumpur ni terkenal dengan ikan bakar belami, ikan bakar tangling. Kalau masak Minang tu, Hanim kalau suka pergi dekat Jang Salai. Cerita pasal makan ni memang banyaklah idea kan. Harap semua dah kenyang, dah kembali bertenaga untuk sambung rutin harian, untuk sambung mula tugas semula. Selamat bekerja lah kepada semuanya. Bercakap tentang makan tengah hari, tahukah anda ada satu sayuran yang mudah didapati, digemari oleh setiap peringkat usia, pada masa yang sama baik juga untuk kesihatan. Apa tu? Bukan je baik untuk kesihatan, baik untuk kecantikan dalaman, kecantikan diri, kecantikan kulit. Apa tu? Kalau nak tahu, yang akan kongsikan selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama Nasional FM.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kak Cik ke di sana? Yeah.
0: Kak Cik dan juga awak.
2: Ya, yeah, di sini.
1: Macam siapa mana? Ya? Saya Hanim dekat sini.
0: Hanim. Ya, Hanim.
2: Hanim okey ni, sihat ya?
0: Sihat semua ni.
1: Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dekat KL ni panas sikit lah. Kalau kat Terengganu macam mana?
2: Sama jugalah.
0: Panas. Tapi sekarang kalau di Terengganu, Hanim, kalau petang-petang ni kadang-kadang dia ada hujan.
2: Ibu betul lah.
1: Tak apalah. Waktu-waktu hujan tu, dia apa tu, menaturalkan alam kan?
0: Betul.
1: Malam panas, malam hujan, petang hujan. Jadi kita boleh tidur lena.
0: Itulah, cuma kita kena sentiasa beringat-ingatlah adik. Sebab bukan apa, bila hujan panas ni, kita memang apa tu, nyamuk Aedes lah.
1: Betul.
0: Kena sentiasa berwaspada lah Okey, baik. Kalau kita di Terengganu, waktu sekarang ni Hanim, kita segmen menggunakan logat Terengganu. Jiji okey guna gamuk orang kita.
1: Oh, saya nak kena belajar lah ni.
0: Kena belajar. Okey, jadi kita test line ni untuk Silam Budaya hari Sabtu ni kan.
1: Betul.
0: Okey, penerbitnya Aizat, betul ya?
1: Betul.
0: Okey, baik. Okey, jadi nampaknya macam semuanya okey tu ya?
1: Alhamdulillah okey.
0: Alhamdulillah.
1: Kan kita kan kat sini kan?
0: Okey, suara semua okey. Ya, jelas okay.
1: Jelas.
0: Alhamdulillah. Jadi hari Sabtu ni bersama dengan siapa agaknya ni?
1: Bersama dari National DJ Alia.
0: Hari Sabtu ni Alia.
1: Kalau mama manis, mama manis, mama AJ.
0: Mama AJ.
1: Ya, Mama AJ.
0: Mama AJ. Okey, kalau di National FM ada Mama AJ, kita hari Sabtu ni ada Ayah Teh. Ada mama, ada ayah. Macam ya, macam sesuai.
1: Kena dah tu.
0: Okey, baik. Rasanya okay. Macam dah okey dah ya. Okey.
1: Tapi penerbit kata gulung lagi.
2: Gulung lagi.
0: Okey, tapi sesuatu yang menarik menanti untuk hari Sabtu ni, kita akan sesuai dengan kata orang tu semangat patriotisme sempena dengan bulan kebangsaan. Ada sesuatu yang menarik kita akan kongsi dari National FM dan juga Terengganu FM ya.
1: Betul, harapnya semuanya berjalan lancar lah kan,
0: insyaAllah.
1: Nampaknya okey dah kan, line kita dah okey. So line kita akan bertemu kembali hari Sabtu
0: ini pukul 3 petang ya.
1: Betul, pukul 3
0: petang. Okey, baik. Terima kasih untuk Hanim, terima kasih juga untuk penerbit Aizat ya.
1: Aizat.
0: Okey, kalau di Terengganu terima kasih juga untuk kita ada Nurul, kita ada Rodi yang banyak membantu untuk memastikan siaran kita jelas sekali ya.
1: Okey.
0: Okay. Tapi Kak Cik macam ada dengar suara Kak Cik, baliklah di sana Hanim.
1: Mungkin,
0: tak ada masalah yang semua.
1: Tak ada masalah, cuma mungkin ada earphone ataupun mic, tak pastilah. Tapi nampak kalau dekat sini kita dekat negara macam
0: tapi okey, suara Hanim sangat clear. Okey, semua okey.
1: Cuma dekat sini dia lebih kurang macam bergaung sikit
0: Ya, betul.
1: Okey, kita pastikan semuanya berjalan lancar untuk hari Sabtu ni.
0: Cantik. Okey, baik. Apa pun kita jumpa hari Sabtu ni Hanim ya.
1: Okey,
2: lagi ni.
0: Terima kasih Hanim.
1: Sama-sama.
0: Bye, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey tuang. Kita baru saja kita test line sebenarnya tadi.

Nasional FM sentiasa di hati. Kalau tadi kita ada test line dengan Terengganu FM, sekarang Hanim lagi mengambil siarannya kembali untuk anda semua. Walau apa juga yang anda lakukan, Hanim doakan semuanya berjalan lancar. Kalau tadi Hanim tanya kan, pembuka awal jam tadi, makanan apa yang semua peringkat umur suka? Baik untuk kesihatan, baik untuk kecantikan, baik untuk diamalkan harian. Ada yang jawab brokoli, ada yang jawab carrot, ada macam-macam jawapannya kan. Tapi sebenarnya makanan ni memang senang je kita dapat. Apa tu? Timun. Timun. Tahu tak kenapa sebab timun tu? Timun ni selalunya dia akan jadi pelengkap lah. Pelengkap yang paling senang untuk hidangan. Ada yang makan dengan nasi lemak, ada yang makan dengan sate, mi goreng, atau jadikan dia ulam. Tapi jangan pandang sebelah mata ya. Timun sebenarnya mempunyai banyak manfaat untuk kesihatan. Timun dia mengandungi 95% air. Jadi sangat membantu mengekalkan hidrasi badan, terutamanya ketika cuaca panas. Selain itu, timun juga rendah kalori, kaya dengan serat serta mengandungi vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh badan. Kadang-kadang kita boleh makan begitu saja ataupun kita boleh blend untuk jadikan dia jus timun. Ada yang jual dekat kedai-kedai, jus timun tu bukan murah juga. Ya, tapi sebenarnya timun tu memang baiklah untuk kesihatan yang ni nak bagi tahu dekat sini kan. Timun tu juga selain boleh jadi snack, boleh juga cicah sikit bersama yogurt. Sedap eh. Itulah antara makanan yang paling senang didapati, yang baik untuk kesihatan. Kepada anda di luar sana, walau apa juga yang anda sedang lakukan, mungkin ada yang dalam perjalanan, hati-hati memandu, terus kekal setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Kalau lepas makan tengah hari kan, kebiasaannya badan kita akan rasa sedikit mengantuk kan. Itulah, bila kita mengantuk, kita akan rasa hilang fokus. Kepada yang sedang memandu, itulah yang paling merisaukan. Kalau ada keadaan yang macam ni, jangan abaikan. Mengantuk walau seketika itu bahaya. Mengantuk, dia boleh tindak balas masalah dia. Dia boleh menyebabkan kemalangan lah kan. Jadi sebelum meneruskan perjalanan, ambil sedikit masa untuk berehat. Jika rasa mengantuk yang berterusan, berhenti untuk tidur seketika 10 ke 20 minit lah. Untuk yang membuat perjalanan yang jauh tu sangat bahaya ya. Waktu makan tengah hari ni lah kan, kadang-kadang kita mengantuk tu yang kita kena pastikan. Sebelum kita mula pemanduan, kita kena sentiasa segar. Untuk tips untuk tidak mengantuk, elakkan mengambil makanan berlebihan pada waktu tengah hari. Ingat, pertama dalam perjalanan kita kena pastikan kita fokus dan tidak memandu dalam keadaan laju dan mengantuk. Ingat, sampai lebih lewat lebih baik daripada tak sampai langsung. Utamakan keselamatan diri, penumpang dan juga pengguna jalan raya. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat petang. Hanim di sini menemani anda. Jangan cari-cari di mana, cari saja di Nasional FM. Sentiasa di hati. Menemani petang-petang anda dalam relax sehingga pukul 4 petang ini. Ada dekat dalam TikTok live kita ramai yang menyapa Hanim pagi ni sebab terkejut. Kenapa Hanim pergi di waktu siang? Okey, dekat dalam ni ada Lavender Girl. Ada katanya ada kerja untuk ke Termeloh petang ni. Semoga dipermudahkan segala perjalanan perancangannya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Ada Syamanis, ada Karamelati, ada Edward, ada Hak 32 aka Hakim, ada juga Itachot, Ipoh, Mali, ada ramai lagi dekat sini ya. Ada Fauzia Mansur, ada Dapur Abel Elias, ada juga Nur Zaidi Zek, ada Zamri WPK, ada Kai Azhar 02, ada ramai lagi. Bolehlah masuk ke dalam TikTok Live Nasional FM. Selain berkenalan dengan Hanim, juga boleh berkenalan, mengiratkan ukhuwah dengan pendengar-pendengar setia Nasional FM. Teruskan setia bersama Relax Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, petang-petang ni Hani nak ajaklah kita melihat sekeliling ataupun teringat kembali. Okey, ada tak kadang-kadang kita anggap orang yang mudah terasa tu sebenarnya sensitif? Sebenarnya kan, dalam sesetengah keadaan, rasa tersentuh itu boleh jadi tanda seseorang peka terhadap diri sendiri dan mengambil berat tentang kata-kata serta tindakan orang lain. Bukan sebab dia sensitif, tapi sebenarnya dia peka, jadi dia boleh memperbaiki diri sebenarnya. Yang penting, apabila kita berhadapan dengan perasaan yang macam tu, kita menerima teguran yang macam tu, kita kena pandai untuk menguruskan perasaan. Jika teguran itu benar, jadikan ia peluang untuk muhasabah diri dan perbaiki diri. Jika tidak benar, terima dengan tenang, tanpa memikirkan perkara itu, biarkan ia berlalu tanpa mengganggu ketenangan hati. Begitu juga ketika kita menegur orang, pilih kata-kata yang baik, hormat dan membina. Teguran yang disampaikan dengan hikmah lebih mudah daripada teguran yang mengguris perasaan. Ingat, orang yang mudah terasa adalah orang yang mudah sedar diri sebenarnya. Kepekaan adalah satu kekuatan apabila disertai dengan kematangan dalam mengawal emosi dan ketersediaan untuk terus belajar menjadi insan yang baik hari demi hari. Sama-samalah kita renung-renungkan kata-kata di waktu petang ini sambil-sambil kita menyiapkan diri, menyiapkan urusan rumah. Ada yang sedang masak kuih, anak nak balik sekolah, gitulah ya. Sama-samalah kita ingat mengingati antara satu sama lain. Teruskan bersama Nasional Relax, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Bilik Senasional FM sentiasa di hati. Dengarlah lagu Bukan Lagi Kita, nyanyian Nadira sebentar tadi menghiburkan anda walau di mana juga anda berada dalam perjalanan. Pastinya anda akan terus kekal fokus dengan pilihan lagu-lagu menarik di Nasional Relax waktu petang ini kan. Jadi Hani nak kongsi jugalah, nak tanya juga kan, yang dah ada anak dekat rumah kan, waktu balik sekolah adalah waktu yang selalu antara anak-anak kita mengadu dengan ibu kan, macam-macam cerita dekat sekolah, berkongsi cerita. Ada tak anak kita kata, mama, kalau orang ejek nama ibu dan bapa tu perkara biasa ke? Kadang-kadang kan kita ni nak didik anak kita ni, kita cakap tak apa, biarlah, biar je orang nak cakap apa. Lepas tu kita cakaplah dekat dia, janganlah cengeng sangat, sikit-sikit nak menangis, tak baik macam tu. Kenalah kuat sikit, biarlah orang nak cakap apa. Tu tak betul eh. Sebenarnya kan kadang-kadang apa yang berlaku itu adalah buli lisan. Buli lisan yang berlaku ni susahlah. Kita sebenarnya kena cari tanda bila anak kita dibuli di sekolah. Kita kena tanya siapa yang cakap tu, dah berapa kali benda tu terjadi, benda tu berlaku, masa tu adik rasa apa. Bila orang ejek pasal ibu dengan bapa ni, apa perasaan anak kita sebenarnya? Ada tak cikgu yang nampak? Kita kena soal siasat. Kena siasat juga kenapa kawan tu cakap macam tu dekat anak kita. Adakah sebab anak kita ada buat kesalahan? Sebenarnya kan, kita kena ajar kita supaya anak kita supaya tidak membalas atau membalas ejekan daripada orang, supaya ia tidak menjadi pergaduhan. Tapi sebenarnya buli lisan ni jika dibiarkan boleh menjadi semakin kerap dan semakin kerap. Apa yang paling penting, bincang dengan guru ataupun guru disiplin supaya keadaan ini boleh dihentikan. Fokus kepada tingkah laku yang berlaku, bukan terus membebel mana-mana. Anak-anak bila dengar perkataan membebel ni kan, dia rasa macam dia tak nak dah mengadu dekat ibu bapa ni. Itulah yang kita kena pastikan waktu sekarang ni. Buli lisan tu adalah jadi antara satu masalah, boleh jadi masalah kepada mental anak-anak juga. Jadi anak-anak tak nak pergi sekolah kan. Jadi kita kena ambil berat semua-semua tu yang berlaku terhadap anak-anak kita juga. Tak kisahlah anak kita besar ke kecil ke kan, kita kena sentiasa pekalah kesihatan mental lah anak-anak kita juga. Keadaan mental kita sendiri kena sentiasa positif dalam apa juga keadaan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Hanyalah kau saja. Lagu Warna-Warna Asmara Datuk Sudirman Haji Arsyad telah menghiburkan anda sebentar tadi. Okey, nampaknya sampailah waktu untuk Hani mundurkan diri. Cepat masa berlalu. Untuk Nasional Relax petang ni dah sampai ke penghujungnya nampaknya. Selepas ni rakan saya yang cantik, yang manis, yang ayu, Lin dengan Zura akan menemani anda dalam Geng Kakak Petang. Sekian saja perkongsian saya, Hanim atau nama sebenar saya, Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal, menemani anda untuk petang ini dalam Nasional Relax. Semoga apa yang dikongsikan memberi sedikit manfaat dan menjadi peringatan buat kita bersama. Anak ikan berenang laju. Sampai di sini saya undur diri dulu. Terima kasih kerana kesetiaan anda sentiasa mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Assalamualaikum. Hai, selamat petang bersama yo dengan kami.
1: Geng Kakak Petang.
0: Ya, yep, terima kasih kepada rakan kita Hanif.
1: Dah ke tengah hari dia.
0: Syabas diucapkan
1: kepada
0: Hanif.
1: Syabas beti syabas. Hanif, macam mana Hanif mengendalikan relax tadi ni?
2: Dak jantung ke berjebal.
1: Oh, selalu dia kena buat geng buruh hantu JKP ni, lagu-lagunya pun 80-an, 90-an.
0: Tiba-tiba kan hari ni mengendalikan
1: lagu-lagu
0: secara solo.
1: Lagu-lagu barulah.
0: Lagu so, lagu se- apa? Bisaran secara solo, lagu-lagu baru juga. Tapi tadi oh, tadi Anim okey je, tak ada masalah.
1: Okey je. Boleh lah Anim.
2: Boleh.
0: Jadi tanya, lepas ni boleh bekerja Sabtu Ahad.
1: Selamat datang ke Nasional Hujung Minggu. Baik, untuk anda semuanya, banyak dah dikongsi untuk anda lah sepanjang 4 jam nanti Zura dengan Lin bersama anda. Dan kami harapkan anda tak tukar siaran lah.
0: Iyalah, banyak lagu-lagu menarik menanti anda. Kita ada Luahan Kakak Abang kejap je lagi.
1: Ada resipi juga, Lin?
0: Ada.
1: Ada, macam biasa. Juga hari ni hari Rabu kan? Ada drama dalam kereta. Yang dinanti-nantikan untuk anda semua layar.
0: Ya, kisah apa? Nantikan kejap lagi.
1: Layan terus game.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Silang Budaya
2: Radio RTM. Budaya menyatukan kita.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Radio RTM.

0: Saya tak boleh kalau dengar lagu ni.
1: Yalah.
0: Mesti nak tergelak.
1: Tak ada dalam kita punya sistem lagu ni kan. Aku tak lama dah sampai kan.
0: Comel lagu ni.
1: Inilah ibu cicak. Lin sambut.
0: Tak reti. Lupa lirik. Tak ingat.
1: Macam mana lah tu ha. Tapi lagu ni macam menggembirakan kita ke ni?
0: Memanglah kalau nyanyi tu seronok. Dia macam berhantu tengah nyang dekat telinga kepala kita.
1: Tengah masa bingung kan. Cocek. Inilah bunyi rimau. Bunyi rimau lain.
0: Bunyi rimau bahaya. Jangan dipanggil-panggil.
1: Jangan. Bunyi cicak okey lagi. Baik, ni kita nak sampaikan lucu semasa untuk petang ini. Pendekatan pengurusan banjir di Malaysia perlu beralih daripada strategi reaktif kepada pendekatan yang lebih proaktif, dan langkah ini penting bagi memastikan pengurusan banjir dapat dilaksanakan secara berkesan berasaskan analisis risiko, data saintifik dan juga tadbir urus yang mantap dalam menghadapi cabaran perubahan iklim. Dan menurut Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS, Dato' IR Muhammad Razzi Abdul Talib, banjir monsun bukan sekadar fenomena limpahan air sungai, sebaliknya memberikan kesan besar terhadap keselamatan nyawa, kelangsungan ekonomi, operasi kebudayaan awam serta daya tahan komuniti.
0: Seterusnya, Brigade Utara Pasukan Gerakan PGA merekodkan 813 tangkapan ya menerusi pelbagai operasi penguatkuasaan di Perak, Pulau Pinang, Kedah dan Perlis sehingga 4 Ogos lalu, dan jumlah itu meningkat 21% berbanding 672 tangkapan dalam tempoh yang sama tahun lalu. Menurut Komander Brigade Utara PGA, SAC Balvi Singh Mahinder Singh berkata, sebanyak 389 kes telah direkodkan tahun ini berbanding 291 kes pada tahun lalu, dan ianya berlaku peningkatan sebanyak 33.68%, dan ini juga membuktikan keberkesanan dan kerjasama strategik antara pegawai dan anggota Brigade Utara PGA risikan berterusan serta maklumat yang disalurkan oleh orang awam dalam memperkukuhkan lagi tindakan penguatkuasaan.
1: Dan berita tadi telah dikongsikan bersama di portal Twitter RTM untuk anda semua mendengarkan kami. Terima kasih sangat-sangat. Teruskan mendengarkan kami di mana saja anda berada, geng Kakak Petang.

0: Buli bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM.
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Kami di sini akan bersama-sama dengan anda. Halo, selamat petang.
3: Selamat petang untuk anda yang menyertakan kami yang dinanti-nanti sudah tiba.
2: Resepi untuk hari ini.
3: Ya, sebabnya mudah-mudah je, Lin. Sekarang kan kita nak makan, kan saya suka makan sup-sup tu kan? Kalau tengah tak sihat ni, tapi dia pair dengan ni, orang kata berlawan dengan ni sedap, Lin.
2: Dengan apa tu?
3: Dengan sambal ikan bilis tempoyak.
2: Waduh, sambal ikan bilis pun dah sedap. Ditambah dengan tempoyak
3: dan juga petai.
2: Bertambah-tambahlah nasi.
3: Petai tu pula tu yang rangup-rangup tu. Ya Allah, sedap.
2: Masya Allah.
3: Okey, kita nak dengarkan resepi hari ni. Ya?
2: Bahan-bahannya.
3: Okey, bahan-bahannya kita perlukan ikan bilis dalam segenggam. Okey, dah siap kopek macam tu. Okey, bawang putih dalam 3 ulas.
2: Ya.
3: Yeah. Bawang besar tu dalam 2 ulas besar tu. Okey, cili padi ikut anda lah. Kalau nak cili padi yang merah tu pun boleh, campur dengan cili padi hijau tu ya. Cili padi kampung pun boleh juga.
2: Boleh
3: itu
2: juga.
3: Itu dalam 10 tangkai macam tu lah. Masing-masing. Okey. Kita ada nak gunakan juga 2 sudu besar tempoyak. Okey. Dan juga petai.
2: Petai tu mesti ada lah. Nama pun sambal ikan bilis tempoyak petai.
3: Betul. Petai tu awak buangkan kulit dia tu, lepas tu rendam dengan air.
2: Kalau saya, saya beli yang dah siap kopek. Itu kan banyak.
3: Ya, saya nak cakap itu. Nanti orang dengar macam pemalas sangat.
2: Tak, sekarang ni memang macam gitu gayanya.
3: Lagi nampak dari dalam dia kan, Lin.
2: Saya tak suka berteka-teki. Maksudnya tu kita nak tengok cantik ke tidak, cantik ke tidak. Tak suka
3: tak
2: yang
3: suka
2: tu.
3: Lah tu.
2: Saya suka yang kita boleh intai-intai dia dari plastik tu tengok. Segar bugar ke macam mana.
3: Beli macam Lee pun boleh juga.
2: Boleh.
3: Okey. Senang je resepinya ni. Anda gorengkan dulu ikan bilis dan segenggam tu tadi tu. Gorengkan ikan bilis tu ke tepi kan. Okey. Lepas tu kita nak blender kan tu. Tapi macam kita chop-chopper macam tu ni. Blender kasar lah orang katanya. Blender kasar bawang putih, bawang besar tadi dengan cili padi tu. Blender kasar-kasar macam tu. Okey. Dah boleh. Dah siap tu boleh tumis lah. Terus ke minyak panas tadi tu. Yang minyak goreng ikan bilis tu kita gunakan balik semula tu.
2: Tidak membazir.
3: Tambahkan sikit air tu. Okey, masukkan dalam kuali tu, kita garingkan lah.
2: Garingkan
3: sambal tu. Dah garing-garing tadi macam tu. Masukkan sekeping Asam keping.
2: Baik.
3: Okey, kenapa tengok saya macam tu? Takut saya.
2: Saya cuba nak fokus. Sebab saya kan tak suka menulis semuanya dalam memori saya.
3: Okey, dah masukkan asam keping macam tu.
2: Ya. Yeah.
3: Masukkan yang dua sudu besar tempoyak tadi tu.
2: Wow.
3: Okey, dah masukkan tempoyak tu. Okey, masaklah sampai garing. Anda rasa lah. Letaklah garam, kita gula ikut anda perasa anda yang anda suka tu. Sampai betul kena tengah tekak kita, Lin. Ada orang kuat masin, letaklah macam mana. Tapi ingat, apa ni, ikan bilis kita tu dah masin.
2: Ikan bilis dah masin.
3: Jangan masin sangat lah. Darah tinggi pula.
2: Dia biasa sedap rasa. Bukan kita je nak makan satu rumah. Kena ingat tu.
3: Letaklah perasa. Sebab perasa tu ikut anda lah.
2: Ya.
3: Okey, dah boleh masukkan lah petai kita tadi tu. Sedapnya petai tu yang rangup tu.
2: Petai tu tak perlu lama-lama ya.
3: Tak perlu. Kita balik-balikkan macam tu.
2: Siap.
3: Ikan bilis tak masuk lagi.
2: Tak siap.
3: Tak siap lagi. Awak cepat sangat. Dah masukkan petai tadi tu. Okey, sejukkan sekejap. Kalau saya suka yang macam lembut sikit kan, bila tu saya masuk je terus. Lepas tu saya malas nunggu kan, nak tunggu setengah jam. Saya malas macam tu. Saya leburkan terus ikan bilis saya goreng tadi tu. Pun boleh juga. Kalau anda nak kasi ikan bilis tu macam rangup tu, tunggu sejuk dulu sambal tu, baru masukkan ikan bilis.
2: Kalau tidak nanti dia lemau.
3: Ikut anda suka yang mana ya.
2: Mungkin lepas masak tu turun nak makan, masukkan masak sekali.
3: Tak payah susah hidup
2: tak ni. Tak nak tunggu lama-lama.
3: Lepas tu dah gaul-gaul tu habis dah.
2: Sedapnya.
3: Dah siap hijau ini, Lin. Lawan dengan telur mata tu yang goyang-goyang tu kan.
2: Pun menyelerakan.
3: Ini memang kena lah. Letak kicap sikit.
2: Jangan lupa cuba, sebab bagi saya dalam banyak-banyak resepi makanan lauk ini yang paling mudah nak
3: buat. Mudah je. Ikan bilis, petai, tempoyak tu ha.
2: Orang bujang pun boleh cuba.
3: Tak suka tempoyak, jangan tak tempoyak. Tak suka petai, jangan tak petai.
2: Jangan. Biar dia kosong macam gitu je.
3: Kita buat dia, Lin.
2: Sambal ikan bilis macam gitu je.
3: Boleh cubalah resepi ni. Mudah-mudah mudah je untuk anda. Nak membuat banyak pun boleh, Lin.
2: Yelah.
3: Simpan, senang.
2: Simpan peti ais kan.
3: Mak, makan apa malam ni? Petai tu, peti ais.
2: Ambil. Boleh simpan
3: tiga pagi. Esoknya mak makan apa? Petai tu.
2: Lusa mak makan apa?
3: Apa dia nak cakap ni?
2: Mak sibuk mesyuarat petai tu. Buka peti ais.
3: Mak tengah meeting. Petai dia tu. Anak dia muka petai lah nanti.
2: Tak apa, dia geng ayah dia. Ayah jelah makan kedai. Mak asyik petai aja katanya.
3: Kita masak juga tu. Tapi untuk seminggu lah.
2: Untuk seminggu stoknya. Jangan lupa cuba. Memang sedap. Kan sekali-sekala asyik makan mewah je. Apa kata kita makan benda yang mudah, yang ringkas. Dan menyihatkan jugalah.
3: Sihat ni kalau ni tak sihat saya rasa ni.
2: Sihat petai. Petai tu menyihatkan.
3: Bukan, saya takut kita makan banyak sangat nasi tu.
2: Oh, kalau saya, nasi tu kurangkan lah. Kurang kita kata laut tu.
3: Boleh ni, boleh tahan.
2: Tak sampai 2 hari. Terus habis.
3: Saya masuk tu seminggu tau ni. Boleh cubalah resipi tadi. Resipi ikan sambal ikan bilis petai tempoyak. Untuk anak mudah-mudah aja. Manja-manja je.
2: Jangan lupa cuba bersama dengan kami.
3: Geng Kakak Petang.

0: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Saya sangat marah dengan awak. Saya akan pastikan bahawa hidup awak susah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah betul Mamat tadi ya. Subhanallah. Terkejut Ustaz, apa hal tiba-tiba kena marah ni? Alah, rupa-rupanya itulah masalah orang yang dia ada isu dalam menguruskan kemarahan dalam diri dia. Ada orang, dia ada konflik dalam diri untuk mengatur sifat marah dia. Dia tak mampu urus marah dia. Dia kalau marah, habis semua campak. Kadang-kadang dengan diri-diri dia dia campak. Subhanallah. Dia dah tak tahu dah, aku nak campak apa lagi ni. Semua dah kena campak dah. Dia campak diri dia sekali. Allah Subhanahu Wa Taala kan ada cerita dengan kita dalam surah Ali Imran ayat nombor 134. Allah kata pada kita, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Orang yang baik ni Allah sayang. Orang yang sabar ni Allah sayang. Orang yang maafkan manusia lain Allah Taala sayang. Wal afina 'anil nas. Dia boleh terima kesalahan, kesilapan orang lain. Saya pun bukan senang nak terima. Saya adalah orang yang sama kita. Kita orang teliti. Kita adalah orang yang cuba nak berikan yang terbaik. Dan sifat orang yang selalu nak berikan yang terbaik ni, dia ada satu kita sebut sebagai ekspektasi. Dia ada satu tangga ataupun dia ada satu kedudukan tinggi yang dia letak. Kita begitu. Cuma bila orang ada sifat yang selalu nak terbaik, kerana dia ada keinginan yang tinggi, dia ada sifat kadang-kadang kemarahan yang dia kena urus baik-baik. Sebab itu masalah akan berlaku apabila keadaan meruncing dengan begitu dahsyat. Sebab itu kalau kita tengok kan, contohnya perpisahan yang berlaku dalam rumah tangga, kadang-kadang pun kita takut juga. Ada suami yang menendang isteri. Isteri dia pun dulu belajar silat ya, sampai tali pinggang hitam sempatlah melompat daripada tiang seri rumah tu turun ke bawah. Dahsyat betul kan. Dan memang saling kita sebut bergusti dalam rumah kan. Sebab apa? Sebab tak berjaya menguruskan kemarahan dalam diri. Yang rugi siapa? Anak lah. Sebab anak kena tengok macam mana muka mak yang menakutkan waktu marah. Sebab anak kena tengok macam mana tingginya suara ayah, kerasnya suara ayah ketika marah. Ustaz nak kata, uruslah diri kita masing-masing, insyaAllah. Uruskan. Ustaz, macam mana nak urus? Ustaz, tiga je langkah dia. Yang pertama, waktu kita marah tu, tips dia adalah berhenti seketika. Berhenti seketika. Kita tekan butang berhenti sekejap. Tarik nafas dalam-dalam. Kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu perkara kedua. Yang pertama Ustaz, apa dia? Berhenti seketika. Yang kedua apa dia? Ingat Allah. Berhenti sekejap. Saya tengah marah ni. Berhenti sekejap. Ingat Allah. Dan yang ketiga adalah bertindak dengan bijak. Jangan buat apa-apa keputusan waktu kita tengah marah. Sebab kebanyakan keputusan yang kita buat waktu kita tengah marah, waktu kita tengah ada rasa benci, perkataan tu tak sama, emosi tu tak sama, dan kesan daripada apa yang kita buat itu tak sama. Ingat, Nabi juga pernah diprovokasi, Nabi juga pernah dimaki, tetapi Nabi tetap berusaha untuk mengawal diri. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: 24 dengan kerjasama RTM.
1: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
2: Instagram kami Nasional FM underscore Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati, dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
1: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
2: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.
3: Nasional FM sentiasa di hati.
4: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
5: Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani. Di bahagian utara di Jambatan Pulau Pinang, laluan ini mulai sibuk dari pulau menuju ke arah Prai. Di Lebuh Raya Plus, trafik lepukan perlahan dari Bukit Tambun ke arah Juru. Dari Sungai Clean Stream River, ekoran terdapat kerja-kerja penyelenggaraan di kilometer 354.5 sehingga 356.5. Dan juga trafik turut di lepukan perlahan dari Stream River ke Sungai, ekoran terdapat kerja kemalangan di kilometer 368.2 yang menghalang lorong kiri pada ketika ini. Di Lembah Kerang di NKVE terdapat lebih rosak di kilometer 21.7 arah utara dari Kota Damansara menuju ke arah Bukit Lanjan. Lorong kiri terhalang pada ketika ini. Di Lebuh Raya Elit, perlahan dari Shah Alam ke Sivil. Di Kesas pula, trafik lepukan perlahan dari kewajipan ke persimpangan tol Sunway dan dari Kenara ke persimpangan Sunway menuju ke arah Pucung Jaya. Di LDPE 11, laluan ini perlahan dari Kelana Jaya ke SS2. Dari Mutiara Damansara ke TTDI, dari BGS ke Pucung Jaya, dan juga trafik juga dilepukan perlahan dari Pucung Perdana ke Pucung Intan. Di Lebuh Raya MPE, perlahan dari Bangsa ke Lembah Pantai dan dari Kampung Pasir menuju ke Plaza ke Pantai Dalam. Di Lebuh Raya Steam, perlahan dari Seksyen 17 ke Kayu Ara. Dan di SQBE pula, perlahan dari IUR City Mall menuju ke arah Uniten. Dan air sekali di bahagian selatan, trafik lepukan perlahan dari Sekudai ke Persimpangan Senai Utara dan dari Yongpeng menuju ke arah Pago, ekoran pesan kemalangan di kilometer 1173. Di Tambak Jawa pula, trafik ketika ini dilepukan sesak dari Malaysia menuju masuk ke arah Singapura. Aliran trafik meningkat pada ketika ini, ekoran waktu puncak, jadi awasi jarak keselamatan kendaraan anda dan pandu dengan berhati-hati. Untuk sebarang pertanyaan, anda boleh menghubungi kami di talian bebas tol LLM di talian 1800-887752 dan ikuti perkembangan trafik dari semasa ke semasa di laman media sosial LLM Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Sekian laporan trafik pada petang ini, saya Syafiq Aikal dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kita kembali bersama Lina Zura, geng kakak petang di Nation FM.

0: Assalamualaikum, selamat petang bersama dengan kami
1: geng kakak petang. Hari ini bersama dengan Zura dan juga Lin sampai pukul 8 malam seperti biasa lah Lin ya. Dah masuk pukul 5 lebih ni, dah masuk ke luahan kakak abang hari ini.
0: Ya, yang mendengar kami berada dalam kenderaan, di rumah ataupun ada juga yang masih lagi bertugas, kerja banyak.
1: Ya.
0: Nak tinggalkan rasa bersalah pula tapi kena layanlah juga kami geng kakak petang ni.
1: Ya, betul.
0: Topik kita apa Zura petang ni?
1: Hari ni topik kita kan Lin. Kalau dulu-dulu lah Lin, kalau hari raya kan Lin, saya kecil-kecil Lin, kalau mak suruh saya pakai baju yang sama Lin, saya tak nak tau. Tak nak. Kami tujuh beradik perempuan, awak bayangkanlah kalau pakai baju merah, semua merah
0: macam Boria.
1: Boria tak nak.
0: Tak nak memilih
1: Tapi bila dah besar gini Lin, kalau raya ni Lin, kita nak macam pakai sama tau raya ni, mesti kena sama warna ungu. Kalau ungu tu kena ungu, betul-betul ungu.
0: Mesti orang tahu kita ni contoh anak Pak Wahab. Satu keluarga anak
1: betul.
0: Pak Wahab.
1: Dia ni macam anak-anak ni, anak ketipa. Baju anak ketipa. Anak ketipa. Ketipa.
0: Gendang bertalu-talu.
1: Macam tu Lin. Tak segan budak sekarang ni.
0: Oh, dulu malu. Masa kecil-kecil. Sekarang dah besar ni macam seronok.
1: Seronok juga.
0: Sebab bukan keluarga kita je macam tu tau. Keluarga orang lain macam tu. Bila raya, warnanya sedondon.
1: Dulu kalau kecil-kecil, janganlah harap.
0: Marah
1: tu.
0: Segan lah pula.
1: Lin. Nah, jadi untuk hari ni, kita nak buka topik untuk anda lah kan. Kalau nak tanya anda sebenarnya, apakah perkara yang anda dulu rasa malu nak buat? Tapi sekarang ni dah jadi macam biasa dah. Contohnya Lin ya, ataupun contoh apa lagi Lin?
0: Dulu malu, sekarang ni baginya apa orang kata, okey je. Tak ada masalah. Kalau malu dulu, tu tolak tepi.
1: Betul. Kalau dulu mungkin nak menyanyi depan orang ni malu Lin. Sekarang ni jangan ada. Kat kedai makan, kalau buka karaoke itu dia dulu.
0: Dia ke depan. Siap kata apa, nak pegang mikrofon.
1: Nanti.
0: Dan nyanyi satu lagu. Nak lagi satu lagi.
1: Dua lagu.
0: Ketiga, keempat.
1: Betul. Kalau mungkin dulu kita malu nak berniaga Lin. Contohnya lah, dulu malu lah. Tak nak lah. Kawan kata aku mesti,
0: kawan-kawan nampak kan.
1: Tak kelas lah kan. Dulu kita macam mana pula. Sekarang ni tak heran Lin.
0: Bangga berniaga.
1: Ya, telefon. Ni mesti nak jual pendapis air kau kan. Betul tak Zura? Kita dah tak kisah dah sekarang ni. Dah tak ada orang kata, bukanlah tak ada malu, rasa macam okey je ni. Kalau meniaga sekarang pun okey.
0: Ini punca pendapatan. Kalau dulu nak ajak kawan keluar tu, siap menipu, jom-jomlah pergi, rupanya ada apa business talk. Tapi sekarang ni siap kata, jomlah meniaga ni, bagolah duit tambahan.
1: Kau tak nak tambah duit ke?
0: Kau tengok kereta aku tu kat luar, kereta besar. Itu bukti tau perniagaan aku berjaya.
1: Itu bukti tau. Belum lagi emas-emas yang aku pakai ni. Jadi anda ya, macam mana pula kan. Dulu anda rasa macam malu nak buat, sekarang anda rasa macam biasa je. Ya Allah, kenapa? Kalau saya dulu Lin malu Lin. Saya ni DJ dulu malu Lin. Awal-awal tu macam, ya Allah, ada kau nak terima saya
0: ni. My God. Tapi sekarang macam berhenti jagung ya. Cakap tak berhenti.
1: Tak berhenti pula kau Zura.
0: Main lagu lah.
1: Main lagu lah kau. Panjang sangat. Geng kakak betul.

0: Kurang kelari ke gitu.
1: Nyanyi-nyanyi
0: dengan suara sesemuanya.
1: Semalam kata ada orang puji Zura nyanyi sedap. Teruskanlah ya menyanyi.
0: Bukan menyanyi, bercakap.
1: Bercakap sedap. Yelah, kalau dah bercakap Allah sedap, nyanyi pun insyaAllah lah.
0: Lagi sedap lah.
1: Lagi sedap.
0: Better tak menyanyi lah.
1: Kita nak hujan. Sebab panas.
0: Kita nak balik semula untuk luahan hari ini, topik kita hari ini. Perkara yang anda rasa dulu malunya. Ya Allah, tolonglah.
1: Jangan disuruh-suruh saya
0: sekarang
1: buat.
0: Sekarang ni jangan dia orang kata, jangan tak suruh pun buat juga, Lin.
1: Dia bangga.
0: Bangga.
1: Kalau memikirkan dulu lain, sekarang lain.
0: Yeah.
1: Ada luahan daripada rakan kita, kita dengarkan.
0: Siapa tu?
2: Assalamualaikum. Hai, kata abang. Okey, kalau dulu macam segan, sekarang dah selamba apa eh? Sekarang kira dah tak malu lah nak tanya kan. Contohnya bila kita buka order, wah, dulu kita nak jual nasi berlauk, segan lah. Kalau ada buka order tu sekali-sekala tu kan. Sekarang tak malu dah awak. Kita pula yang tanya, tak ada ke nak order untuk kenduri ke? Janganlah malu. Siap pula kita bagi dia ala-ala kita lock gitu ya. Jadi dah tak ada nak malu-malu dah. Cari rezeki kan. Kau kan apa nak malu. Dia nak beli-beli, tak beli sudah. Itu yang kalau saya lah. Lupa pula saya. Saya Anis. Kasih.
0: Sama-sama Anis.
2: Kita malu, senang tak malu tu lah tu. Bila nak
0: niaga
2: tanya
0: lah
2: orang
0: ya,
2: minat ke tak minat ke nak beli makanan yang kita jual. Terima kasih Kalin.
1: Sama. Dan juga Kak Zura, dia yang penting halal.
0: Betul.
1: Malu tu tolak tepi. Sebab kalau apa orang kata masyuk, poket kita penuh.
0: Sebabnya
1: juga
0: sekarang kan Lin, kalau kita malu Lin, kalau di TikTok sekarang kan, media sosialnya, kalau nak menyaga tu di, kena buat orang kata daripada depan tau Lin.
1: Iyalah.
0: Kena buat live tau Lin.
1: Baru sekarang orang ni ramai artis pun berniaga. Malam-malam orang kaya-kaya pun berniaga. Influenza, influencer pun berniaga.
0: Influenza tu penyakit.
1: Influencer tu berniaga juga.
0: Kena banyakkan live awak ni.
1: Itulah dia. Kan? Jadi tak malu nak jual apa. Ada orang jual apa tau. Jual belacan.
0: Ada.
1: Ada yang jual apa,
0: lada
1: petai.
0: Ada kering pun ada tu ni.
1: Ikan asin pun ada juga. Telur asin.
0: Ni kalau kat Based on Air kita tu, semua jual di TikTok, dekat media sosial.
1: Saya sebenarnya berbangga tau. Orang Malaysia ni dah tak segan-segan. Sebab yang belinya pun bukan orang Malaysia saja, orang dari luar negara. Rakan-rakan negara jiran, Singapura, Thailand, apa orang kata Indonesia. Itu belum lagi dekat London, dekat Arab.
0: Tapi Alin, kalau macam tu baguslah. Yang orang kata meniaga tu baguslah kan. Yang kita, tapi janganlah buat bukan pula. Kau menari depan orang tu. Orang kata dengan angkat kaki, ada seorang tu juga. Macam dah bergumur. Saya tengok tu. Satu jalan pula kat saya.
1: Mungkin masa dia kecil dia malu. Lepas tu bila dia besar, dia rasa macam kan, baik dia menari.
0: Ya, saya tak nampak satu lah. Malaysia.
1: Ya, saya katanya tengok video tu. Saya tengok
0: dengan lagu rock tu, dengan dia orang kata, dengan orang kata dengan kaki je ke atas tu lah.
1: Dan kebanyakan komen tu memang negatif je.
0: Negatif
1: kan?
0: Bila dia kata,
1: dia kata ni bahaya mak saya ni, bawa-bawa bertenang.
0: Atau kata ni mak siapa dekat sini. Kadang yang tu kena, orang kata kena simpan sikit.
1: Ada yang daripada negatif kepada positif, dari positif kepada negatif. Anda yang mana satu?
0: Jadi kena gunakan lah. Kalau media sosial tu dengan betul lah Lin kan.
1: Yang menengoknya tu bergantang mata ya.
0: Ya, tak berhanjat kita.
1: Kalau saya, saya segar.
0: Lagu rock Lin peranjat saya. Gitu.
1: Tapi ada orang macam tu. Lagi dia teguh, lagi menjadi.
0: Lagi betul, lagi orang kata besar lagi langkahnya lah.
1: Tak makan samai.
0: Tak makan samai.
1: Tapi tak boleh, jangan kita buat macam itu dah.
0: Awak kalau buat tu, esok tak ada kat sini.
1: Awak sesah saya ya.
0: Tak ada pinggang kan tu.
1: Layan terus
0: Geng Gagal Petang.

0: Bersama sama-sama dengan kami, inilah National FM, sentiasa di hati, lagu daripada Eba dengan Gimme Gimme Gimme Mo.
1: Cuba awak bayangkan yang kakak yang kat di TikTok tu menari lagu ini.
0: Wow, lagi pantas bergerakannya. Walaupun bagus untuk senaman. Yalah.
1: Tapi sepanas diri kot kalau itu.
0: Itulah, kalau saya pun tak tergamak nak merakam kan. Tapi tak apalah ya. Kalau boleh lah kan, kita kita tunjukkan yang positif
1: je lah,
0: sebab yang menonton kita tu kanak-kanak. Kan warga emas.
1: Tengok tu macam tak sesuai lah.
0: Ada tu rakan kan sebaya macam umur kita kan.
1: Ya kan, kita duduk tengok segan ni. Allah.
0: Ya Allah. Gitulah dia.
1: Tapi lah masing-masing lah ni. Kita nak balik semula untuk topik kita petang ini.
0: Ya.
1: Perkara yang anda rasa dulu malunya, ya Allah nak buat.
0: Masya Allah.
1: Sekarang ni ini jangan hidup lah. Bulu buat selalu.
0: Dulu tak ada keberanian. Tapi setelah zaman berubah, kadang semasa mungkin tekanan hidup kita memaksa kita keluar daripada
1: kepompong kita,
0: kita yang selesa tu, kita terpaksa lakukan berani sesuatu kan?
1: Betul.
0: Terutamanya mungkin ada anak-anak yang tolong mak ayah berniaga kat pasar malam. Itu kerja yang mulia adik-adik, jangan segan-segan.
1: Ataupun ni dulu ni kita malu tau, anak kita mungkin ada orang kata special kan, macam autism,
0: anak istimewa.
1: Anak istimewa kan ada autism ataupun ada anak yang macam tak nak tunjukkan
0: Down syndrome.
1: Down syndrome malu contoh. Sekarang kalau kita tengok kan, kita dapat belajar sesuatu daripada keluarga itu kan.
0: Ramai yang buat video aktiviti seharian apa
1: kan?
0: Jadi ini saya satu pendedahan yang bagus lah. Sekurang-kurangnya kita pun cakna akan apa yang berlaku. Dan di negara kita pun banyak juga sekolah dibuka untuk menerima anak-anak istimewa ini, sekolah pendidikan khas. Jadi syukur Alhamdulillah kita pun belajar sesuatu,
1: kita
0: daripada sesuatu.
1: Betul. Keluarga saya mereka. Saya suka yang macam tu. Saya belajar sesuatu macam, oh macam ni rupanya anak-anak yang berkeperluan khas kan, kena diuruskan begini. Kadang mereka tak faham. Kadang kita jadi ibu apa ni, kadang nak simpan ni macam orang tak tahu ni, bawa kena makan. Kadang orang ingatkan dia mengamuk macam tu. Padahal tak ada yang tantrum kan.
0: Jadi kita cuba memahami. Dan paling saya seronok ketika ibu ayah menggunakan bahasa isyarat ni dengan anak-anak mereka yang mungkin cacat pendengaran, cacat penglihatan. Penglihatan tu bukan bahasa isyarat lah, tapi cara lain lah. Jadi macam menyeronokkan jugalah kita belajar daripada
1: belajar
0: keluarga tersebut. Sebab kita ialah, kita diuji, ujian kita berbeza-beza. Ada orang diuji dengan anak-anak, ada orang diuji kesihatan, ada orang diuji wang ringgit.
1: Kita nak nanya luar seterusnya Lin, daripada rakan kita, siapa tu?
0: Kita dengarkan.
2: Nama saya Rahim, saya dari Sayang. Benda yang dulu saya tak buat tapi dah lama kelamaan tu saya buat. Ini bila dah berumah tangga, saya belajar daripada isteri. Mula-mula saya teman isteri pergi pasar. Pasar burung ke, pasar raya ke. Asalnya saya pergi hantar, saya tunggu dalam kereta. Lama-lama saya keluar tolong bawa bakul. Lama-kelamaan bagi isteri kurang sihat, saya pula lah yang membeli segala macam ikan. Mula-mula tu saya ambil gambar. Saya tengok ikan mana yang isteri suruh beli. Kan? Tapi dah bertahun-tahun, kita pun jadi seronok pergi pasar. Kita pilih macam-macam ikan lah. Ikan senangin kan. Ikan kerapu. Ikan apa ni orang kata, ikan bawal. Kemudian ayam pun macam tu, ayam tua, ayam bandar, ayam kampung, macam mana rupanya. Kemudian orang kata sayur-sayuran pun macam tu lah. Kebanyakannya dulu gambar. Lama-kelamaan saya dah tahu dah sawi bentuk macam mana, sayur kailan ya. Kemudian kacang panjang, kacang buncis, itu semua saya belajar. Jadi dulu memang masa mula-mula tu hidup.
1: Hidup apa tu?
0: Masih mula-mula dulu.
2: Pasar. Tapi lama kelamaan dah berumah tangga, kita ambil alih tugas isteri. Orang kata apa, pergi pasar, kita belajar. Dulu malu kan. Orang kata tak macho lah. Tapi dah berumah tangga ni, apa ada hal pergi pasar je pun kan. Tapi tak malu. Itulah dia. Terima kasih geng kakak petang.
1: Sama. Bila cakap pasal suami isteri ni, saya teringat saya punya dulu kenangan Alin ya.
0: Apa dia?
1: Kalau saya dulu macam baru kahwin ya, orang kata dah dapat anak seorang dua tu kan, segan tau nak panggil. Saya panggil suami saya yang, dia pun panggil saya yang kan.
0: Yang
1: gitulah. Kita macam ya Allah, segannya nak cakap panggil dia. Kalau kenduri tu Panggil tu. Siapa kalau mak saya panggil? Panggil Nizam. Gitu kan.
0: Ingatkan awak panggil dia bapaknya. Bapaknya. Mesti ni maknya.
1: Bapaknya.
0: Maknya perlukan pertolongan.
1: Lepas tu kalau saya selalu keluar berdua tu dengan suami dulu kan. Saya tak nak orang ingatkan saya ni masih bercinta. Tidak. Saya cerita pasal anak. Bila saya naik eskalator kan ada orang depan belakang kan. Saya cerita macam Ryan tu. Saya tak tahu kenapa saya macam tu dulu. Malu Lin. Padahal kita dah kahwin.
0: Padahal dah sah lah Zura.
1: Anak kau dah berderet kan.
0: Saya hantar awak dekat JAKIM lah, ambil kursus kahwin balik semula.
1: Saya macam segan ya Allah, segannya.
0: Jangan ikut contoh Zura.
1: Tapi sekarang tidak lah.
0: Sekarang bangga lah.
1: Sekarang punya yang.
0: Okey je, tak ada masalah.
1: Sayang. Itu kalau
0: sayang.
1: Itu kalau tepek 100.
0: Di mana?
1: Kalau tepek, panggil bapak kau betul. Itu kalau tepek lain. Kalau tak tepek tu lain.
0: Kalau lagi tinggi jumlahnya, lagi panggilan manja.
1: Lagi panjang.
0: Baby, bucu-bucu.
1: Baby Syahaya sini.
0: Sebab dia bagi 500. Layan terus.
1: Hingga kau betul.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Hai, saya Ainaz. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
3: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Selamat petang untuk anda semua. Masih lagi melekat bersama dengan kami,
6: geng kakak petang. Lin, kita nak sambung lagi untuk topik hari ini, Lin. Ramai dah mengantar kepada kita ya ni. Di voice note kita 011-2120-2369. Kita nak dengarkan daripada jauh ni, daripada Brunei. Darussalam. Siapa tu?
7: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
7: Hai, geng kakak petang, Nino daripada Brunei ya. Tajuk hari ini tentang malu pada umur yang berusia sudah. Bagi saya, yang paling saya malu ialah memanggil suami saya sayang depan publik ataupun depan keluarga. Sekarang ni sejak umur saya dalam 54, saya mula panggil suami sayang. Alhamdulillah, okey je. Tak ada rasa malu lagi lah. Lagipun kita bila sudah berumur tu, especially bila kita dengan hubungan suami isteri tu, perlu lebih erat.
5: Betul.
7: Perlu lebih romantik. Ya. Kami selalu dengar nasihat ustaz dari Malaysia yang mengatakan makin kita berumur, makin itulah kita lebih rapat dengan pasangan.
5: Berkesayang.
7: Sekarang ni saya faham dah, pada usia macam ni patutlah saya punya ayah dan ibu very sweet. Mereka kalau jalan tu selalu berdua. Walaupun arwah mak dah meninggal 10 tahun yang lalu, ayah masih tak mau kahwin lagi. Then dia punya kereta yang lama tu dia tak nak jual. Dia kata ada sentimental value. Sorry lah. Lari tajuk pula.
6: Sama. Betul. No, daripada Brunei. Kan sebabnya kalau buat kereta tu, orang sebelah kita kan contoh isteri dah dah biasa kat situ. Dengan ada bau dia kan. Kadang-kadang kita teringat, mengimbau kan. Tengah buat kereta.
5: Terpandang-pandang. Kenangan dengan pasangan kita yang dah kembali ke rahmatullah. Tapi betul lah, orang dulu-dulu jalan berpegang-pegang tangan. Tapi saya ada tengok ada satu cerita lawak kan. Dekat dekat TikTok lah. Dia dia cakap dengan suami dia, kenapa awak jalan laju sangat ni? Dia kata, tak, awak salah faham. Saya bukan tak sayangkan awak. Tapi sebenarnya kita dah 10 tahun kahwin. Jadi bila dah 10 tahun kahwin, memang lazimnya suami kat depan, isteri kat belakang. Kita bukan baru kahwin. Kalau kita baru kahwin, kita berpegang tangan. Habis tu kalau dah 20 tahun kahwin, lagi ke depan saya jalan.
6: Lagi jauh saya
5: tinggal. Selain hari bila saya nak panggil awak, saya kena melalui telefon.
6: Macam tu pula. Jangan gitu lah, Lina.
5: Biarlah bermesra, berkasih-kasihan sampai hujung nyawa bersama-sama. Betul.
6: Sebabnya kadang-kadang kita umur tak tahu sampai bila, Lin.
5: Apa nak disegankan dengan
6: siapa
5: orang?
6: Siapa pergi dulu lah.
5: Awak ni kenapa pegang tangan saya? Dah bercucu kot. Jangan macam tu.
6: Atuknya.
5: Kan dia pegang tangan orang lain kan? Melangit tak berlagu. Kau apa?
6: Ada mak anak berdepan tu. Kan, untuk anak ada lagi luahan lain, Lin. Selepas ini, kita ada lain terus lah ya. Geng kakak petang.

0: Kalau dia tadi 4 dara, dia continue 2 dara.
1: Alhamdulillah.
0: 2 dara.
1: Bukan anak dara, mak dara.
0: Oh, mak dara.
1: Awak silap cakap tu.
0: Okey, saya tukar balik dia. Macam mana saya nak buat 2 mak dara tu?
1: Mak dara
0: duduk
1: di tepi sungai.
0: Konti lah, Lin. Kita kat ke konti ni. Awak ni sungai
1: tak,
0: mana?
1: Tak sesuai jadi penyanyi.
0: Malah.
1: Ah, salah.
0: Semua tak kena lah ni.
1: Memang tak kena. Kita ubah-ubah lirik orang. Marah orang penyanyi
0: marah
1: asal
0: orang.
1: Dia tu.
0: Ubah pula tu macam aku tak sedap pula tu. Dengan suaranya yang apa ada hingus-hingus ni ke.
1: Sebab
0: semua
1: demam.
0: Macam ni.
1: Demam.
0: Demam ni. Aduh, macam-macam. Lin, ada lagi orang seterusnya. Lin, kita nak dengarkan dari rakan kita ni.
2: Okey, berkenaan topik pada hari ini, ini cerita masa saya belajar dahulu lah. Masa saya belajar dahulu, saya belajar sebuah college di utara tanah air. Okey, macam ni, di dalam zaman kuliah, masa sem pertama saya dengar lecturer cakap, mendengar sahaja, dan apabila saya tanya ada soalan, saya pun diam je lah. Diam, bukan sebabnya dah trauma. Apabila kita tanya sikit, adakah kawan sebelah-sebelah ni dah menjelek kat kita kan. Dia tanya macam-macam. Jadi apabila banyak tanya-tanya, balik lambat macam tu. Dan sebab tak tanya-tanya, dan saya tak nak predict apa sesuatu benda yang lecturer bagi tahu. Jadi saya diam je lah. Diam, dan akhirnya pointer saya tak cantik. Okey, daripada situ saya pun berubah. Berubah dan saya tak malu dah. Sebab biasanya kita malu nak tanya dalam dewan kuliah, sebab kawan kadang menjelengnya kita macam-macam kan. Dan dan yang kedua, saya dah tak malu dah, saya berubah. Saya tanya je. Saya tak kisah dah kawan tanya, saya malu, tak ada perasaan malu dah. Tak kisah dengan kawan sebelah dalam bidang kuliah. Jadi saya fikir nak pointer cantik, tanya masa tanya segera masa tu, kita dapat maklumat yang jelas daripada lecturer lah. Kalau kita tanya, tak tanya, tak dapat maklumat yang jelas, ada info yang jelas. Jadi saya tanya apa-apa je. Lepas tu saya tanya, tak ada perasaan malu dah. Saya tanya je soalan-soalan rasa macam, rasa macam tak tahu, rasa macam keliru tanya. Dan akhirnya seterusnya saya dapat baik, cemerlang. Rasanya dapat anugerah pengarah dan sebagainya. Itulah luahan saya pada petang ni. Jadi untuk adik-adik yang belajar, jangan segan menanya. Jangan hiraukan kawan-kawan yang tengok kita semacam apabila kita tanya soalan banyak-banyak lecturer. Jadi itulah yang saya nak kongsikan bersama. Okey, jika petang saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Zul namanya.
1: Tahniah Zul. Orang
0: suka
1: kata
0: lah.
1: Malu bertanya sesat jalan. Dalam dewan kuliah punyalah ramai pelajar. Kadang-kadang ialah apa, pensyarah tu tak boleh nak tengok satu-satu. Nak tanya, kita tak faham, kita yang angkat tangan tanya. Proaktif sikit dalam kelas tu.
0: Tapi bagus Zul ni. Sebenarnya untuk adik-adik kita, kalau orang kata bapak kata Lin kan, sebabnya betul kita pernah lalui yang belajar tu kali. Lagi lah ada soalan ke, tapi tu yang kawan-kawan kita lah, janganlah orang tanya, kita pula tanya. Memang kena jeling lah Lin. Tapi sekarang ni kita kena buat macam Zul ni. Jangan hiraukan, tanya terus.
1: Saya dulu faham, pernah kena kita tidak angkat tangan, tapi kawan kita duk kening-kening kita. Dia buat macam mana tau? Bila pun syarat ada soalan, tiba-tiba semua senyap. Tapi dengar suara Lin Zano, dia tak faham tu. Lin okey Lin, kenapa ya? Dah kita terkebil-kebil kat situ. Siapa pandai petik nama aku eh?
0: Tapi
1: pandai,
0: betul kau tak faham tu?
1: Tidak.
0: Oh, fahamlah.
1: Kawan-kawan tu duk kene-kene nak usik-usik kita.
0: Tanya, kalau cerita tanya je Lin.
1: Yelah, dah dipanggil, kita pun berdiri lah. Kita buat-buat tanya. Itulah
0: tak
1: dia.
0: Tapi dia dah kahwin dah tu?
1: Perempuan.
0: Tak tahu. Oh, perempuan. Yelah, dah kahwin belum? Tak tahu.
1: Belum lagi kot.
0: Time tu pun tak buat tanya lah.
1: Tak boleh tanya soalan pribadi. Berkait rapat lah dengan khusus yang kita ambil. Pemasaran.
0: Awak ambil khusus apa?
1: Perakaunan. Payah nak menyebut, dah tinggal dah bertahun.
0: Bertahunnya. Boleh untuk adik-adik kita boleh ambil
1: boleh.
0: Kisah ni jadi inspirasi. Jadi jangan malu-malu bertanya. Abang ni dah buktikan dah ni.
1: Markah ni meningkat, dapat anugerah pengarah ya. Bukan calon-calon. Yang saya tahu,
0: nak suruh anak dia dengar ni.
1: Orang dapat anugerah pengarah ni, setiap semester dia dapat Dean's List, sijil dekan.
0: Awak biasa dapat dah Lina.
1: Saya pernah dapat anugerah pengarah. Itu cerita lama. Okey, kita main lagu.
0: Oh, yang mana tu?
1: Saya cerita betul ni.
0: Betul eh?
1: Masa
0: saya percaya.
1: Saya belajar.
0: Saya percaya awak tu. Saya percaya. Awak tak
1: nak gelak je.
0: Awak kan cikgu saya.
1: Itulah dia. Layan terus. Tapi terima kasih.
0: Betul, rakan-rakan kita semua yang menghantarkan hari ini luahan hari ini kan, menghantarkan pada di WhatsApp JKP hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Selepas ini ada Beast on Air. Hebat juga orangnya Lin.
1: Nak tahu apa perniagaan yang diusahakan, diusahakan bersama dengan kami
0: Geng Kakak Petang.

0: kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
1: Dengarkan Biz On Air bersama Geng Kakak Petang.
2: Baiklah, Biz On Air kembali semula. Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat semestinya ada Biz On Air. Dan petang ni kita nak bersama dengan Encik Nizam, pemilik Bangsawan Pictures.
3: Assalamualaikum Encik Nizam.
4: Waalaikumsalam.
2: Okey, Encik Nizam. Ya, sama macam nama suami saya.
4: Macam.
2: Baiklah, Encik Nizam. Bagaimana sebenarnya tercetusnya idea nak lahirkan jenama Bangsawan Pictures ni? Apa yang mendorong Encik Nizam memilih bidang ini?
4: Okey, sebenarnya dia start daripada saya manage portfolio Persatuan Alumni Universiti Malaysia Pahang.
2: Okey.
4: Saya pegang portfolio macam publicity, promosi macam tu lah. So, daripada situ saya manage student-student yang ada bakat dalam bidang foto video ni dalam universiti asalnya. And then all background all background ni engineering background tau. So, start daripada manage, then slow-slow tiba-tiba kita buat job dari asalnya dari dalam universiti je. And then bila kita dah start buat job luar, asalnya job tu dari kawan saya sendirilah. Dia memang tak ada, dia buat wedding lah first. Kita buat wedding dia, dia tak ada ambil videographer. Jadi saya pun macam offer dia. Then kita bawa budak-budak ni pergi buat. So start daripada situ, slow-slow tup-tup dah sampai sekarang lah macam tu. Asalnya semua background engineering yang memang minat dan passionate dalam bidang fotografi dan videografi ni.
3: Tapi kita nak tahu juga, setiap perniagaan kan memang ada cabaran lah. Apatah lagi berlainan kursus sebelum ini kan, engineering dan sebagainya. Jadi jatuh bangun yang pernah dihadapi sepanjang mengendalikan perniagaan ini untuk membina jenama ini agar dikenali ramai.
4: Okay, jatuh bangun tu macam biasalah bila kita dah, kita start daripada zero sebenarnya. Maksudnya kita tak ada modal, tak ada apa. Kita buat slow-slow sikit-sikit kan. Orang, tim saya yang kekal sekarang, yang bersama dengan saya ni ada dua orang yang start daripada awal sampai sekarang. Along the way tu, dia adalah orang yang bersama keluar masuk-keluar masuk. Tapi cabaran paling besar adalah untuk saya kekalkan perniagaan ni, kekal relevan kan benda ni lah. Maksudnya ialah, kalau seperti kita semua sedia maklum kan, bidang ni dia berubah tau. Dia macam video yang kita tengok 10 tahun lepas mungkin tak sama dengan sekarang. Sekarang orang minat lain, generasi berbeza. Jadi cabaran dia untuk memastikan kita punya video, foto tu seiring dengan zaman dan nak kekal. Maksudnya kita nak, bila kita dah ada jenama dan bila kita dah ke tahap ini, kita kena kekal supaya kita boleh pastikan tim-tim bawah kita. Macam saya lah, cabaran saya nak pastikan tim-tim yang berada bawah saya ni dapat hidup selesa, dapat income bulanan. Jadi cabaran tu ialah nak cari job, nak secure job, nak jaga klien kan. Macam itulah.

0: nasihat Nizam lah kan, yang boleh Nizam kongsikan pada mereka yang ingin menceburi bidang ini?
1: Okey, bidang ni sebenarnya memang first dia banyak persaingan. Tapi kita kena bina jenama kita, dan kita kena, sebab yang penting talent ramai orang ada. Contoh orang-orang yang bekerja dengan saya, talent ramai ada. Tapi apa yang menyebabkan kita kekal atau di-hire oleh sesuatu, oleh seseorang klien atau sesuatu brand tu? Contoh klien saya pun bukan individu je, ada company, kadang-kadang buat job kerajaan, semualah kan. Adalah yang penting attitude tu lah. Maksudnya kalau anak muda nak, budak-budak baru ni, Gen Z lah kan, kita cakap kan, nak ceburi bidang ni, yang penting attitude. Sebabnya orang, talent tu ramai orang ada, skill tu ramai orang ada. Tapi orang akan kekal dengan kita kalau orang tu selesa, kalau orang tu suka cara kerja kita. Sebab pilihan banyak, tapi attitude tu yang penting. Macam saya sendiri, siapa yang nak kerja bawah saya pun ramai talented. Tapi yang kita pilih, yang kita boleh bersama, boleh jadi satu team, adalah orang yang bekerja dalam maksudnya attitude-nya bagus, yang melengkapi antara satu sama lain, dan boleh bekerja bersama team saya lain lah, especially macam tu lah.
2: Ya, semoga ini memberikan inspirasi lah kepada anak-anak muda kita yang ingin berjaya. Sebab bukan mudah nak bersaing dengan syarikat lain. Kita kena ada wow factor lah, lain dari yang lain, ya. Ada media sosial yang boleh dilayari oleh pendengar-pendengar kita kot lah, nak menggunakan khidmat Bangsawan Pictures untuk majlis, apa-apa majlis lah yang dianjurkan, ataupun nombor telefon ke, macam mana tu?
1: Okey, nombor telefon. Sebenarnya yang paling senang sekarang, pergi je kat Instagram, Bangsawan Pictures. Dekat situ boleh boleh mesej, boleh ada link semua.
0: Sebab boleh kami PM lah.
1: Boleh DM. Ada website semua ada kat situ. Sebab kami memang buat semua jenis type of event lah. Video event, corporate video, apa GLC, safety video untuk kilang-kilang. Banyak lah, sebab sebenarnya kami dari Kuantan, tapi kami buat seluruh Malaysia lah. Cuma sekarang memang dah sampai ada juga klien dari luar. Macam tu. Kadang-kadang orang Indonesia, Singapura, kalau datang Malaysia, ada akan cari kita, especially selebriti lah.
0: Siapa selebritinya kalau boleh Nizam kongsi-kongsi lah? Jadi macam pendengar kita percaya, wow Nizam,
2: nama-nama
0: antaranya,
2: besar,
0: antara nama artis lah Nizam, selebriti kita.
1: Okey, kalau kat Malaysia ni ramailah, tapi klien tetap saya yang daripada dia dulu sampai sekarang, Anna Jobling. Anna Jobling memang kita tak tukar. Shafiq Kyle.
2: Nama-nama hebat ni.
1: Mimi Lana, Fazura. Lepas tu lepas tu kalau dari Indonesia, kalau dia datang Malaysia, ada juga dia panggil kita. Ini sebenarnya cadangan-cadangan daripada kawan-kawan industri hiburan ni lah, bila kita dah tak masuk kan. Kalau Rosa, Datuk Sri Rosa datang sini, kalau dia ada event yang dia nak attend, dipanggil lah juga kita. Rosa Bunga Citra Lestari pun pernah panggil.
2: Promosi dari mulut ke mulut rakan-rakan artis ni. Bagus. Saya dah tengok dah sekarang ni, saya buka IG ni, saya tengok, wow, memang hebat lah hasil kerjanya tu, ha, video-video yang dihasilkan. Tahniah
0: Bangsawan Pictures ya, kalau di IG ni ni
1: Dato' M. Nasir pun kita punya ni juga tau.
2: Itulah, ya Allah,
0: segan kita terus ya.
2: Semoga terus mendunia ya, Nizam.
1: InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Nizam. Baik, terima kasih Nizam untuk perkongsian petang ni, yang saya rasa sangat-sangat berguna lah untuk kita dengar, Lin.
2: Yelah.
0: Untuk anda yang mungkin nak mulakan dalam bidang macam Nizam ni, kan, nak mengambil gambar macam mana, event macam mana nak uruskan.
2: Dia kena teknik yang betul, baru pelanggan puas hati. Nizam, betul eh?
0: Dan cara komunikasi yang betul juga boleh ngikat.
1: Komunikasi yang betul lah. Sebab saya bukan nama seorang tau. Saya sebenarnya bersama tim saya, ada Akmal, ada Joshua kan. Ini semua bersama saya daripada awal lagi, daripada 2016, especially Joshua lah.
0: Baik, baik. Terima kasih Nizam untuk perkongsian petang ni, Nizam. Moga lagi berkembang Bangsawan tu.
2: Terima kasih. Assalamualaikum Nizam.
1: Okey, waalaikumsalam. Sama-sama.
0: Baik.
2: Ya kan, seorang usahawan anak muda yang sangat bersemangat, wajah kental dan berani.
0: Betul.
2: Sangat cabaran.
0: Saya rasa kuncinya, Ling, komunikasi dan perlu jaga kata dengan pelanggan tu lah.
2: Komunikasi melengkapi satu sama lain dan faham kehendak pelanggan ya. Dan nak berniaga ni bukan sesuatu yang susah dan bukan senang juga. Orang bayar khidmat kita, jadi kita kena berikan yang terbaik lah.

0: Masa Tuan Puan dan Tok Abah umur setahun, Tok Abah ada cucu yang paling kecil pun dah 3 tahun. Masa dia umur setahun, memang ikut kajian, baby akan jatuh bangun 1,000 kali sebelum boleh berjalan dan berlari. Baby akan jatuh bangun 1,000 kali sebelum berjalan dan berlari, bertatih-tatih, ya. Dan kita yang dewasa ni, kenapa baru 2, 3, 4, 5, 6 kali kecewa terus, patah semangat? Dan kata guru-guru psikologi bidang Tok Abah, semangat baby masih ada dalam diri kita. Semangat baby yang 1,000 kali jatuh tak give up tu masih ada dalam diri kita. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh ihtisaban dan ikhlas selama 1 bulan, di pagi raya semua dosa terampun, dia bersih macam baby. Balik Mekah haji mabrur, umrah mabrurah, balik bersih macam baby. Siapa kata kita tak ada sifat baby? Siapa kata? Tapi di mana sifat baby tu yang 1,000 kali jatuh tapi terus bangun? Ini bukan teori, ini praktikal. Ini dia hidupkan balik semangat baby. Itu sebabnya. Ini cara nak hijrah. Benda tu ada dalam diri kita tapi tak dikeluarkan. Kita bukan kurang sumber, kurang syukur. Kurang syukur, ya. Sebab la in syakartum la azidannakum. Kita bersyukur, Allah tambah-tambah nikmat, akan dapat kekuatan untuk keluarkan sifat baby yang jatuh 1,000 kali tetap bangun. Bila bersyukur, bukan teori. Itu Quran cakap, mana boleh teori? Praktikal. Cuma kita jahil, Tok Abah jahil, yeah? Moving forward, alright? So, dan tabiat terbentuk dalam 40 hari. So, kalau nak hijrah, make sure kita buat 40 hari. Ini satu konsep yang sangat besar. Dalam Quran pun sebut 40 hari. Sains kata, sel kita pun every 40 days dia ada apa nama, turnover, ada perubahan, ya, yeah? 40 hari ni bukan satu benda yang magical, tapi ini hakikat, ya, yeah? Sunnahnya dan sainsnya, ya, yeah? So 40 hari untuk bentuk tabiat, jangan terperanjat. Ini ada hadis sahih untuk menyokong. Ramai menyangka hijrah hanya itulah, banyak orang kata, oh, artis ni dah hijrah lah, artis dah hijrah, ya, yeah, artinya dia tak free hair, dia dah pakai tukar pakaian, dia pakai yang tutup aurat, alhamdulillah bagus, ya, yeah? Tukar penampilan, tukar pekerjaan, hijrah tinggal, tempat tinggal pun tukar, dari kampung ke bandar, daripada luar bandar ke ini, tukar amalan bertambah, hijrah, ya, yeah? Tapi hijrah more over and above, lebih dari itu ialah berubah daripada lalai kepada sedar. Kita lalai, anda lalai, Tok Abah lalai, kita banyak lara, ya, lalai, ya. So kita berubah daripada dosa kepada taubat. That's why Tok Abah pesan pada diri Tok Abah, taubat, taubat, taubat tiap-tiap malam. Jangan tidur semalam ni sebelum solat taubat. Tolonglah kita pendosa. Maksud pendosa mean buat dosa sedar tak sedar, kecil besar dan sebagainya. Dosa kecil ulang-ulang-ulang jadi dosa besar. Be careful, ya. Yeah? So kita hijrah, ya, yeah? Berubah daripada negatif kepada positif. Sentiasa husnuzon. Husnuzon, bersangka baik. Apa pun kita buat, akhirnya Ghafir 44. Wa ufau bidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan segala urusan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-Nya. Ghafir 44. Sebagai satu zikir, doa untuk mudah kita bertawakal pada Allah, redha dengan ketentuan Allah. Wa ufau bidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Ghafir 44 sebagai satu doa untuk kita moving forward, ya. Lepas tu berubah daripada biasa kepada luar biasa, insyaAllah. Allah amat kasih hamba-Nya buat apa pun dengan itqan, dengan sungguh-sungguh, luar biasa. Memang kita kena luar biasa. Kenapa hijrah tu tak mudah? Sebab kita terlampau selesa dengan apa yang ada. Kita ni manusia yang mudah selesa dengan apa yang ada. Be careful. Bukan kita tak bersyukur, tapi kita tak boleh selesa dalam keadaan sama. Sebab orang cemerlang, kata ulama, orang yang hari ini, dia lebih baik daripada dia yang semalam. Kita tak nak bezakan diri kita dengan orang lain. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Boleh bawa dosa. Jangan argue sekarang, boleh bincang kemudian kalau nak. Tapi barang siapa bandingkan diri orang lain, dia takut berdosa, ya. Tapi kita bandingkan diri kita hari ini, bandingkan diri kita semalam. Kenapa aku lebih handsome daripada Zul Arifin? Contohlah, walaupun tak betul, contoh, ya. Itu dah sombong. Sombong berdosa tak? Berdosa. Kenapa aku lebih handsome dari Zul Arifin? Ataupun kenapalah aku tak handsome Zul Arifin? Walaupun tak betul, tapi contoh aja. Kenapa aku tak handsome Zul Arifin? Itu tak bersyukur. Orang tak bersyukur, wala in kafartum inna azabil syadid. Barang siapa tak bersyukur, seksaan kau amat pedih. Tak bersyukur pun berdosa. Jangan bandingkan diri kita dengan siapa-siapa. Habis macam mana kita nak ke depan, kau tak bandingkan. Ikut jejak langkah orang berjaya, boleh. Jangan bandingkan diri awak dengan siapa-siapa. Bandingkan diri awak hari ini berbanding diri awak yang semalam, and make sure your today is better than your yesterday. Kita yang hari ini lebih baik daripada kita yang semalam. Itu yang dituntut oleh Allah. Jadi itu lebih visible, lebih munasabah dan lebih praktikal. Aku hari ini lebih baik daripada aku yang semalam. Aku yang dulu bukan aku. Tak payahlah, bukan faham korang, ya. Korang ni memang tak rock, memang tak akan faham, ya. Okey, selesa dengan zone, okey. Otak manusia suka perkara biasa, be careful. So walaupun salah, kita kadang selesa, ya, be careful. Alah, orang dah biasa buat, tengok, dah memang dah bersanding, biasa lah. Salam restu, kita orang tua naiklah atas pelamin. Walaupun kita bertongkat-tongkat, berangkat-angkat, naik atas pelamin. Tak apa-apa, kita gila. Salam restu pengantin turun pada orang tua. Tok Abah pesan pada semua orang. Sekarang dah mulalah, ramailah orang nak buat ya. Salam restu, ada ke atuk, nenek, mak bapak yang kadang alah orang tua-tua, Tok Abah dah tua kan, nak naik pentas ya, nak salam dengan orang muda. Kononnya Raja Sari gila. Biar Raja Sari turun salam dengan mak bapaknya. Betul tak betul?
1: Itulah betulnya. Itu dia. Salah tapi kita salam.
0: Alah biasalah, salam restu memang kita lah kena salam ke atas. Mengangkat-angkat nenek atuk ni, aku kesian. Tak apa, pantang betul orang menyusahkan orang tua. Sebab kita dah tua. Nafsu suka perkara yang mudah. Ha, nafsu suka yang mudah-mudah, yang seronok-seronok. Ya, nafsu akan berkata, alah esoklah bergubah. Alah kau budak-budak lagi, kau tunggu pencin lah, kau tunggu pencin. Belum kahwin pun muka sengsara. Alah buat apa nak berubah? Esoklah berubah. Nantilah pencin lah, nanti pencin lah berubah. Sampai pencin ke awak, confirm ke pencin, baby pun meninggal ni dekat pula. Ya lah, ha, nanti pencin lah, nanti bila senang lah. Ini semua nafsu kata, relax lah bro, come on, wait until your time come. Nafsu suka pada muda, kenapa susah nak buat? Setan suka orang tak berubah. Setan memang suka. So, jangan salahkan setan, salahkan diri kita dulu. Saya bukan tak nak berubah, Tok Abah. Setan yang bisik-bisik, apa nak buat? Mudahnya menyalahkan setan. Padahal kita kan lebih kuat dari setan, ya. Kerana orang yang berubah akan semakin dekat dengan Allah, ya. So, pengaruh persekitaran. Yes. Cari kawan-kawan, cari persekitaran. Kalau awak memang jamaah Al-Muhsinin, ya, memang selalu berjamaah di sini, semuanya laki-laki, insyaAllah kita akan ke arah yang makruf. Memang hijrah ke arah yang baik. Sebab di sini rumah Allah, ya, persekitaran. Kamu akan ikut siapa kawan-kawan kamu, sabda Nabi, soheh. Dan psikologi, bidang Tok Abah mengesahkan perangai kita dipengaruhi oleh 5 orang sahabat rapat. Itu psikologi punya kajian. Dan disokonglah, Nabi dah cakap, you are who your friends are. Amalan kita dan agama kita dipengaruhi oleh siapa kawan-kawan kita. Yang kelimanya, kita takut kehilangan, kehilang kawan, kehilang keseronokan, kehilang, ya. Jadi kita tak nak berubah. So, Allah sayang pada orang yang berhijrah, ya. Firman Allah, ni surah Al-Baqarah 218, ya. Sungguhnya orang yang beriman, berhijrah dan berjihad pada jalan Allah, mereka mengharapkan rahmat Allah. Yang ini, so, Allah sayang pada orang yang ya, berhijrah ke arah yang makruf. So, this is a fact. Itu fadilat yang utama. Kita akan lebih tenang, kita akan lebih bahagia, lebih tenang sebab kita berubah ke arah yang lebih baik. Maka, sebab manusia ni dicipta untuk berjaya. Bila kita berubah ke arah yang makruf, dosa kita berkurang, insyaAllah. Sebab kita solat taubat tiap-tiap malam, istighfar banyak-banyak. Bercakap tentang istighfar, dipesan oleh ulama, ya, lama dah, tapi ujung-ujung ni kita amalkan dengan giat. Bila kita beristighfar, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi, mungkin satu dosa atau mungkin 10 dosa gugur. Tengok mana hadis yang kita pakai, ya. So kita satu dosa gugur, insyaAllah, satu titik hitam. Tapi kalau kita istighfar untuk umat satu dunia, kata ulama, maka kita akan dapat pahala macam seramai mana orang Islam dalam dunia. Sekarang orang Islam ada 2 bilion. Jadi untuk dapat pahala 2 bilion setiap kali kita istighfar dengan istighfar untuk umat satu dunia. Bunyinya semua tahu, cuma kadang lupa nak amalkan. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ampunkanlah kami umat Islam, laki-laki dan perempuan satu dunia lah. So, umat Islam ada 2 bilion sekarang. So, kita akan dapat 2 bilion punya pahala. So, mulai hari ni, ya. Di samping astaghfirullahalazim, batu terus. Dan kata ulama, untuk merawat diri untuk ke depan, elok baca 27 kali. Simple. 27 simple. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali. Allah, 2 minit pun tak sampai. Hidup kita lebih berkat.
2: Allahumma

Bertemankan kami di National FM, sentiasa di hati, selamat petang. Masih lagi memandu dalam kenderaan anda, pastikan anda berhati-hati. Maklumlah kan pada waktu itu puncak, jumlah kenderaan agak banyak di jalan raya. Ya, masing-masing ada urusan. Dan esok Alfa 2.0, jangan lupa untuk sama-sama kita ikuti dengan tajuknya Rancang Persaraan Masa Depan Terjamin, bersama-sama dengan tetamu undangan yang berusaha Tuan Haji Jasri Kasim, pengarah bahagian pencen Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, esok ya 10.30 minit pagi 6 Ogos 2026. Sebentar lagi berita akan disiarkan. Kami di sini akan terus temani anda di National FM, sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum. Selamat malam semua pendengar-pendengar Geng Kakak Petang.
1: Ya, betul. Untuk anda semua di jam terakhir hari ini, sekejap masa berlalu. Mungkin sekarang anda sedang memandu. Hati-hati memandulah, Lin, ya. Hari ini hari Rabu. Biasanya kalau pagi tadi macam jalan tak berapa jam sangat, Lin.
0: Semoga petang ini juga begitulah.
1: Yalah.
0: Tidak jam, tidak sesak dan sebagainya lah. Tapi ada juga yang bertanya, kan, bagaimana cara untuk kita nak belajar hidup tenang selain daripada berdepan dengan kesesakan lalu lintas, selain daripada berdepan dengan drama di pejabat, di kawasan kejiranan. Kaedah macam mana tu kita nak hidup tenang ni, Zura?
1: Kalau saya lah, Linia. Kalau saya lah, kan. Yelah, kita macam-macam ujian tu, Lin. Kadang-kadang orang kata masalah itulah, masalah inilah, kan. Tengok ketawa kat konti. Keluar tu berasap kepala awak.
0: Maksudnya lebih banyak gelak, ketawa.
1: Saya rasa macam jalani je lah hidup ni, Lin. Ada masa kita kat atas ketawa. Suka, kan. Ada masa kita kat bawah menangis.
0: Maksudnya tak salah lah kalau nak menangis tu, ya.
1: Kalau saya menangis je lah.
0: Okeylah, sekumpulannya rasa lega, Zura.
1: Kan. Kadang-kadang kita macam rindu kat, macam kita tu, kita tahu macam ni, Lin, ya. Balik menangis, tinggalkan ayah pula.
0: Yelah.
1: Lagi bila orang dah tak ada tu, kita dah macam-macam perasaan kita, kan.
0: Kan, itu belum lagi apa orang kata, kalau yang dimaksudkan ayah tak ada tu, bukan sekadar ayah kita jauh dari kita. Mungkin dah tak ada di dunia ini. Tempat kita mengadu, minta nasihat.
1: Tak kisahlah, mungkin ayah, mungkin pasangan kita sendiri, kan. Mungkin ada anak, kehilangan anak juga ada juga, Lin.
0: Betul. Kerana semuanya pinjaman, kan. Allah pinjamkan anak-anak untuk kita, pinjamkan pasangan untuk kita. Jadi sementara ada tu, hargailah mereka.
1: Dan juga kita nak ucapkan tahziah lah untuk sekeluarga pelakon kita, ya, Lin. Kamarul Haji Yusof ataupun Cik Iman telah pergi meninggalkan kita semua hari ini tadi, petang tadi. Untuk keluarga, moga dikuatkanlah hati, kan. Diberikan kemudahan segala urusan.
0: Dan semoga arwah ditempatkan di kalangan hambanya yang soleh.
1: Amin.
0: Lagi beriman, ya. Baik, masuk waktu solat padu maghrib. Sebentar lagi 7.29 minit malam.
1: Untuk anda semua, teruskan mendengarkan kami di mana saja anda berada. Geng Kakak Petang.

0: 24 jam tanpa henti. Menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kita tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
2: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
3: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
4: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Saya sangat marah dengan awak. Saya akan pastikan bahawa hidup awak susah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah betul Mamat tadi ya. Subhanallah. Terkejut Ustaz, apa hal tiba-tiba kena marah ni? Alah, rupanya itulah masalah orang yang dia ada isu dalam menguruskan kemarahan dalam diri dia. Ada orang, dia ada konflik dalam diri untuk mengatur sifat marah dia. Dia tak mampu urus marah dia. Dia kalau marah, habis semua campak. Kadang-kadang dengan diri dia campak. Subhanallah. Dia dah tak tahu dah, aku nak campak apa lagi ni. Semua dah kena campak dah. Dia campak diri dia sekali. Allah Subhanahu Wa Taala kan ada cerita dengan kita dalam surah Ali Imran ayat nombor 134. Allah kata pada kita, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Orang yang baik ni Allah sayang. Orang yang sabar ni Allah sayang. Orang yang maafkan manusia lain Allah Taala sayang. Wal afina 'anil nas. Dia boleh terima kesalahan, kesilapan orang lain. Saya pun bukan senang nak terima. Saya adalah orang yang sama kita. Kita orang teliti. Kita adalah orang yang cuba nak berikan yang terbaik. Dan sifat orang yang selalu nak berikan yang terbaik ni, dia ada satu kita sebut sebagai ekspektasi. Dia ada satu tangga ataupun dia ada satu kedudukan tinggi yang dia letak. Kita begitu. Cuma bila orang ada sifat yang selalu nak terbaik, kerana dia ada keinginan yang tinggi, dia ada sifat kadang-kadang kemarahan yang dia kena urus baik-baik. Sebab itu masalah akan berlaku apabila keadaan meruncing dengan begitu dahsyat. Sebab itu kalau kita tengok kan, contohnya perpisahan yang berlaku dalam rumah tangga, kadang-kadang pun kita takut juga. Ada suami yang menendang isteri. Isteri dia pun dulu belajar silat ya, sampai tali pinggang hitam, sempatlah melompat daripada tiang seri rumah tu turun ke bawah. Dahsyat betul kan. Dan memang saling kita sebut bergusti dalam rumah kan. Sebab apa? Sebab tak berjaya menguruskan kemarahan dalam diri. Yang rugi siapa? Anak lah. Sebab anak kena tengok macam mana muka mak yang menakutkan waktu marah. Sebab anak kena tengok macam mana tingginya suara ayah, kerasnya suara ayah ketika marah. Ustaz nak kata, uruslah diri kita masing-masing, insyaAllah. Uruskan. Ustaz, macam mana nak urus? Ustaz, tiga je langkah dia. Yang pertama, waktu kita marah tu, tips dia adalah berhenti seketika. Berhenti seketika. Kita tekan butang berhenti sekejap. Tarik nafas dalam-dalam. Kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu perkara kedua. Yang pertama Ustaz, apa dia? Berhenti seketika. Yang kedua apa dia? Ingat Allah. Berhenti sekejap. Saya tengah marah ni. Berhenti sekejap. Ingat Allah. Dan yang ketiga adalah bertindak dengan bijak. Jangan buat apa-apa keputusan waktu kita tengah marah. Sebab kebanyakan keputusan yang kita buat waktu kita tengah marah, waktu kita tengah ada rasa benci, perkataan tu tak sama, emosi tu tak sama, dan kesan daripada apa yang kita buat itu tak sama. Ingat, Nabi juga pernah diprovokasi, Nabi juga pernah dimaki, tetapi Nabi tetap berusaha untuk mengawal diri. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Ad-Dukhan ayat 13 hingga 16.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Bagaimana mereka dapat beringat menyempurnakan janji mereka hendak beriman itu? Padahal mereka telah pun didatangi seorang rasul yang memberi keterangan-keterangan yang cukup untuk mereka beriman.
1: Thumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun.
0: Sekalipun demikian, mereka juga berpaling ingkar daripada menerima keterangannya sambil berkata sesama sendiri, dia seorang yang diajar oleh bangsa asing, dia juga seorang yang gila.

Sesungguhnya, kalaulah kami hapuskan azab itu barang sedikit pun, sudah tentu kamu akan kembali kufur ingkar. Yauman.

0: ingatlah, kalau kamu ulangi keingkaran kamu, kamu akan dibinasakan semasa kami timpakan kamu dengan paluan yang besar dari pihak lawan kamu. Sesungguhnya, kami tetap akan menyeksa dengan azab yang seberat-beratnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyara

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Tunaikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
5: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Selamat malam kepada anda semua. Nampaknya Zura, kita dah sampai ke hujung rancangan Geng
1: hari
0: Kakak
1: ini.
0: Petang.
1: Rasa sekejap pula masa berlalu, Lin. Kadang-kadang separuh hari tu kita habiskan untuk meeting, mesyuarat.
0: Macam Zura tadi, banyak mesyuarat yang perlu Zura hadiri.
1: Betul, nantikan nanti untuk siaran khas nanti, Grandstand kita, Nasional FM di Putrajaya untuk sempena Hari Kebangsaan nantilah.
0: Tak lama saja lagi.
1: Macam-macam, Lin.
0: Aktiviti yang dianjurkan bukan sekadar Nasional FM, bahkan RTM juga akan turut sama-sama mengimarahkan sambutan Hari Kebangsaan negara tercinta lah.
1: Betul lah. Walaupun macam mana pun, Lin, kalau saya nak katakan hari ni mungkin ada yang sedang bersedih hari ni. Mungkin ada hari ni yang sedang gembira juga, Lin. Alhamdulillah juga, syukur. Kan, sebabnya kadang-kadangnya hari-hari ni kita tak selalunya orang kata bahagia je, Lin.
0: Ya, langit tidak selalu cerah. Ya,
1: kadang-kadang siangnya okey, balik malamnya puak peranda.
0: Itulah dia apa orang kata, keajaiban. Keajaiban dalam hidup ini.
1: Betul.
0: Bila kita berduka tu, kita kenang balik saat ialah orang lain, ramai juga yang tidak bernasib baik. Jangan kita terlampau leka.
1: Betul.
0: Di atas selama-lamanya. Tidak
1: kan. Anak suka tu berpada-pada.
0: Betul.
1: Untuk akak-akak tu yang dalam joget tu, berpada-pada kat TikTok tu.
0: Bawa tenang.
1: Risau kita, Wak.
0: Sebab apa? Lepas ni rancangan Pilihan Bersama.
1: Betul.
0: Yang mana dah hantar pilihannya tu, boleh terus dengar Nasional FM. Malam ni kodlah pilihannya disiarkan. Siapa DJ dia?
1: Malam ni dengan Mama AJ. Serba hitam hari ni.
0: Cantik orangnya.
1: Cantik. Seperti kami juga, serba hitam rupanya kami ni.
0: Sebab kami ada tugas lepas ni, ya. Tak boleh balik lagi.
1: Ni namanya geng gagak hitam. Malam ni. Baik, saya Azura.
0: Saya Lin Zaino.
1: Kita jumpa esok bersama geng.

0: Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Malaysia Madani AJ Alah Jalani di sini menemani anda semestinya hanya di Nasional Malam. Terima kasih kepada geng Kakak Petang Azura dan juga Lin Zainul yang telah menemani anda, dan kini giliran AJ pula untuk menghiburkan anda dan semestinya berkongsi info yang sahih terus dengan anda. Dan sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. JPS perjelas peranan pengurusan sektor air libatkan pelbagai agensi. Jabatan Pengairan dan Saliran iaitu JPS fokus perancangan, pembangunan, operasi dan penyerahan infrastruktur tempatan banjir, pengurusan lembangan sungai, hakisan pantai dan pengurusan sumber air negara. Bekalan air, pemutungan dan kawalan pencemaran di bawah bidang kuasa agensi lain dengan fungsi tersendiri. Kerajaan galak pendekatan bersepadu, pemantauan teknologi pintar, penguatkuasaan tegas dan kerjasama kementerian serta agensi bagi memulihkan kualiti sungai. Seterusnya, Perdana Menteri arah Kesuma segera urus permohonan pekerja asing pertama untuk penuhi keperluan sektor kritikal dan sokongan pertumbuhan ekonomi. Maklumat dibuat Datuk Seri Fahmi Fazil dalam mesyuarat Jemaah Menteri untuk memastikan tenaga kerja industri dipenuhi tanpa menjejaskan aktiviti ekonomi. Penyelesaian segera diperlukan bagi membantu sektor yang kekurangan tenaga kerja, memastikan kelangsungan operasi dan produktiviti industri. Mulai 1 Julai, Pusat Sehenti Pengurusan Pekerja Asing diletakkan di bawah Kesuma untuk memperkukuh tadbir urus pengambilan pekerja asing secara lebih cekap dan sistematik. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu!

0: Cara Kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar para pendengar National FM? Harap sihat semuanya dan anda bersama Abang Bat dalam slot Cara Kita. Maba? Hari ini hari Isnin, jadi topik kita adalah tentang kepimpinan. Tapi jangan rasa berat, jangan rasa bosan, sebab kita akan menyelami pendekatan kepimpinan yang lebih praktikal. Yang mengiktiraf dan menghormati perbezaan individu dalam potensi dan prestasi. Apa maksudnya? Maksudnya ni, macam mana kita nak layan orang yang kita pimpin? Sebab layanan yang sama rata tak bermaksud keadilan dalam kepimpinan. Hari ini kita akan membincangkan bagaimana seorang pemimpin boleh menyesuaikan gaya kepimpinan mereka, strategi kepimpinan mereka untuk mengeluarkan potensi yang terbaik daripada setiap ahli pasukan. Dan ingat, tips ni juga boleh digunakan dalam keluarga jika sesuai. Okey? Jom, perkara pertama yang kita kena lakukan sebagai pemimpin adalah memahami perbezaan individu. Kita kena tahu perbezaan ahli pasukan kita ni. Ingat, setiap ahli pasukan mempunyai kemahiran, pengalaman dan motivasi yang unik. Dan apabila kita memahami perbezaan ini, dia akan menyebabkan kita boleh memimpin mereka dengan efektif. Contoh, seorang ahli pasukan yang masih muda, dan bercita-cita tinggi, mungkin bersemangat untuk peluang, pembangunan diri dan juga pembelajaran. Manakala ahli pasukan yang lebih berpengalaman, mungkin mereka ni lebih menghargai autonomi daripada peluang baru. Maksudnya, orang lama ni, dia mungkin nak lebih ruang dan juga kebebasan untuk berkarya berbanding dengan orang baru. Orang muda ni, dia orang ni semangat ni. So, kita kena tahu dulu, ada perbezaan di antara mereka ni. Jangan pukul rata. Maka, apa yang anda boleh buat adalah, anda boleh adakan mesyuarat secara berkala untuk lebih memahami matlamat peribadi, memahami kekuatan dan kelemahan setiap ahli pasukan. Gunakan maklumat ni untuk menyesuaikan pendekatan kepimpinan anda dan juga tugasan untuk mereka. Anda boleh buat ujian personality atau anda juga boleh mula secara santai dengan berbual-bual secara personal dengan mereka. Daripada sini kita boleh nampak, dia ni orang macam ni. Kenapa kita nak tahu? Sebab kita tak boleh pukul rata dalam kepimpinan. Perkara yang kedua, selepas kita kenal ahli pasukan, kita perlu menetapkan matlamat berasaskan prestasi. Bahasa mudahnya adalah, jangan layan semua orang sama. Matlamat harus ditetapkan berdasarkan prestasi semasa individu dan juga potensi mereka. Bukannya sasaran yang semua standard je. Bukan. Contoh, bagi seorang pekerja yang menunjukkan potensi dalam kepimpinan, mungkin matlamatnya kita letakkan untuk pembangunan kemahiran tersebut melalui projek-projek baru ataupun kita bagi peluang untuk dia memimpin pasukan. Manakala bagi seseorang yang masih lagi benar-benar basic pun masih lagi bergelut, masih lagi belum kuasai, mungkin kita boleh letakkan matlamat yang juga bersifat basic, yang bersifat asas kepadanya. Ingat, tak boleh layan sama rata. Rugilah dengan mereka yang dah berpotensi dan zalim pula dengan mereka yang baru bertatih nak belajar. Maka, sesuaikan matlamat dengan prestasi mereka. Boleh? Macam ni lah. So, yang pertama adalah faham perbezaan. Yang kedua, bagi matlamat berasaskan prestasi mereka. Nak lagi tips? Kita jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di National FM. Maba?
0: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional

0: Kau ni apa hal?
1: Okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan kasih dan semangat?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Channel FM, sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Saya sangat marah dengan awak. Saya akan pastikan bahawa hidup awak susah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah betul Mamat tadi ya. Subhanallah. Terkejut Ustaz, apa hal tiba-tiba kena marah ni? Alah, rupa-rupanya itulah masalah orang yang dia ada isu dalam menguruskan kemarahan dalam diri dia. Ada orang, dia ada konflik dalam diri untuk mengatur sifat marah dia. Dia tak mampu urus marah dia. Dia kalau marah, habis semua campak. Kadang-kadang dengan diri-diri dia disampak. Subhanallah. Dia dah tak tahu dah, aku nak campak apa lagi ni. Semua dah kena campak dah. Dia campak diri dia sekali. Allah Subhanahu Wa Taala kan ada cerita dengan kita dalam surah Ali Imran ayat nombor 134. Allah kata pada kita, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Orang yang baik ni Allah sayang. Orang yang sabar ni Allah sayang. Orang yang maafkan manusia lain Allah Taala sayang. Wal afina 'anil nas. Dia boleh terima kesalahan, kesilapan orang lain. Saya pun bukan senang nak terima. Saya adalah orang yang sama kita. Kita orang teliti. Kita adalah orang yang cuba nak berikan yang terbaik. Dan sifat orang yang selalu nak berikan yang terbaik ni, dia ada satu kita sebut sebagai ekspektasi. Dia ada satu tangga ataupun dia ada satu kedudukan tinggi yang dia letak. Kita begitu. Cuma bila orang ada sifat yang selalu nak terbaik, kerana dia ada keinginan yang tinggi, dia ada sifat kadang-kadang kemarahan yang dia kena urus baik-baik. Sebab itu masalah akan berlaku apabila keadaan meruncing dengan begitu dahsyat. Sebab itu kalau kita tengok kan, contohnya perpisahan yang berlaku dalam rumah tangga, kadang-kadang pun kita takut juga. Ada suami yang menendang isteri. Isteri dia pun dulu belajar silat ya, sampai tali pinggang hitam, sempatlah melompat daripada tiang seri rumah tu turun ke bawah. Dahsyat betul kan. Dan memang saling kita sebut bergusti dalam rumah kan. Sebab apa? Sebab tak berjaya menguruskan kemarahan dalam diri. Yang rugi siapa? Anak lah. Sebab anak kena tengok macam mana muka mak yang menakutkan waktu marah. Sebab anak kena tengok macam mana tingginya suara ayah, kerasnya suara ayah ketika marah. Ustaz nak kata, uruslah diri kita masing-masing, insyaAllah. Uruskan. Ustaz, macam mana nak urus? Ustaz, tiga je langkah dia. Yang pertama, waktu kita marah tu, tips dia adalah berhenti seketika. Berhenti seketika. Kita tekan butang berhenti sekejap. Tarik nafas dalam-dalam. Kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu perkara kedua. Yang pertama Ustaz, apa dia? Berhenti seketika. Yang kedua apa dia? Ingat Allah. Berhenti sekejap. Saya tengah marah ni. Berhenti sekejap. Ingat Allah. Dan yang ketiga adalah bertindak dengan bijak. Jangan buat apa-apa keputusan waktu kita tengah marah. Sebab kebanyakan keputusan yang kita buat waktu kita tengah marah, waktu kita tengah ada rasa benci, perkataan tu tak sama, emosi tu tak sama, dan kesan daripada apa yang kita buat itu tak sama. Ingat, Nabi juga pernah diprovokasi, Nabi juga pernah dimaki, tetapi Nabi tetap berusaha untuk mengawal diri. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam. #penyiaran Jakim.
0: Nasional.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sebentar tadi tepat 8.41 minit malam telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi seluruh kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami semestinya hanya di Nasional FM.

0: Itu dia Kaca dan Permata, nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza bersama dengan Umairah menemani anda dalam Nasional Malam. Dan sebentar saja lagi kita akan sama-sama ikuti Utama 9 Malam. Namun selepas itu, semestinya setiap Rabu Counter Artis akan menemani anda. Siapakah artis yang akan menemani AJ di Konti Nasional FM sentiasa di hati? Jadi terus kekal bersama dengan saya semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Frekuensi ceria di tempat anda.
2: Kota Baru 101.9 Nasional FM, sentiasa di hati.

Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengar Counter Artis di Nasional FM.
1: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini di Nasional Malam. Bersama dengan saya, figura yang semestinya mempunyai identiti tersendiri dalam industri muzik tempatan, yang mana beliau bermula di belakang tabir sebagai komposer dan penerbit. Pelakon pun pernah juga kan?
2: Betul.
1: Baru dengar suara, sabar. Kita belum lagi nak sebut nama dia. Sebelum namanya melonjak sebagai antara nama besar dalam dunia hip-hop dan juga pop urban Malaysia. Yang mana lagu-lagunya sering menjadi siulan bukan saja anak muda, saya sendiri pun, saya dah tua juga tau sebenarnya, menjadi siulan orang ramai lah, pendengar-pendengar kan. Tetapi yang uniknya lirik yang dekat dengan kehidupan yang dicipta oleh tetamu kita hari ini, yang membuatkan lagu beliau lagi lah merintih dibuatnya. Kali ini beliau tampil dengan single terbaru berjudul Niat, sebuah karya yang menyentuh soal emosi dan juga hubungan. Jadi apa cerita sebenarnya di sebalik lagu ni? Kita nak tanyalah tuan punya badan kan, sama ada lagu ini disebabkan pengalaman sendiri ataupun cerita orang di sekelilingnya. Jadi selamat datang saya ucapkan kepada Zin Nakal in the house, yo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam.
2: Berat soalan tu.
1: Berat eh. Tapi kita jangan mulakan dengan soalan tu dulu.
2: Okay.
1: Untuk single Niat tu kita simpan jap dulu.
2: Okay.
1: Sebab ada beberapa pendengar setia Nasional Malam untuk Counter Artis ni.
2: Wow.
1: Dia nak tahulah sebenarnya kenapa nama Zin nakal-nakal sangat ke?
2: Alamak. Nama tu
1: kita nak kongsi sedikit lah latar belakang Zin nakal kan.
2: Sebenarnya nama tu saya buat lama dulu masa saya bersekolah lagi. Waktu tu saya suka tengok One Direction. So dalam tu ada a few penyanyi dan termasuklah ada Zin Malik.
1: Yes.
2: Of course lah kan. So memang itu one of the reason lah. Zin tu saya pakai because of him. Sebab dulu saya pandang rendah sikit. Sebab saya rasa macam ni orang handsome je ni kan?
1: Tapi maksudnya tak percaya kepada diri sendiri ke macam mana tu?
2: Dia dekat
1: penyanyi tu.
2: Sebab saya rasa muka dia handsome. Mungkin maknanya dia ni macam tu je lah. Tapi bila saya dengar nyanyi betul-betul, baru saya macam, maknanya suara dia memang power.
1: Maknanya dia package macam tu.
2: Betul, dia package. Memang saya macam okay. Then start from there, saya memang suka lah vokal dia semua. So bila datang nakal tu pula, sebenarnya dulu saya juga suka dengar rap. Lepas sekolah, dah habis sekolah tu, saya suka dengar rap. So dah slow-slow saya dengar rap. Dan saya ada dengar satu rapper daripada Singapura, Hakim Jahat nama dia.
1: Yang tu Hakim Jahat.
2: Yes.
1: Yang ni Zin Nakal.
2: Yes. Asal macam itulah antara cerita dia.
1: Itulah tercetusnya nama Zin Nakal tu. Baik. Maksudnya Zin ada idola lah tersendiri.
2: Betul. Tapi sekarang dah tak ada lah. Sekarang dah berubah.
1: Dah berubah dah idolanya.
2: Bukan, nama tu.
1: Nama tu
2: sendiri dah berubah dah. Daripada Nakal ke Akal.
1: Masya Allah. Rasanya itu lagi sesuai.
2: Betul.
1: Dengan lirik-lirik yang dicipta oleh Zin sendiri kan. Jadi ramai tahu sebenarnya Zin Nakal ni bermula sebagai komposer, penerbit dan juga pelakon tadi kan saya cakap kan. Tapi sebenarnya apa yang mendorong untuk Zin Nakal tampil sebagai seorang penyanyi? Macam mana tercetus tiba-tiba bangun tidur, nak jadi penyanyi lah, nak nyanyi sendiri lah lagu ni? Boleh ke?
2: Tak ada sebenarnya dulu. Waktu first 2016 saya menulis untuk Ismail Zani. Itu antara karya first saya dan Omar K, kita bekerjasama.
1: Baik.
2: Keluarkan lagu Sabar oleh Ismail Zani. Dan selepas tu ada Sufian Saimi. Dan selepas tu ada juga Akhir Rusli, Yamantino dan sebagainya lah. Kawan-kawan yang sewaktu itu itulah.
1: Betul.
2: Jadi bila tahun 2018 saya ada buat satu lagu.
1: Lagu yang buat tular.
2: Terbang.
1: Itu yang menaikkan nama awak. Jadi awak terbang dalam industri Malaysia dan dikenali ramai.
2: Saya pun tak expect sebenarnya. Kita pun buat sebab suka kan. Suka buat muzik. Tetapi sewaktu itu tak ada penyanyi untuk lagu tu. Dan saya nyanyikan lagu tu sendiri. Lepas tu saya dapat mesej daripada peminat mengatakan lagu tu telah dipost di YouTube tanpa kebenaran saya. Jadi saya takut saya takut. Cepat-cepatlah saya keluarkan lagu tu menggunakan suara saya. Dan itulah jadilah saya menyanyi sampai
1: itulah
2: ini.
1: Itulah keunikannya. Dia yang cipta, dia yang menyanyi. Jadi penyampaian tu lagi sebenarnya sampai kan.
2: Ya, betul.
1: Jadi Zin Nakal, seperti yang kita sedia maklumlah, bermula dengan komposer penerbit. Antaranya siapa tu artisnya tadi? Kita ada Ismail Zani, Sabar, Selamat Tinggal Sayang, Hakim Rusli serta Terasa Cinta, Farah Hazel dan Aiman Tino. Jadi tugas Aiman satu Gazinaka sendirilah. Macam mana mereka memilih bila dipilih sampai artis tu Zinaka pilih sendiri ke ataupun mereka yang memilih awak?
2: Okey, kita masa tu pun sebenarnya adalah rezeki tu satu, yang kedua mungkin sebabkan kita dah berada di dalam bulatan tu, kawan-kawan tu, jadi dia orang kata lebih memudahkan kerja satu, dan kepercayaan itulah yang sebenarnya saya rasa saya pun ya turut berbesar hati juga sebab saya tahu apa orang kata peluang tu takkan senang nak dapat.
1: Yeah.
2: Nah, kan nama-nama besar juga. Saya pun diberi peluang dan saya pun buat sebaik baik, alhamdulillah diterima.
1: Alhamdulillah. Jadi kita sebut pasal lagu Terbang tu tadi kan, tahun 2018. Disebabkan lagu itulah titik penting dalam kejaya Zinaka kan. Apabila dia sebenarnya secara tak langsung mengubah kan hidup Zinaka sendiri, macam mana permintaan, macam mana reaksi Zinaka sendiri bila mula dikenali oleh orang ramai, lepas tu semua stesen radio, TV pun panggil untuk temubual, macam mana perasaan masa itu? Biasa selama ni belakang tabir kan?
2: Macam mana tu? Saya terkejut lah sikit sebab yalah, biasalah benda kali pertama kan. Kalau benda kali pertama dalam hidup ni, kita akan terkejut. Tapi at the same time saya happy.
1: Yeah.
2: Of course kita seronok, bersyukur. Cuma masa tu bagi saya pengalaman yang sebenar ialah pengawalan, orang kata pengawalan emosi sewaktu kita kejutan budaya lah. Kan? So jadi bagi saya masa itulah saya belajar macam-macam kan? Saya belajar kenal orang, jumpa orang, bercakap, dan banyaklah sebenarnya. Tapi best lah
1: bagi tapi saya best lah sebenarnya, banyak lebih positif lah.
2: Yes,
1: daripada negatif.
2: Yes.
1: Baik, sepanjang dalam industri muzik ni seperti kita tahulah kan, semestinya ada cabaran yang besar. Jadi kita pun boleh tahu kisah-kisah Zinaka sebelum ni dan hingga kini kan. Jadi yalah, penyanyi, pencipta lagu dan semestinya tekanan populariti tu, bila dah dikenali, macam tadi Zin cakap lah, agak shock culture macam tu kan.
2: Betul.
1: Jadi terutamanya dalam media sosial lah.
2: Yeah.
1: Jadi macam mana Zinaka sendiri mengendalikan tekanan dan komen-komen daripada orang ramai ni?
2: Pada awalnya ya, kita mestilah sebagai orang yang ya untuk kali pertama mesti terkejut, terasa, marah, kecewa dan sebagainya, itu mesti adalah. Itu normal, confirm. Tapi bila dah saban hari, saban tahun saya dah di situ, saya beranggapan ialah lebih baik ada orang yang tidak suka daripada tak ada yang nampak langsung lah. Kan at least walaupun tidak suka, bermakna kewujudan saya tu masih dilihat lah. Daripada tak ada langsung kan. So saya ambil macam tu lah positifnya.
1: Baiklah. Tapi sebelum tu kita berehat sebentar dulu Zinaka, sebab kita nak teruskan lagi, nak korek lagi rahsia Zinaka ni. Macam manalah dengan single terbaru, siapalah orang kuat atau tulang belakang beliau untuk berjaya sehingga kini. Kita berhenti dengan lagu ini yang mana merupakan salah satu lagu ciptaan Zinaka sendiri, daripada Ismail Izani. Sabar. Jadi saya nak pendengar-pendengar setia yang sedang mendengarkan Nasional Malam dan juga Counter Artis pada malam ini, sabar, kita akan kembali lagi bersama dengan Zinaka sebentar saja lagi. Terus kekal bersama dengan AJ dan juga Zinaka, semestinya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kembali bersama Counter Artis di Nasional FM.
1: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini, yang mana anda boleh menonton secara live di TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati ataupun di Facebook Nasional FM. Bersama dengan AJ di Konti Nasional FM dalam Counter Artis, kita bersama dengan Zina Karl, yang mana menerusi karya-karya yang mempunyai identiti tersendiri. Yang menariknya, perjalanan beliau bukan bermula sebagai penyanyi tetapi sebagai individu yang paling banyak, yang banyak menghasilkan lagu untuk artis lain sebelum tampil dengan nama sendiri. Antaranya lagu tadilah, Sabar, daripada Ismail Izani. Lagu tu merupakan lagu ciptaan daripada Zina Karl sendiri, kan? Yeah, lirik dan melodinya semua ke macam mana?
2: Jadi cerita untuk lagu tu sebenarnya asal dan aslinya datang daripada Om Hakim sendirilah. Jadi suatu itu pun sebenarnya banyak kejadian tak sengaja dalam hidup saya ni sebenarnya. So dalam cerita untuk lagu Sabar ni, saya selaku kawan sebenarnya. Sebab dulu saya main gitar untuk Ismail. Jadi daripada situ kita ke studio, saya teman Ismail, jumpa Maki, dan masa tu keluarlah lagu ni. Jadi bila keluar lagu ni, saya pun berada di situasi itu. So kita tengah berbincang pasal lagu ni, serta sengaja saya pun berbincang juga, kan. Jadi adalah tokoh tambah yang saya bantu dalam penulisan dan melodi. Dan makanya terjadilah lagu itu seperti hari ini.
1: Lagu tu sebenarnya daripada idea daripada mana tu? Diri sendiri ke macam mana tu? Kebanyakanlah karya-karya Zina Karl sendiri.
2: Sebenarnya sebenarnya banyak datang daripada saya. Sebab sejujurnya saya rasa saya saya bukanlah pendiam dan penyimpan, tapi saya meluahnya bukan dekat orang. Saya suka luah dalam penulisan, dari segi nyanyian. Di situlah tempat saya.
1: Jadi sebelum kita nak beritahu penonton lah untuk single pertama, nak tanya soalan agak sensitif sikit lah. Zina Karl ni dalam adik-beradik, dalam keluarga, berapa orang adik-beradik?
2: Saya seorang.
1: Seorang je?
2: Ya, saya seorang.
1: Mak
2: saya
1: abah?
2: Tak ada lagi ke? Ayah pun dah tak ada dah.
1: Jadi daripada lagu-lagu, lirik-lirik ini sebenarnya memang daripada kehidupan Zina Karl sendirilah yang diluahkan melalui lagu.
2: Betul.
1: Patutlah. Mendalam sangat Zina Karl. Macam mana hidup seorang-seorang
2: Okey lah. Sekarang dah okey. Dah biasa, kan. Sekarang dah okey dah lah.
1: Baik. Jadi dalam kehidupan Zina Karl sendirilah, kan, untuk bangkit sebagai seorang yang berjaya lah. Kira berjaya tau sebenarnya.
2: Alhamdulillah.
1: Ni sangat tau. Sebab saya yang berumur 40 lebih ni tahu lagu Zina Karl. Bukan jenis je. Jadi nak bagi tahulah, semestinya ada orang kuat yang menyokong segala usaha yang Zina Karl buat. Mungkin boleh dikongsikan kepada pendengar, siapa orangnya?
2: Okay, of course, dulu sebenarnya roh mak saya lah. Disebabkan dulu pun saya bertungkul lumus buat muzik ni untuk membuktikan kepada dia bahawasanya yang saya mampu menjadikan muzik sebagai kerjaya. Jadi selepas ketidakberadaannya, pakcik saya lah, pakcik saya antara orang yang begiat dalam seni juga. Dia pun antara orang yang support dan membantu saya dari segi mental juga. Dan memberi semangat lah.
1: Siapa nama pakcik tu? Kita nak dengar juga.
2: Zamani.
1: Terima kasih pakcik Zamani. Tolong Zina Karl, support Zina Karl. Jadi kita semua mendoakan yang terbaik untuk Zina Karl sendiri, okay?
2: Amin.
1: Baik, kita berbaliklah kepada niat ni. Tujuan sebenarnya Zina Karl datang ke Konti Nasional FM ni sebab nak mempromosikan single terbaru beliau, iaitu Nia. Jadi pertama kali kita nak ucapkan tahniah.
2: Terima kasih
1: untuk pelancaran single terbaru Niat ni. Jadi mungkin Zina Karl boleh ceritakan bagaimana idea ini tercetus. Nak tanya jugalah, macam saya cakap lah, biasalah, Niat ni lahir daripada pengalaman peribadi ke ataupun sekadar kehidupan rakan-rakan ke, sahabat-sahabat, ahli keluarga bercerita ke Zina Karl sendiri?
2: Okey, untuk lagu Niat ni sebenarnya dia berasal daripada cerita kawan-kawan. Cerita kawan-kawan dan juga cerita orang yang daripada media sosial, kontak saya, kan. Cerita daripada pengalaman dia. So daripada situ saya ambil cerita dan membuatkan satu kesimpulan dan menceritakan balik daripada lagu. Dan of course ada juga serba sedikit cerita saya.
1: Mestinya
2: mestilah, kan, untuk orang kata air tangan. Jadi yalah tak lengkap lah resepi tu kalau tak ada air tangan saya dan macam tu lah kan. So perlulah sedikit cerita saya.
1: Antara orang-orang yang menjayakan single terbaru Zin Akal. Okey, kita dah masuk Zin Akal sikit lah. Sebab dah masuk yang ni kan. Antara orang-orangnya lah kita tahu Zin Akal sendiri salah seorangnya. Seterusnya siapa lagi sahabat-sahabat lain yang membantu menjayakan single terbaru ni?
2: Untuk lagu Niat ni sebenarnya Tak banyak tangan. Disebabkan sebenarnya lagu ni dah lama. Lagu ni saya start buat dari 2023.
1: Oh, dah lama.
2: Ya, yeah, sebenarnya
1: 2023 ya. Yeah. Sekarang dah 2026 kot. 3 tahun.
2: Betul. Jadi lagu ni hanya ada 2 orang, which is saya dan co-producer saya. Jadi Wongi co-producer. Jadi dia lah orang kuat kalau tanya saya untuk bahagian production. Dia lah orang kuat kerana dia memahami dari segi bunyi yang saya minta. Pakai mulut je. Dia faham lah.
1: Awak bagi je bunyi mulut, lepas tu dia yang cari sound.
2: Betul. So saya sukalah bila bekerja dengan orang yang laju kan. Sebab kita idea laju. So kadang-kadang kalau hilang sikit, hilang terus. Sementara ada tu, kita keluar lah. Jadi itulah orang kuat kalau tanya saya.
1: Jadi dalam proses untuk penghasilan single Niat ni mengambil masa yang berapa lama?
2: Untuk Niat kalau untuk official lah kalau tanya saya official,
1: secara officialnya
2: sebenarnya 3 tahun juga.
1: 3 tahun juga.
2: Ya, 3 tahun. Dia macam buat dia apa semua balik.
1: Baik sikit.
2: Ya, betul.
1: Jadi kita nak tahu jugalah, pendengar sendiri pun nak tahu sebenarnya lagu Niat ni message yang ingin disampaikan oleh Zin Akal sendiri untuk mereka lebih memahamilah mengenai apa.
2: Okey, untuk dari segi message pula, sebagaimana yang pendengar saya lah, kalau yang pendengar-pendengar saya, lagu saya kebanyakannya semua yang straightforward. Saya jarang macam nak terlalu melapik sangat kan. Jadi kalau lapik tu pun mungkin boleh difahami lagi lah. Tapi untuk penceritaan tu sebenarnya lirik dia pasal orang kata hubungan zaman sekarang ni kan. Yang saya perasan zaman sekarang ni zaman-zaman Gen Z tadi kan. Saya perasan kita banyak sangat terms untuk dalam relationship, dalam hubungan,
1: percintaan ke macam mana,
2: situationship, friend zone dan sebagainya. Terlalu banyak hubungan, terms tu. Nah, jadi bila terlalu banyak terms tu, dan ini antara salah satu lagu yang kenalah dengan dalam terms tersebut lah. Nah, di mana orang kata situationship, yang orang kata dua-dua suka tapi tak boleh. Ada macam ni lah, orang kata bukan tak nak tapi bukan jodoh.
1: Baik, faham. Nampak sangat ni. Tapi kalau diikutkan karya ini tentang persoalan keikhlasan, ketakutan untuk jatuh cinta dan dilema dalam membuka hati selepas melalui pelbagai pengalaman hidup. Kiranya mungkinlah ini pemahaman AJ sendirilah kan. Ada rasa hubungan antara satu sama lain tu, tapi nak meluahkan, nak melanjutkan ke langkah seterusnya agak was-was sebab takut nak rasa kecewa tu lagi. Betul ke?
2: Itu pun boleh jadi satu.
1: Boleh jadi
2: juga.
1: Penerima seseorang berbeza-beza kan.
2: Yes, betul lah. Jadi itu terbuka kepada pendengar kalau lagu itu macam mana rasa dekat dia tu. Itu terpulang kepada masing-masing punya cerita lah.
1: Baiklah, kalau nak tahu ceritanya lagi kena dengar lagu Niat ni kan.
2: Betul. Kena banyak kali lah.
1: Kena banyak kali. Tak boleh sekali dengar, tak boleh. Tak boleh faham.
2: Banyak kali. Dia resap.
1: Jadi selain menghasilkan lagu Niat ini, kalau diikutkan video klip, dah ada
2: dah
1: di media sosial.
2: Mungkin
1: boleh dikongsikan di mana lokasinya, berapa hari, nampak cantik.
2: Untuk music videonya pun itu lagu Niat adalah lagu pertama yang saya buat music video di luar negara. Di London. Kita buat di London.
1: What is your name? Where do you live?
2: Yes, betul. Jadi itu pun kali pertama jugalah saya menjejakkan kaki di sana. Dan kita mengambil masa dalam kalau tak salah 2 minggu juga.
1: 2 minggu dah berada minggu di sana.
2: 2 minggu, almost 2 minggu. Kerana kita dua music video yang saya buat kat sana juga. Cuma untuk lagu ni kita lebih kepada kawasan-kawasan pantai, kawasan-kawasan scenery lah, kecantikan-kecantikan alam ni lah. Jadi kita memilih London salah satu sebab kerana di waktu itu saya memang ikutkan teringin nak ada satu music video yang di kawasan sejuk. Tetapi malangnya
1: sebenarnya, kenapa tu?
2: Malangnya kalau rancangan asalnya kita sepatutnya bergerak lebih awal, tetapi saya accident.
1: Allah.
2: Masa tu betul-betul besok saya nak terbang, hari ini saya accident.
1: Kecederaannya teruk ke masa itu?
2: Agak parah lah. Subhanallah. Ya, agak parah. Tapi alhamdulillah masih bernafas hari ini. Dia jadi okey. Dan berganjak lah ketara yang lebih ke hadapan.
1: Tak,
2: tapi
1: jadi sejuk lah.
2: Tak sejuk-sejuk manja orang kata.
1: Jadi kita nak pendengarkan lah kepada pendengar setia Nasional Malam dalam kaunter artis single terbaru Zin Akal ini, Niat, dan terus kekal. Kita akan kembali lagi bersama dengan beliau dan mestinya terus berhibur. Kita AJ ada lirik ya untuk mendalami. Jadi untuk anda terus kekal setia dan terus mendalami lagu Niat ini.

0: Kembali bersama Counter Artis di National FM.
1: Apa ni dalam hati? Benarkah aku kau cari? Atau cuma mau isi kekosongan dalam hati?
2: One more time. Apa ni dalam hati? Benarkah aku kau cari? Atau cuma mau isi kekosongan dalam hati? Tengok sekali dengar je terus terpahat di hati. Kalau diikutkan lah kan Zin, bila saya dengar lirik lagu ini, mendengarkan lagu tu sambil tengok lirik kan, dia macam perhubungan sahabat tau. Tapi saya tak langsung tiba-tiba kan sahabat tu dia jatuh cinta dengan sahabat tu. Tapi dia takut nak luahkan bila tengok lirik lah. Betul ke macam itu ke?
3: Kalau sebenarnya, kalau berdasarkan lirik yang sepenuhnya, dia sebenarnya ada dua
2: situasi.
3: Dua POV.
2: Oh.
3: Okey, jadi daripada bahagian pertama tu, daripada mungkinlah daripada yang lelakinya, sampailah bahagian yang di belakang itu perempuannya.
2: Sebenarnya. Dia dah rasa dah lelaki tu, tapi cuma dia takut nak terima.
3: Ya, sebab kan trauma-trauma yang berlaku.
2: Alah, sedihnya.
1: Jangan nangis.
2: Sedih lagu ni sebenarnya. Sebabnya betul. Lagi sakit kalau kita tak terima, sebab kita tak tahu kan penghujungnya macam mana.
3: Ya, dua-dua sakit sebenarnya.
2: Dua-dua
3: satu
2: sakit,
3: yang menunggu, satu pun lebih kurang macam tu juga.
2: Ya, betul.
3: Macam tu lah.
2: Baiklah. Jadi kalau diikutkan untuk anda yang sedang mendengarkan Counter Artis pada waktu ni, yang mana anda boleh tonton secara live, ada gambar di sini yang mana anda boleh lihat. Nampak tak rasanya di TikTok? Sebentar saya tunjuk. Kalau diikutkan dalam gambar ini, ada tulisan R.M.D. Gambar apa ni Zin?
3: Itu sebenarnya ialah cover album saya yang pertama. Inilah album pertama saya. Jadi RMD itu ialah rumah masa depan.
2: Rumah sebenarnya. Masa depan?
3: Ya, rumah masa
2: depan. Rumah tangga ke tu?
3: Bukan rumah saya pun. Bukan. Tidak, rumah masa depan. Sebenarnya cerita pasal rumah masa depan. Saya cerita boleh?
2: Boleh.
3: Okay. Cerita pasal rumah masa depan tu idea tu datangnya daripada manager saya. Katanya masa itu ke Indonesia, ke Bromo. Jadi dia ni tinggal di satu kawasan perkampungan berdekatan dengan kawah bunga, kawah gunung berapi. Betul.
2: Jadi, rumah dia dekat situ?
3: Bukan rumah dia. Dia bekerja di area situ.
2: Okay, baiklah.
3: Jadi ada satu taman lah kita panggil. Anda nampaklah ada satu papan tanda tulis rumah masa depan. Jadi dia di situ lalu lalang. Hari-hari lalu sampailah tertanya apa benda sebenarnya rumah masa depan ni kan. Mungkin diingatkan hospital ke apa ke kan, tadika mungkin. Jadi bila
2: tanya-tanya kan,
3: jadi bila dia melangkah masuk je di bawah papan tu, ternyata ianya ialah kubur. Nampak, itulah sama macam saya
2: bila dengar.
3: Rupanya
2: kubur tapi rumah masa depan. Maksudnya kehidupan seterusnya.
3: Kehidupan seterusnya. Tapi apa yang saya ambil daripada cerita itu sebenarnya ialah konsep di mana perkataan mampu mengubah perasaan. Jadi perspektif orang boleh berubah dengan perkataan. Jadi itu yang saya ambil konsep rumah masa depan tu, saya letakkan sebagai tajuk utama saya dalam album lah, rumah masa depan.
2: Saya sendiri pun berubah bila dengar maksud RMD itu. Dan sejarah RMD itu sendiri. Daripada tadi macam santai-santai terus bagi tumpuan.
3: Tapi lagu saya bukanlah pasal kematian.
2: Kehidupan.
3: Betul. Dan lagu ni ialah lagu pertama dalam album.
2: Baiklah. Ada lagu-lagu lain seterusnya mungkin boleh dikongsikan kepada pendengar?
3: Ada.
2: Antaranya?
3: Saya ada lagu yang berjudul Free. Ya, iaitu percuma, tapi bukanlah bermaksud percuma, ia lebih kepada bebas. Free sebagai bebas. Dan saya ada juga lagu yang bertajuk Sayang Diri Sendiri. Alangkah
2: itu
3: indahnya. Dan sebenarnya jumlah lagu ada 14 lagu. Jadi sekarang lagu yang dah keluar, saya keluarkan 7 dulu. Dan berbaki ada lagi 7. InsyaAllah kita akan keluarkan dalam bulan 9 atau 10 macam tu.
2: Dalam tahun ni jugalah.
3: Betul.
2: Jadi nantikan album terbaru RMD, Rumah Masa Depan, daripada Zin Akal. Yang akan keluar pada, akan ditibakan pada Oktober
3: insyaAllah
2: 2026. InsyaAllah kita doakan. Nantikan juga. Ini baru satu lagu dah, dah layan dah. Belum lagi lagu-lagu yang lain kan. Jadi kalau diikutkan lah kan Zin kan, ramai anak muda sekarang nak ceburi bidang muzik. Jadi apa nasihat Zin Akal sendiri untuk mereka yang baru bermula, supaya tidak mudah putus asa? Sebab kita tahu sendiri Zin Akal bermula daripada naik turun sekejap sekejap. Naik terus naik dan naik lagi.
3: Alhamdulillah. Kalau daripada saya, saya pun bagi saya, siapalah saya untuk berkata-kata sebenarnya kan. Tapi apa yang saya mampu share pengalaman lah. Jadi daripada pengalaman saya, apa yang saya belajar untuk ceburi dalam bidang ini perlukan fizikal dan mental yang sangat kuat.
2: Baik.
3: Kerana kita, ya seperti mana AJ pun tahu, dalam bidang apa, dalam bidang ni,
2: industri muzik ni,
3: industri muzik ni kita kita bukan 9 to 5 kan.
2: Betul.
3: Kita
2: 24 jam,
3: 24 jam. Ya, betul.
2: Nak pula tiba-tiba idea tu datang kan.
3: Betul, betul. Contoh macam saya pun, saya ada nak baring nak tidur ni, idea sampai, terbangun balik. Terbangun balik, ambil gitar balik kan. Jadi itu untuk fizikal lah. Dan untuk mental bagi saya, zaman sekarang di media sosial kan, di zaman teknologi ni terlalu banyak akses orang terhadap kita. Jadi kita tak macam mana, kita tak boleh nak jadi terlalu perfect, terlalu sempurna di mata orang kan. Jadi jadilah sebaik-baik untuk diri sendiri sebelum baik di mata orang lah. Itu pendapat saya lah.
2: Sayangilah diri anda dahulu sebelum menyayangi orang lain. Yeah. Jadi kita nak sedikit lah nasihat mengenai ataupun promosi lah sedikit daripada Zinakal sendiri untuk single niat ini. Apa yang nak cuba disampaikan, apa yang pendengar nak tahu, mungkin boleh dikongsikan.
3: Oh okey, untuk lagu niat.
2: Yes.
3: Okey, jadi untuk lagu niat ni sebenarnya macam tadi, saya tak ada orang kata tak ada sebuah penceritaan yang betul-betul saya nak sampaikan. Cuma ianya saya tahu lagu yang sangat relatable di zaman sekarang ni, di zaman percintaan, anak muda bercinta dan sebagainya. Dan macam saya cakap tadi, di zaman sekarang ni bercinta ni ada macam-macam gaya. Jadi bila macam-macam gaya ni, adalah macam-macam PL kan, macam-macam orang. Jadi lagu ni antara PL tu lah yang ada juga dalam situasi percintaan di zaman kini. Jadi di mana kalau anda rasa anda memerlukan lagu ini, dan ngalah
2: dengarlah lagu niat ini. Jadi seeloknya sebenarnya kena luahkan perasaan ke macam mana kalau kita dengar lagu ni?
3: Yang itu saya tak tahu.
2: Itu tak tahu eh. Tapi ada tak
3: sendiri. Saya tak tahu lah macam mana kan.
2: Mungkin Zinaka boleh kongsikan media sosial kepada pendengar setia.
3: Okey, jadi kepada pendengar National FM yang mendengarkan saya sekarang dan AJ, yang mana nak mengetahui lebih lanjut tentang saya, update-update terkini dan yang akan datang, boleh follow Instagram dan TikTok saya, Zinakal, Zynekal.
2: Baik, terima kasih Zinakal kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada malam ini dalam Kaunter Artis. Semoga single terbaru Niat ni terus mendapat sambutan yang hangat. Dan semoga segala perancangan untuk album RMD Rumah Masa Depan pada bulan Oktober berjalan dengan lancar dan semoga dipermudahkan. Jadi sebelum kita nak akhirilah kan, Zinakal mungkin ada sedikit ucapan ataupun pesanan kepada semua pendengar setia Nasional FM yang sentiasa menyokong perjalanan seni Zinakal sendiri, Zinakal sendiri.
3: Jadi terima kasih terutama kepada AJ dan National FM. Terima kasih kerana menjemput saya. Dan kepada pendengar-pendengar National FM, terima kasih juga mendengarkan kami di waktu ini. Macam DJ.
2: Macam DJ buat tukarlah. Saya artis kot jadinya. Jadi terimalah single terbaru daripada AJ.
3: Okey, jadi kepada pendengar National FM, terima kasih sekali lagi yang mendengar lagu saya ataupun dengar karya-karya yang saya hasilkan sebelum ini. Dan saya berharap sentiasa menyokong saya dan sentiasa menyokong karya-karya yang akan datang juga, walaupun ia baik ataupun tidak. Semoga ia baik-baik kepada anda lah. Dan terakhir kata, buat pesanan kepada semua, bagi saya satu quote yang saya guna dalam hidup, sangat mudah dan sangat simple, sangat pendek tapi sangat bermanfaat. Usahakan doa anda, doakan usaha anda.
2: Baik, saya boleh guna quote tu untuk tagline saya. Terima kasih Zinakal. Itulah dia, sema santai bersama Zinakal dalam Kaunter Artis. Semoga perkongsian malam ini memberi inspirasi kepada kita semua bahawa setiap perjalanan mesti ada cabarannya. Setiap lagu, lirik yang dicipta oleh Zinakal sendiri sebenarnya ada maksud yang ingin disampaikan untuk kita mengikuti sebagai panduan. Betul tak Zin?
3: Ya, betul.
2: Jadi semoga dengan usaha, keikhlasan dan juga apa yang Zin kongsikan kepada pendengar ataupun dalam industri muzik ni, semoga dipermudahkan jugalah. Semoga terus berjaya, terus kekal dalam industri muzik. Buat yang terbaik ya Zinakal.
3: Amin, insyaAllah. Doakan saya.
2: Amin. Jadi, terima kasih sekali lagi Zinakal dan juga sahabat-sahabat siapa, Faza dan juga Iman
3: Nabil
2: yang menemani Zinakal di Kaunter Nasional FM. Dia tak bersorang, dia takut sorang-sorang sebab takut dengan AJ. Jadi terima kasih juga kepada penerbit kita, Sonic Husin, untuk Counter Artist edisi hari ini 5 Ogos 2026. Jadi terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasrul Malam. Jadi saya tinggalkan anda dengan lagu ini, Sakit, nyanyian Zinaka dan juga Johnny Boy. Terima kasih Zinaka kerana sudi datang ke Konti Nasional FM. Assalamualaikum.
3: Salam.

0: perkembangan terkini artis tanah air Malaysia di Counter Artis.
1: Setiap Rabu 9.15 minit malam hanya di Nasional FM.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, 10 minit malam pada waktu ini. Sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Kerajaan mengarahkan beberapa langkah penambahbaikan dilaksanakan segera bagi memperkukuh kawalan keselamatan di lapangan terbang, termasuk menempatkan anggota polis diraja Malaysia dalam pasukan keselamatan penerbangan susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki terbabit dalam kegiatan penyeludupan dadah. Malaysia Aviation Group iaitu MAG diminta menyemak semula protokol saringan latar belakang dan saringan kesihatan juruterbang serta pembantu juruterbang. Polis Diraja Malaysia bersama Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia diarahkan menilai kelemahan sistem keselamatan dan menutup sebarang kelopongan segera. Seterusnya, Harimau Malaya menggalas misi kebangkitan apabila aksi menentang Filipina Sabtu ini menjadi penentu dalam usaha menghidupkan peluang mara ke separuh akhir Piala ASEAN 2026. Darusham yakin pasukan layak ke separuh akhir jika semua pemain berikan aksi terbaik sepanjang 90 minit. Fokus pasukan ialah persiapan rapi serta memperkemas corak permainan dan aspek mental serta fizikal. Jangan memandang mudah Filipina kerana mereka berkemampuan memberi saingan sengit pada perlawanan penting ini. Muhammad Faris mahu memperbaiki kelemahan selepas aksi menentang Thailand dan membantu pasukan raih tiga mata. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam, dan selepas ini kita akan sama-sama ikuti Pilihan Bersama 2.0. Terus kekal bersama dengan AJ, okey, sehingga 12.30 malam nanti.
0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: bersama 2.0. Tapi sebelum tu, terima kasih kepada rakan-rakan yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Antaranya kita ada Muhammad Syafi, kemudian kita ada Amanda dari Kuching Sarawak, Edward Amirul juga turut menemani saya. Hai Amanda. Nida Wahida, waalaikumsalam, selamat malam yang Alang. AJ layan kita, dia dah tak layan, saya layan Alang sebentar. Saya ada tetamu tadi kan, Zin Akal bersama dengan AJ. Seterusnya siapa lagi? Kita ada Noraini Norjis juga turut menemani saya. Firdaus underscore 53. Ili Fatahia pun ada juga. Aris dari Kuching Sarawak hadir, terima kasih kerana hadir. Seterusnya siapa lagi yang menemani AJ pada waktu ini? Sebentar, Tazali Yusuf juga terima kasih atas pemberian. Semoga murah rezeki. Lin Ros Linda, hai. Terima kasih menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, jika anda ingin berinteraksi bersama dengan AJ dan juga pendengar setia Nasional FM, anda bolehlah menonton live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Oh, Brokoli juga turut menemani AJ. Salam, selamat malam semuanya. Baik, kita terus berhibur dengan lagu ini. Rasa resah tak? Kau tak rasa resah? Lagu ni permintaan daripada Marsha Saleh untuk family dan juga rakan-rakan. Moga sihat semuanya. Berangkat lagu daripada Anwar Zain, Bila Resah Ingat Saat Indah. Itu daripada AJ lah. Terus kau bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Pilihan bersama.

0: Dengarkan National FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok National FM sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Baik, anda sentiasa di hati kami dan diharapkan National FM juga sentiasa di hati anda. Buktinya, ada nampak dah bukti. Banyak komen-komen yang menemani AJ sama ada di live TikTok dan juga di Facebook National FM. Antaranya kita ada Sabli Sab. Happy duty DJ. Terima kasih Sabli. Seterusnya kita ada siapa lagi yang menemani AJ. Kita ada YB Rajaton Dr. Philip Maling. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat bertugas hingga 12.30 malam National FM. FM sentiasa di hati. Razak Balangi didoakan semoga berada di dalam keadaan sihat walafiat hendaknya dan ceria-ceria selalu di samping keluarga. Terima kasih Razak Balangi. Diharapkan semuanya ceria ya, terus kekal ceria. Baik, Lin Roslinda juga turut menemani saya Nasional malam bertemankan AJ 8 hingga 12 hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Good night. Ayah, awak dah nak tidur ke Lin Roslinda? Jangan, teman Mama AJ 12.30 malam. Kemudian kita ada Marsha Salih juga turut menemani saya. Semoga dipermudahkan untuk anda yang sedang mendengarkan National FM. Ila and Request, assalamualaikum, salam sejahtera. Hadir teman berteman National FM sentiasa di hati. Sabar juga mengajar emosi diri. Semoga hari ini lebih baik. Semua untuk semua, amin ya rabbal alamin. Seterusnya Princess Su juga turut menemani saya, Nenek Ani. Kita ada Rostan juga. Salam ceria buat semua layan. Zainab Hussein, Pak Su Omar, selamat malam. Semoga dirahmati Allah dan bahagia selalu dengan ucapan selamat malam, kenang daku dalam doamu. Aish, ini antara ayat selalu kalau kita zaman-zaman masih sekolah dululah AJ kan, kalau ada ucapan, kita kan ada buku biodata tu, mesti ucapan dia kenang daku dalam doamu. Seterusnya Ana Murni juga turut menemani saya, semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Nur Azila, selamat malam kepada sahabat pendengar setia National FM, keluarga anak menantu Nur Liana Afiq di Putrajaya, Nur Izzati Arif di Rawan dan Hafiz Mainisa di Selayang, suami yang sedang berehat dan AJ yang sedang bertugas. Semoga terhibur mendengar lagu pilihan bersama 2.0. Kita dah berhibur tadi kan, kita dah dengar lagu-lagu rancak. Kemudian inilah waktunya, inilah masanya lagu-lagu yang agak membuatkan anda terbuai ataupun berasa sedih sedikit. Lagu-lagu permintaan daripada sahabat-sahabat kita. Kita dah menari tadi kan. Ini kita tenang-tenang saja pada malam ini, okay? Baik, lagu ni permintaan daripada Nur Rashikin. Beliau inginkan lagu daripada Dato' Awi, Tragedy Oktober. Seterusnya permintaan daripada Hida Mulyani binti Ali Hida. Lagu ini khas untuk kesayangan semua di National FM. Beliau inginkan lagu daripada Hattie Sarlini, Rindu Aku Rindu. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada sahabat kita Muhammad Azhar Harun dari Kulim Kedah. Doinkan lagu daripada Haris Baba, Katakan. Katakan anda terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di National Malam.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
1: Ya, semestinya di Nasional Malam, lagu-lagu yang membuatkan anda mengambil kenangan yang lalu. Ada sahabat-sahabat kita, dah lama lah tak dengar lagu ni. Yelah, semestinya hanya di Nasional Malam je emosi sebegitu yang akan timbul. Disebabkan itulah, anda perlu terus kekal bersama dengan AJ dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu-lagu pilihan daripada pendengar ni membuatkan anda rasa anda pernah mengalami ataupun tiba-tiba anda teringat akan zaman yang pernah anda lalui sebelum ini. Jadi secara tak langsung, mungkin beberapa lagu membuatkan anda rindu seseorang, mungkin beberapa lagu tu membuatkan anda rasa nak marah seseorang. Kita tak tahu. Jadi emosi malam ini kita kongsikan bersama dalam pilihan bersama 2.0. Tapi sebelum tu, terima kasih banyak-banyak kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati, pada masa yang sama berkongsi rezeki. Masya Allah, semoga murah rezeki, sihat selalu ya. Terus tap-tap share and like, okay? Terus temani AJ. Baik, sedikit info lah yang ingin AJ kongsikan kepada anda mengenai pengurusan trafik. Yang mana kemas kini trafik ini, pada pukul 10 malam tadi, cuaca alhamdulillah baik. Status trafik di Lebuh Raya betul seluruh semenanjung Malaysia. Secara keseluruhannya, aliran trafik di semua Lebuh Raya betul melibatkan Lebuh Raya utara selatan. Di bahagian utara, tengah dan selatan bergerak lancar dan terkawal. Situasi yang sama juga bagi semua Lebuh Raya betul di sekitar Lembah Kelang. Begitu juga bagi Lebuh Raya menuju pantai timur, iaitu Lebuh Raya KL Karak, Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan Lebuh Raya Pantai Timur 2, trafik masih lagi bergerak lancar. Namun, trafik hanya berperlahan di lokasi DE3, laluan kedua Malaysia Singapura di link kedua arah utara, jambatan link kedua ke CIQ Sultan Abu Bakar Johor. Jadi untuk anda yang sedang memandu sambil mendengarkan Nasional Malam, terus kekal dengan AJ dalam Nasional Malam dalam pilihan bersama 2.0. Dan semestinya hiburan yang akan saya kongsikan kepada anda pada masa yang sama, info yang saya terus dengan anda. Berhati-hati ketika memandu, ingatlah orang yang tersayang, dan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus kekal, terus berhibur bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam. Ini dia Tragedy Oktober dari Dato' Awi menemani anda.

0: Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Ha, begitulah caranya jika anda ingin membuat pilihan bersama 2.0, yang mana anda bolehlah membuat pilihan lagu-lagu untuk menemani malam anda melalui poster pilihan bersama 2.0 di muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Apa yang paling penting, mula-mula anda perlulah ikuti media sosial Nasional FM. Okey, jadi kalau tak ikuti, macam mana nak buat pilihan bersama 2.0? Aha, betul tak tu? Jadi saya tinggalkan anda dengan lagu ini, pilihan daripada sahabat kita Ahran Ahram bin Ahmadal dari Sabah, dengan ucapan semoga semuanya riang gembira hendaknya. Dan selepas itu kita akan sama-sama ikuti utama 11 malam. Jadi terus kekal bersama dengan AJ. Ini dia Nian di Hati daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, menemani anda dalam pilihan bersama 2.0. Dan harapkan anda semua terhibur dengan pilihan sahabat-sahabat kita. Terus kekal menemani AJ, okay? Sehingga 12 tengah malam nanti.
2: Pilihan bersama.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

sindiket edar dadah guna kartrij vape tumpas. Sidang khas Parlimen bahas RCI Tabung Haji Selasa depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam.

Katrin Indah dari Black menemani anda dalam pilihan bersama 20.0. Anda juga yang sedang mendengarkan Nasional Malam, terima kasih kerana masih lagi setia bertemankan saya AJ di Nasional Malam dalam pilihan bersama 20.0. Anda juga merupakan anugerah untuk AJ dan juga penyampai-penyampai Nasional FM, kerana tanpa anda siapalah kami, tanpa sokongan anda, tanpa anda kami tak akan terus kekal sehingga ke saat ini. Jadi terima kasih kepada anda, tak kira lah di mana saja anda berada, di rumah mahupun di tempat kerja, seperti sahabat kita Hanif ni kan, MA Hanif yang sedang bekerja di HKL, dan juga sahabat-sahabat beliau, terima kasih menjadikan Nasional FM ini sebagai teman malam anda, teman ketika anda bertugas. Jadi di kesempatan ini jugalah AJ dan juga rakan-rakan sahabat-sahabat yang sedang mendengarkan Nasional Malam, nak mengucapkanlah terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang berada di barisan hadapan ni kan. Tanpa anda siapalah kami kan. Pengorbanan anda tu, kecekalan anda dan juga kasih sayang anda yang anda curahkan kepada kami demi kesihatan ataupun demi keselamatan untuk kita semua, sangatlah kami hargai. Semoga diberi kesihatan dan dipermudahkanlah segala urusannya semua. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0, yang mana permintaan ini datangnya daripada sahabat kita Nur Isa. Beliau inginkan lagu daripada Adam Ahmad, Kau Pergi Jua. Mungkin lagu ini meruntun sedikitlah jiwa anda dan membuatkan anda teringat akan orang-orang yang anda sayangi yang telah pergi meninggalkan anda. Di kesempatan ini, eloklah sama-sama kita mendoakan, pada masa yang sama kita sedekahkan Al-Fatihah. Tapi kita terus berhibur dengan lagu ini, permintaan daripada Azie Muhammad Tahir dari Keluang Johor yang turut menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Beliau inginkan lagu daripada Ella, Tiada Tangis Lagi, hanya di Nasional Malam.

Punto Nacional FM. Nacional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Selamat malam juga selamat semuanya untuk kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini di Nacional FM sentiasa di hati. Alhamdulillah kita bertemu kembali bersama dengan saya Aizad Azam untuk hari baru hari ini 6 Ogos 2026 bersama dengan hari Khamis 22 Safar 1448 Hijri. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan Nacional FM daripada pagi sehinggalah ke waktu ini, terima kasih banyak-banyak. Dan juga bersama rakan saya sebentar tadi bersama dengan Muhammad EJ, begitu ceria kan dengan lagu-lagunya, dengan informasinya, dengan pelbagai perkongsian yang dikongsikan oleh EJ. Terima kasih banyak-banyak kepada EJ dan juga kepada semua. Dan teruskan dengan bersama dengan saya sehingga ke 6 pagi nanti. InsyaAllah pelbagai perkongsian yang akan saya kongsi kepada anda. Mungkin kita ada luahan rasa juga, mungkin kita akan berkongsi juga pelbagai cerita nanti. Apapun untuk anda, terus kekal setia bersama dengan Nasional FM. Pelbagai lagu-lagu yang menarik akan disajikan untuk anda. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus ceria bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, sedang bersantai bersama dengan keluarga. Juga mungkin ada yang sedang bekerja pada waktu ini, ada baru nak masuk shift kan. Pelbagai pekerjaan dilakukan oleh kita di waktu ini. Semoga jalankan tanggungjawab anda dengan sebaiknya. Lakukan tugasan dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik akan menanti kita. Dan bagi mereka yang berada di sekitar Sarawak, khususnya di Pantai Barat, Putatan ataupun di Sarakan Sabah, sehingga satu pagi ini, di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di beberapa kawasan termasuk di negeri Sarawak dan juga di Sabah, khususnya di Nabawan, di Putatan dan juga di Sandakan, sehingga 1 pagi ini Khamis 6 Ogos 2026. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intens hujan ya melebihi 20 meter sejam ataupun hampir dijangka berlaku melebihi sejam. Jadi Met Malaysia menasihatkan kepada semua yang berada di kawasan yang dijangka berlakunya ribut petir dan juga angin kencang ini, sentiasa berhati-hati, kurangkan aktiviti luar dan pastikan sentiasa bersedia dengan sebarang keadaan dan juga hubungi pusat keselamatan terdekat jika berlaku sesuatu yang tidak diingini. Jaga keselamatan anda dan juga keluarga kita. Dan untuk anda terus berhibur dan juga terus bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Boleh terus dengarkan kami menerusi RTM Klik. Muat turun di telefon bimbit anda. Dengarkan secara percuma 24 jam, 7 hari seminggu. Dan juga dengarkan menerusi portal radio RTM. Dan bagi anda yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga Perlis, waktu ini yang sedang bersantai bersama dengan keluarga, boleh terus dengarkan Nasional FM di frekuensi 100.5. Manakala yang berada di balik pulau-pulau Pinang di frekuensi 93.9, di balik Kedah khususnya 89.7 dan juga di Besut Terengganu frekuensi 94.3. Jadi itu di antara frekuensi utama Nasional FM di seluruh semenanjung Malaysia. Dan untuk anda, semoga terus ceria dan juga terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana terus menemani saya di Nasional FM sentiasa di hati. Aizan Azam di sini terus temankan anda sehingga ke 6 pagi nanti. Dan mungkin ada yang sedang bersantai, ada yang sedang kata beristirahat bersama dengan keluarga, sedang mendengarkan radio Nasional FM dan juga bersama dengan kawan-kawan di luar dan sebagainya. Dan sini sedikit perkongsian untuk anda, di mana pernah tak kita rasa kan untuk hari ini apa yang kita buat selalunya macam tak jadi, macam tak ada hasil, rasa penat. Sebenarnya kita perlukan satu motivasi yang tinggi. Dan sebenarnya ramai antara kita selalu terjebak ya dengan fikiran yang bila kita kena buat perubahan besar ataupun nak mencapai sesuatu kejayaan yang hebat itu dapatkan dalam masa yang singkat ataupun dalam masa satu malam. Tetapi sebenarnya realitinya bangunan yang megah pun dibina daripada susunan batu-bata yang kecil satu persatu. Jadi bagi kita, kejayaan yang sebenar datangnya daripada konsistensi dan setiap langkah kecil yang anda ambil hari ini. Sebenarnya walaupun sekadar untuk anda bersemangat lakukan sebarang pekerjaan, selesaikan satu tugasan ataupun cuba sekali, rasa gagal, kita harus cuba seterusnya dengan berkali-kali dan sentiasa juga berfikiran positif supaya kita dapat lalui dan juga kita dapat menerima segala kegagalan, juga menerima segala kejayaan yang kita dapat setiap hari. Jadi untuk kita, jangan rasa sedih kalau kita buat sesuatu tu rasa macam tak berjaya, kita dah penat-penat buat tiba tak menjadi kan. Tapi sebenarnya itu merupakan satu proses pembelajaran untuk kita. Kalau rasa penat hari ini, tak apa, berehat sebentar, tapi jangan terus berehat, cuba lagi dan juga terus mencipta kejayaan. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

di institusi pengajian tinggi IPT dalam negara, di mana program ini dibuka 3 hingga 16 Ogos menerusi portal penajaan JPA. Dan institusi yang terlibat seperti Universiti Awam, Politeknik, Institusi TVET MARA dan juga pelbagai lagi bidang kejuruteraan yang boleh diikuti oleh pelajar-pelajar lepasan SPM. Jadi kepada mereka yang sedang mendengarkan pada waktu ini, mungkin ada adik yang baru lepas SPM yang tidak tahu nak ke mana kan, dan layak, boleh terus pergi ke portal penajaan JPA untuk mengetahui lebih lanjut mengenai permohonan program Derma Siswa B40 ini. Jadi, moga dia memudahkan segala urusan. Semoga terus berjaya, dan untuk anda terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan saya, Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Pak Su Omar yang memberikan komen di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam, juga selamat bertugas di konti Nasional FM. Semoga dirahmati Allah dan juga ceria selalu dengan ucapan yang beliau. Ucapan Pak Su Omar, selamat beristirahat. Semoga kita semua sentiasa dalam rahmat dan juga kasih sayang Allah. Amin, amin, insyaAllah. Juga kita akan bersama dengan Ita Chot. Selamat malam, juga selamat pagi semua. Jom moh dengarkan Radio Nasional FM, hadir dari Ipoh Perak. Terima kasih. Juga ada Rosalinda, juga ada Nida Wahida yang sedang mendengarkan daripada Senai, Johor Bahru, mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Juga ada Ramlahdin, Ramli Lee, juga ada Razak Balangi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam hari Khamis, selamat bersiaran di Nasional GBH 26. Didoakan semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Juga bersama Prince Su, Kak Nur Isa, kita pun ada di Facebook dan juga di TikTok live kita. Juga bersama dengan Syah Putra dari Mersing, Johor, Ramalapur Diri. Ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH Nasional FM, serta tidak lupakan juga buat DJ Aizat. Semoga kita semua ceria selalu, on jangan tak on. Wow. Juga ada Amirul Abadi yang sedang mendengarkan. Juga ada Nikmas daripada Kota Baru, Abang Jalil kita, Abang Jalil Tahir. Ada Muhammad Rafiq, Zainal Inan daripada Kepulauan Riau. Wow, jauh di seberang laut ya. Salam buat semua GBH, semoga sihat selalu, layan terus Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak. Kalau ada ucapan, juga mungkin ada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini, nak berikan kata-kata ataupun mungkin merindui seseorang, boleh terus komen di Facebook Nasional FM. Nampak gambar saya, insyaAllah saya akan cuba bacakan dari masa ke semasa. Dan untuk anda terus bersama kami, ini lagu daripada Rosita Izlin, Berbalam Cinta, untuk anda. Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Terus bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di TikTok Live Nasional FM. Pada waktu ini kita ada Aiza Zori Manci, juga ada Lavender Girl, juga ada Kak Ainun kita, juga ada Abdullah Alhamdulillah, juga ramai lagi lah yang bersama dengan kita. Boleh berkongsi, mungkin berkongsi rasa, berkongsi cerita, ataupun mungkin ada nak berkongsi juga idea kan, bagaimana kita nak menjadi orang yang berjaya, ataupun mungkin bagaimana kita nak berkongsi cerita tentang perasaan dan sebagainya, boleh bersama dengan saya di TikTok Live Nasional FM pada waktu ini. Dan untuk anda juga yang berada di sekitar Kuala Lumpur, saya nak kongsikan keadaan terkini cuaca di mana di Kuala Lumpur dan juga Lembah Kelang dijangka agak berawan dengan suhu sekitar 25 hingga 27 darjah Celsius pada waktu ini sehingga ke awal pagi nanti, dan kelembapan udara berada dalam kadar yang tinggi sehingga 85 hingga 87% dengan potensi berlakunya hujan dan hujan lebat di beberapa kawasan, terutamanya di sekitar Lembah Kelang pada waktu pagi ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Jadi pada mereka, berhati-hati di mana saja berada dan juga pulang ataupun yang berada di luar, semoga dapat pulang dengan selamat dan juga memandu dengan tergopoh-gapah, dan juga saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di mana, sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Kemarin dan juga kepulangan daripada Zuraida dan Razis Ismail, dua buah kisah yang berlainan tetapi dengan lirik yang begitu menyentuh perasaan, juga lirik yang juga mungkin yang mengingatkan kita kepada seseorang. Cinta yang matang bukan tentang dua orang yang saling memandang antara satu sama lain, tetapi dua jiwa yang memandang ke atas dan juga haluan yang sama. Ia tidak dibina atas dasar kesempurnaan, ia dibina atas dasar saling melengkapi, saling memaafkan dan juga tumbuh bersama sama apabila diuji dengan ujian kehidupan. Kita mungkin boleh menerima, tetapi kita harus teringat kembali apa yang telah dibuat. Kita memaafkan dan untuk menerima kembali itu, mungkin ada pasangan kita yang kata memaafkan, namun hati dan perasaan itu tak boleh menipu, kan? Jadi apabila kita menemui seseorang yang bersedia mempertahankan hubungan di saat badan melanda, itulah cinta yang bernilai. Semoga mereka yang berpasangan terus bahagia, dan juga moga mereka yang mungkin dalam perancangan untuk bertunang, dalam perancangan untuk berkahwin, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita, jaga pasangan kita dan juga sentiasa doakan supaya kebahagiaan itu kekal buat selama-lamanya. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus kembali bersama dengan saya, Aizar Azam di National FM, sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan ya, kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya, kita ada PK Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat DJ Aizar dan juga rakan-rakan pendengar geng Buruh Hantu National FM, sentiasa di hati. PK Amin, geng Saka, Pondok Apartmen Dahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Dan semua pendengar setia National FM, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan dan juga info-info semasa hingga ke pagi. Luncur, mantap. Terima kasih juga sahabat kita Janet Zai, salam ceria dan juga happy-happy konti sehingga ke 6 pagi nanti. Juga ada Muhammad Rafiq, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam, juga selamat pagi buat Aizad serta pendengar setia National FM. Terima kasih. Dan juga buat rakan kita juga ada Kushairi yang berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Dengan ucapan beliau, buat rakan-rakan yang mengenali diri dan juga mereka yang sedang mendengarkan, semoga sihat-sihat belaka dan jangan lupa esok kerja. Ha, itu dia pesanan daripada sahabat kita ni. Juga ada Amirul Abadi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas DJ Aizad. Selamat mendengar kepada semua geng GPH di seluruh Malaysia. Terima kasih kerana terus menghiburkan kami. Juga ada Muhammad Aiman daripada Brunei. Juga ada Daniel Abdul Jalil Tawau yang sedang mendengarkan daripada di Tawau ni. Dia kata, dengan ucapan kepada semua yang merindui, semoga dapat hasratku ini untuk bertemu kembali buat sahabat yang telah sekian lama tidak bersua sejak tahun 2015. Jadi kawan rapat tu juga kawan dengan orang tua kita sejak 90-an lagi di Baruas Tawau. Semoga dipermudahkan buat Daniel Abdul Jalil ya. Juga ada Zainal Inal, Solehuddin dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kepada semua. Dan untuk anda juga boleh terus bersama dengan saya di TikTok Live dan Sonora FM. Dan ini dia lagu daripada Damasutra, Umpama Mimpi Dalam Mimpi.

komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Yang baru bersama dengan saya, saya Aizat Azam, untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi untuk segmen GPH pada waktu ini. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan dan juga perkongsian informasi dan yang saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan bagi yang sedang bekerja, yang sedang mendengarkan radio sambil bekerja waktu ini, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan buat kerja dengan baik-baik kan, buat kerja dengan ikhlas. InsyaAllah hasilnya juga nanti anda dapat tersenyum dengan hasil yang terbaik yang anda lakukan. Dan untuk anda juga, di mana saja anda berada, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Sukma ke Bali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di National FM sentiasa di hati. Baik, pagi ini saya nak kongsikan sedikit keadaan cuaca di mana ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di beberapa kawasan. Ini telah dikongsikan oleh Ahmad Malaysia, ya, iaitu kawasannya di negeri Kedah, merangkumi Kuala Muda, di Pulau Pinang, di kawasan Barat Daya, Timur Laut, Seberang Perai Utara dan juga di Seberang Perai Tengah, di Selangor, di Kuala Langat dan juga di Sepang, di negeri Johor, di Tangkak dan juga di Muar sehingga 7 pagi ini. Khamis 6 Ogos 2026. Ini merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Dan nasihatkan untuk mereka yang berada di kawasan yang berisiko, pastikan sentiasa bersedia juga kelengkapan jika berlakunya banjir. Dan kalau berlakunya air naik tinggi ataupun berlakunya banjir, pastikan berpindah ke pusat pembinaan sementara yang berhampiran dan selalulah ikuti laman sosial dan juga di laman sesawang Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, kembali bersama dengan Aizan Azam pada waktu ini. Untuk anda terus mendengarkan National FM sentiasa di hati, temankan saya sehingga ke jam 6 pagi. Baik, untuk bulan ini kita ada bulan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Jadi tanamkan semangat cintakan negara dan pastikan kibarkan jalur gemilang. Kena rasa bangga ya sebagai seorang rakyat Malaysia untuk bersama-sama kita memberikan semangat ataupun menyemarakkan lagi bulan kebangsaan pada bulan ini. Jadi semangat cintakan negara bukan sekadar berkibar bersama jalur bendera, tetapi kita harus ada rasa perpaduan, rasa hormat dan juga usaha gigih kita untuk memelihara kedamaian bumi bertuah ini bersama-sama. Dan juga mencintai tanah air bererti kita menghargai kepelbagaian dan juga menyatukan semangat keharmonian yang telah dibina dan memberikan yang terbaik demi kemajuan bangsa dan juga negara. Semoga kita terus cintakan negara kita dan harumkan nama negara kita jika kita berkemampuan, dan pastikan sentiasa hormat sesama kita dan juga sentiasa berbuat baik kepada sesama insan. Hidup bermasyarakat ni perlu buat baik, jangan sombong, jangan rasa nak mencari yang kata masalah, kerana kita hidup berjiran, hidup bermasyarakat ni di sebuah negara Malaysia. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Prisma ke Bali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstreaman langsung di RTM Click.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alpmaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Kembali lagi bersama dengan saya Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati bagi warga Great Perak. Ingin dengarkan suara saya dan juga ikuti lagu-lagu yang terbaik, boleh terus ke frekuensi 95.4 manakala yang berada di Ipoh Perak 90.9, dan kita terus ke Pantai Timur, khususnya bagi warga Jeli Kelantan. Ingin dengarkan Nasional FM terus ke frekuensi 89.2 di Jalan Tok Pahang 93.5 manakala di Johor Bahru, dan juga buat warga Singapura boleh dengarkan kami di frekuensi 105.7. Itu dia antara frekuensi utama Nasional FM, sentiasa di hati. Anda boleh ikuti kami 24 jam 7 hari seminggu, pelbagai informasi yang akan kami kongsikan kepada anda. Terus bersama kami, Nasional FM.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi di National FM, sentiasa di hati. Rancang persaraan masa depan terjamin. Jangan lepaskan peluang mengikuti program Alpha 2.0 di National FM yang akan membincangkan topik penting ini yang berkaitan dengan perancangan persaraan dan juga masa depan penjawat awam bersama dengan tetamu jemputan yang berusaha Tuan Haji Jasri bin Kasin, pengarah bahagian pencen Jabatan Perkhidmatan Awam atau JPA yang akan berkongsi pelbagai maklumat, panduan serta penjelasan mengenai persediaan persaraan yang lebih terancang dan juga sejahtera. Jadi jangan lupa pagi nanti pada pukul 10.30 pagi hanya di National FM, sentiasa di hati, menerusi rancangan Alpha 2.0. Jangan ketinggalan untuk mendapatkan informasi berguna demi merancang persaraan yang lebih yakin dan juga masa depan yang lebih terjamin. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: 找你犯啊，你慢个走
1: 好kita
2: bukan susahkan aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayanakan semua-semua itu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Malaysia dibina atas kepelbagaian. Bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
8: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Masa tuan-puan dan Tok Abah umur setahun, Tok Abah ada cucu yang paling kecil pun dah 3 tahun. Masa dia umur setahun, memang ikut kajian, baby akan jatuh bangun 1000 kali sebelum boleh berjalan dan berlari. Baby akan jatuh bangun 1000 kali sebelum berjalan dan berlari, bertatih-tatih. Ya? Dan kita

0: 1000 kali jatuh, tak give up tu masih ada dalam diri kita. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh ihtisaban dan ikhlas selama 1 bulan, di pagi raya semua dosa terampun, dia bersih macam baby. Balik Mekah, haji mabrur, umrah mabrurah, balik bersih macam baby. Siapa kata kita tak ada sifat baby? Siapa kata? Tapi di mana sifat baby tu yang 1000 kali jatuh tapi terus bangun? Ini bukan teori, ini praktikal. Ini dia hidupkan balik semangat baby. Itu sebabnya. Ini cara nak hijrah. Benda tu ada dalam diri kita tapi tak dikeluarkan. Kita bukan kurang sumber, kurang syukur. Kurang syukur. Ya? Sebab la in syakartum la azidannakum. Kita bersyukur, Allah tambah-tambah nikmat. Akan dapat kekuatan untuk keluarkan sifat baby yang jatuh 1000 kali tetap bangun. Bila bersyukur, bukan teori. Itu Quran cakap, mana boleh teori. Praktikal. Cuma kita jahil, tobah jahil. Yeah? Moving forward. Alright. So, dan tabiat terbentuk dalam 40 hari. So kalau nak hijrah, make sure kita buat 40 hari. Ini satu konsep yang sangat besar. Dalam Quran pun sebut 40 hari. Sains kata sel kita pun every 40 days dia ada apa nama turnover, ada perubahan. Yeah? 40 hari ni bukan satu benda yang magical, tapi ini hakikat. Yeah? Sunnahnya dan sainsnya. Yeah? So 40 hari untuk bentuk tabiat. Jangan terperanjat. Ini ada hadis soheh untuk menyokong. Ramai menyangka hijrah hanya itulah. Banyak orang kata, oh artis ni dah hijrah lah. Artis dah hijrah. Yeah, artinya dia tak free hair, dia dah pakai tukar pakaian, dia pakai tutup aurat. Alhamdulillah, bagus. Yeah? Tukar penampilan, tukar pekerjaan, hijrah tingkat tinggal, tempat tinggal pun tukar, dari kampung ke bandar, daripada luar bandar ke ini. Tukar amalan bertambah. Hijrah. Yeah? Tapi hijrah more over and above. Lebih dari itu ialah berubah daripada lalai kepada sedar. Kita lalai, anda lalai, taubat lalai. Kita banyak lara, ya, lalai, ya. So kita berubah daripada dosa kepada taubat. That's why taubat, pesan pada diri taubat. Taubat, taubat, taubat tiap-tiap malam. Jangan tidur semalam ni sebelum solat taubat. Tolonglah kita pendosa. Maksud pendosa mean buat dosa sedar tak sedar, kecil besar dan sebagainya. Dosa kecil ulang-ulang-ulang jadi dosa besar. Be careful, ya. Yeah? So kita hijrah, ya, yeah? Berubah daripada negatif kepada positif. Sentiasa husnuzon. Husnuzon, bersangka baik. Apa pun kita buat akhirnya ghafir 44. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan segala urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-Nya. Ghafir 44 sebagai satu zikir doa untuk mudah kita bertawakal pada Allah, redha dengan ketentuan Allah. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Ghafir 44 sebagai satu doa untuk kita moving forward, ya. Lepas tu berubah daripada biasa kepada luar biasa, insyaAllah. Allah amat kasih hamba-Nya buat apa pun dengan itqan, dengan sungguh-sungguh, luar biasa. Memang kita kena luar biasa. Kenapa hijrah tu tak mudah? Sebab kita terlampau selesa dengan apa yang ada. Kita ni manusia yang mudah selesa dengan apa yang ada. Ha, be careful. Bukan kita tak bersyukur, tapi kita tak boleh selesa dalam keadaan sama. Sebab orang cemerlang, kata ulama, orang yang hari ini, dia lebih baik daripada dia yang semalam. Kita tak nak bezakan diri kita dengan orang lain. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Boleh bawa dosa. Jangan argue sekarang. Boleh bincang kemudian kalau nak. Tapi barang siapa bandingkan diri orang lain, dia takut berdosa. Ya? Tapi kita bandingkan diri kita hari ini, bandingkan diri kita semalam. Kenapa aku lebih handsome daripada Zul Arifin? Contohlah, walaupun tak betul. Contoh, ya. Itu dah sombong. Sombong berdosa tak? Berdosa. Kenapa aku lebih handsome dari Zul Arifin? Ataupun kenapalah aku tak handsome Zul Arifin? Walaupun tak betul, tapi contoh aja. Kenapa aku tak handsome Zul Arifin? Itu tak bersyukur. Orang tak bersyukur, wala in kafartum inna azabil syadid. Barang siapa tak bersyukur, seksaan kau amat pedih. Tak bersyukur pun berdosa. Jangan bandingkan diri kita dengan siapa-siapa. Habis macam mana kita nak ke depan, kau tak bandingkan. Ikut jejak langkah orang berjaya, boleh. Jangan bandingkan diri awak dengan siapa-siapa. Bandingkan diri awak hari ini berbanding diri awak yang semalam. And make sure your today is better than your yesterday. Kita yang hari ini lebih baik daripada kita yang semalam. Itu yang dituntut oleh Allah. Jadi itu lebih visible, lebih munasabah dan lebih praktikal. Aku hari ini lebih baik daripada aku yang semalam. Aku yang dulu bukan aku. Tak payahlah, bukan faham korang. Yeah? Korang ni memang tak rock, memang tak akan faham. Yeah? Okay. Selesa dengan zone, okay? Otak manusia suka perkara biasa, be careful. So walaupun salah, kita kadang selesa, ya, be careful. Alah, orang dah biasa buat, orang dah memang dah bersanding, biasa lah. Salam restu, kita orang tua naiklah atas pelamin. Walaupun kita bertongkat-tongkat, penangkat-angkat, naik atas pelamin. Tak apa-apa kita gila. Salam restu, pengantin turun pada orang tua. Tak apa pesan pada semua orang. Sekarang dah mulalah, ramailah orang nak buat, ya. Salam restu, ada ke atuk, nenek, mak, bapak yang kadang, alah orang tua-tua, tak apa dah tua kan. Nak naik pentas, ya, nak salam dengan orang muda, kononnya Raja Sari, gila. Biar Raja Sari turun salam dengan mak bapaknya. Betul tak betul?
1: Itulah betul lah. Itu dia. Salah tapi kita salam.
0: Alah biasalah, salam restu memang kita lah kena salam ke atas. Menggak-ngangkak nenek atuk ni, kesian. Tak apa, pantang betul orang menyusahkan orang tua. Sebab kita dah tua.

Nafsu suka perkara yang mudah. Ha, nafsu suka yang mudah-mudah, yang seronok-seronok. Ya, nafsu akan berkata, alah esoklah bergobang. Alah kau budak-budak lagi, kau tunggu pencin. Alah kau tunggu pencin. Belum kahwin pun muka sengsara. Alah buat apa nak berubah? Esoklah berubah. Nantilah pencinlah, nanti pencinlah berubah. Sampai pencin ke awak. Confirm ke pencin. Baby pun meninggal ni dekat pula. Ya lah. Ha, nanti pencin lah, nanti bila senang lah. Ha, ni semua nafsu kata, relax lah bro. Come on, wait until your time come. Nafsu suka pada muda. Kenapa susah nak buat? Setan suka orang tak berubah. Setan memang suka. So, jangan salahkan setan. Salahkan diri kita dulu. Ya, saya bukan tak nak berubah. Tok Abah, setan yang bisik-bisik apa nak buat. Eh, mudahnya menyalahkan setan. Padahal, kita kan lebih kuat dari setan. Ya, kerana orang yang berubah akan semakin dekat dengan Allah ya. So, pengaruh persekitaran. Yes, cari kawan-kawan, cari persekitaran. Kalau awak memang jamaah Al-Muhsinin ya, memang selalu berjamaah di sini, semuanya laki-laki, insyaAllah kita akan ke arah yang makruf. Memang hijrah ke arah yang baik. Sebab di sini rumah Allah ya, persekitaran. Kamu akan ikut siapa kawan-kawan kamu. Sabda Nabi, soheh. Dan psikologi, bidang Tawabah mengesahkan perangai kita dipengaruhi oleh 5 orang sahabat rapat. Itu psikologi punya kajian. Dan disokonglah, Nabi dah cakap, you are who your friends are. Amalan kita dan agama kita dipengaruhi oleh siapa kawan-kawan kita. Yang kelimanya, kita takut kehilangan, kehilang kawan, kehilang keseronokan, kehilang, ya. Jadi kita tak nak berubah. So, Allah sayang pada orang yang berhijrah, ya. Firman Allah, ni surah Al-Baqarah 218, ya. Sungguhnya orang yang beriman, berhijrah dan berjihad pada jalan Allah, mereka mengharapkan rahmat Allah. Yang ini, so, Allah sayang pada orang yang ya, berhijrah ke arah yang makruf. So, this is a fact. Itu fadilat yang utama. Kita akan lebih tenang. Kita akan lebih bahagia, lebih tenang sebab kita berubah ke arah yang lebih baik. Maka, sebab manusia ni dicipta untuk berjaya. Bila kita berubah ke arah yang makruf, dosa kita berkurang insyaAllah. Sebab kita solat taubat tiap-tiap malam, istighfar banyak-banyak. Bercakap tentang istighfar dipesan oleh ulama ya, lama dah, tapi ujung-ujung ni kita amalkan dengan giat. Bila kita beristighfar, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi, mungkin satu dosa atau mungkin 10 dosa gugur. Tengok mana hadis yang kita pakai ya. So kita satu dosa gugur insyaAllah, satu titik hitam. Tapi kalau kita istighfar untuk umat satu dunia, kata ulama, maka kita akan dapat pahala macam seramai mana orang Islam dalam dunia. Sekarang orang Islam ada 2 bilion. Jadi untuk dapat pahala 2 bilion setiap kali kita istighfar dengan istighfar untuk umat satu dunia. Bunyinya semua tahu, cuma kadang lupa nak amalkan. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ampunkanlah kami umat Islam, laki-laki dan perempuan satu dunia lah. So umat Islam ada 2 bilion sekarang. So kita akan dapat 2 bilion punya pahala. So mulai hari ni ya, di samping astaghfirullahalazim, batu terus. Dan kata ulama, untuk merawat diri untuk ke depan, elok baca 27 kali. Simple, 27 simple. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali. Allah, 2 minit pun tak sampai. Hidup kita lebih berkat.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM. Dan untuk anda, selepas ini kita akan bersama dengan tiga suara yang akan temankan anda daripada pukul 6 pagi sehingga ke 10 pagi. Pelbagai informasi, lagu-lagu dan juga semestinya perkongsian yang akan dikongsikan untuk mereka oleh mereka sepanjang waktu tersebut. Jadi untuk anda terus kekal bersama dengan Nasional FM. Dan terima kasih buat semua rakan-rakan pendengar yang temankan saya daripada 12.30 malam sehinggalah ke waktu ini, rakan-rakan di Facebook, di TikTok Live Nasional FM juga yang memberikan sokongan, komen dan sebagainya. Terima kasih banyak. Semoga anda terus ceria, terus gembira bersama dengan keluarga, sahabat anda dan juga saudara mara. Terus melakukan yang terbaik, berikan yang juga yang terbaik buat semua. Sentiasa tersenyum, berfikiran positif dan juga pastikan apa yang anda lakukan, lakukan dengan bersungguh-sungguh. Semoga tercapai segala impian dan insyaAllah kita jumpa lagi di lain masa, mungkin di segmen yang sama ataupun di segmen yang berlainan. Apapun, untuk anda terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di mana, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

0: اعتذرني فردا، وأنت خير الوارثين، وأنت أرحام الراحمين. الحمد لله، الحمد لله يا الله.
1: Setiap hari bersama Nasirah Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Ya, selamat pagi semua.
2: Alhamdulillah, selamat pagi.
3: Orang Jawa ngomong,
2: ya.
3: Kabare.
2: Waras.
3: Okey, semoga semua dalam keadaan baik.
2: Baik.
3: Yang sihat, cergas, ceria.
2: InsyaAllah.
3: Kenyang.
2: Alhamdulillah.
3: Wangi.
2: Baik.
3: Segar.
2: Semuanya sekali, semoga semuanya dalam keadaan yang tersedia.
3: InsyaAllah.
2: InsyaAllah. Dan seperti biasalah pagi ini, Tiga Suara diteruskan lagi 6 pagi hingga pukul 10 pagi.
3: Okey.
2: Terima kasih kepada Aizah Azam.
3: Betul.
2: Untuk game buruh hantu.
3: Betul. Mana tu pilihan mak tu eh.
2: Okey.
3: Okey, jadi insyaAllah Tiga Suara akan terus bersama dengan anda. Kita dah live di Facebook. Boleh Baik. Share, boleh komen. Terima kasih Zentisa, Muhammad Hafiz, Ainul Jaafar, Marsa Saleh. Awal pagi dah muncul eh.
2: Terima kasih banyak. Dan seperti biasalah, untuk muslimin dan muslimat, 6-1 minit pagi tadi dah pemasanya waktu saat pada subuh untuk kawasan Setar Kuala Lumpur, Putrajaya, untuk negeri-negeri yang lain jugalah. Di Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam, Selangor dan juga Kangar, Perlis tau.
3: Baik, jadi selamat menunaikan salat fardu subuh. Doa yang baik-baik, moga dipermudah urusan kita insyaAllah.
2: InsyaAllah, doakan kami juga lancar pada pagi ni eh.
3: InsyaAllah, amin.
2: InsyaAllah, amin. Jom. Kita dengarkan lagu ini dahulu.
3: Okay.
2: Dari Suami Mio Hassan, Ultimate, Ana Rafali,
3: Cantik,
2: Nazri,
3: Dia,
2: Sonic
3: dan semua eh.
2: InsyaAllah.
3: Inilah dia.
2: Nasional.
3: Pagi.

0: dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jalan Sukma ke Bali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zee Nakal dan Aisyah Reto dalam Zee Nation

0: 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Yeah, alhamdulillah selesai sudah lagu dari Maroon 5 tadi dia.
1: Ya, Nazri.
0: Dia tak bagi tahu pun dah habis lagu tu dia. Ya Allah.
1: Yalah, dia jauh kan. Macam mana dia nak bagi tahu awak kan? Awak ni
0: biasalah tengah susun-susun untuk mendengar pagi ni, dia macam itulah kan.
1: Okey, baik. Jadi terima kasih anda muncul. Baik. Facebook live kita. Kalau tengok, kebetulan lah tema kita hari ni hitam eh. Kita tengok nanti Sonic macam mana.
0: Oh, tak ya.
1: Ya. Okey, Solehuddin, terima kasih. Dia kata semoga dipermudahlah urusan untuk tiga suara hari ni.
0: Baik.
1: Kawasaki the best, Kak Mun, Marina, Aniza Samin.
0: Okey.
1: Ada yang macam borak-borak sesama sendiri. Boleh borak-borak.
0: Boleh. Kongsikan apa yang diborakkan tu, kongsikan. Mana tahu kami tahu apa yang anda bualkan tu. Boleh kita sembang-sembang. Sambil-sambil ada dengar lagu terbaik. Baik, bahan kami terkini.
1: InsyaAllah eh.
0: Dan juga bahan yang disediakan oleh penerbit kita, Aizat Azam.
1: Terima kasih Aizat. GBH malam tadi, lepas tu sambil buat penerbitan juga.
0: Ya, betul.
1: Okey, dan kita nak kongsi tentang info semasa. Ini tentang pengendali platform media sosial yang diberi tempoh eh. Okay. Untuk nak selaraskan mekanisme dalaman masing-masing. Untuk membolehkanlah proses mengesan. Dalam masa yang sama, kena turunkan kandungan yang berisiko. Contoh,
0: baik,
1: penipuan, scammer, judi dalam talian.
0: Betul.
1: Ini dilaksanakan secara automatik di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA.
0: Dan apa yang dimaklumkan oleh Menteri Komunikasi, Dato' Sri Fahmi Fadil, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, telah pun menerbitkan Kod Perlindungan Kanak-Kanak, CPC, dan Kod Mitigasi Risiko, RMC, yang akan menjadi penanda aras pematuhan platform media sosial dalam memperkukuh keselamatan dalam talian.
1: Baik, jadi ya, itu antara info awal lah yang terkini. Kepada peniaga ataupun mungkin ada pakcik-pakcik kita yang suka belik media sosial. Kadang-kadang ada tawaran-tawaran menarik, kena tekan link tu. Kena tekan link ni kan. Yang tengah cari kerja, nampak pula tawaran-tawaran gaji lumayan.
0: Betul.
1: Tekan link tu, tekan link ni, rupanya penipuan ataupun judi dalam talian. Hati-hati.
0: Dan juga macam ni lah, macam dia kata-kata tadi jugalah. Hati-hati juga bila anak kita main handphone. Dia download popping iklan keluar, dah kena cari balik. Susah tau macam itu. Memang itu banyak berlaku lah.
1: Iyalah
0: kan? Dah kena cari satu-satu apalah.
1: Apalah masalahnya ni. Nak kena tukar telefon baru saya ni.
0: Alamak.
1: Saya pula. Terasa. Okey, baik.
0: Okay.
1: Kita lagi info sihat menyusul.
0: Baik.
1: Dah banyak lagi info terkini dah.
0: Okey, jom kita dengarkan lagu ini dahulu.
1: Mari kita.
0: Nanti stand by untuk info sihat.
1: Cantik nasional.
0: Pagi.

Hello, hello, hello. Hey, hi. Saya Rosham Noh. Nah, kalau nak dengar UFO, UFO, UFO, bukan UFO. Info-info terkini dan lagu-lagu terbaik dengarkan Nasional FM. Sentiasa

0: Dia lambat asal selamat.
1: Pamat tempe berlanggar dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesan

0: harapkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Stadium. Dapatkan tip dan panduan gaya hidup sehat menerusi info sehat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sehat bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Okay, untuk anda semua di Facebook, terus komen lagi, like dan juga share.
2: Baik.
1: Okay, ada banyak perkongsian yang boleh anda ceritakan. Sedang borak-borak pun boleh juga.
2: Boleh, yang paling penting sekali sambil-sambil dengar, boleh terus fikirlah. Dah beli ke belum Jalur Gemilang, dah kibar ke belum eh?
1: Ya, sebab kita sedia maklum ini, hari ini dah pun 6 Ogos 2026. Bolehlah kibar-kibarkan sekarang ni.
2: Ya, betul. So, jadi terima kasih. Jadi macam biasa kita nak kongsikan berkenaan dengan info sehat kita.
3: Apa tu?
2: Ini adalah 5 punca kanser paru-paru yang tak disangka. Selain rokok tau. Yang pertamanya adalah asap rokok orang lain. Kita yang hidu ni pun berkemungkinan ya kita akan terkena kanser paru-paru tau.
3: Macam kawan saya lah, seorang dah meninggal dah. Sebab dia adalah pokok yang ketiga lah, perokok pasif. Dia tak isap rokok pun, tapi sebab sebilik dengan orang yang isap rokok bertahun tahun, dia yang kena kanser paru-paru dan akhirnya dia meninggal.
1: Allahuakbar.
2: Okey, baik.
1: Yang keduanya, asbestos. Ini atap rumah pun sama juga ni. Sebab yang jenis yang warna kelabu tu, ada sebut-sebut itu bahaya.
2: Seterusnya, punca kanser paru-paru yang kita tak sangka selain rokok ialah asap kenderaan dan pencemaran udara. Kita berhentikan kenderaan kita kat mana-mana, depan kedai, makanlah, dekat tepi jalan lah, rupa-rupanya boleh menjadi punca kanser paru-paru.
1: Okey,
2: kemudian asap memasak dalam ruang yang tertutup. Sebab itulah apabila kita masak ni kena buka tingkap. Jadi kalau dah bertahun-tahun anda lalui proses tersebut, lama kelamaan paru-paru anda akan lemah, dan itu yang menyebabkan kanser akan muncul tau.
3: Seterusnya,
1: dan seterusnya pula adalah habuk dan asap di tempat kerja. Itu pun boleh menjadi asbab lah menyebabkan kanser paru-paru ini boleh terjangkit.
3: Jadi jagalah kesihatan paru-paru kita.
1: Baik. Untuk anda semua Okey, selepas ini kita nak teka penyampai. Anda semua boleh bersedia. Nanti anda tengoklah wajah teka penyampai tu, pilihlah mana satu yang anda suka.
2: Jadi macam biasa anda boleh terus saja ke Facebook Nasional FM. Hanya di situ saja. Tak payah hubungi talian kami. Dan kita akan mengetahui siapakah pemenangnya tepat jam 7 pagi, nanti
1: Baik, jom kita dengarkan lagu ini dari Hakim Rusi dahulu. Bersiap sedia semua
2: Inilah dia
3: Nasional
2: Pagi.

0: Setuju.
1: Sampai Abang Jamil.
0: Itulah, setujulah kitanya.
1: Yelah, setujulah Nazri. Awak bapak kahwin ni laju je eh.
0: Yelah kan. Katakan kawan yang mungkin nak melaksanakan perkahwinan. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, insyaAllah. Okay, baik, baik. Okay. Sambil itu boleh terus ke FB lah, sebab kita nak bagi hadiah pada semua eh.
0: Okay, tengok gambar yang dah ada ni. Tiga wanita, selebihnya lelaki. Bolehlah untuk anda bersiap-siap, kerana teka penyampai itu dapat anda teka selepas isyaratnya nanti.
2: Jom. Okay, jom. Baik. Jadi baik, macam biasa jawapannya anda typekan saja di Facebook eh.
1: Okay. Kita nak kira dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1.
3: Pernah hadiah istimewa di Nasional FM? Jom sekarang teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
1: Yeah. Okay, tahniah untuk anniversary follower kita, iaitu Mokju Julia Ghani.
0: Okay, Mokju.
1: Ya, yeah, dia jadi peneka yang pertama ketika isyarat dia nak lock Fazila Norafika Arif.
0: Alhamdulillah.
2: Okay, baik. Kita ada Marina Wati, Zamin Nasir, Puan Bunga Lia nak lock Aminur Azam, Jamila Othman, Khairul Azwan Arba, Rahim Eko, Nurul Zahira Razi.
0: Okay, love Ina 610. Nurul Zahira Razi, Lok Wan Sudiman, kami nak teka Nurul Zahira Razi.
1: Okey, Nur Azila kata nak Lok Hamami Yusof, YNQA Aminur Razam, Amir Naif, saya nak pilih Siti Nur Diati Zaidi.
2: Okey, okay. Zeti Zita, Fazilah Nurafikah, Nur Haini Aminur Azam, Hariri Ishak nak Lok Khairul Azwan Arba, Nur Yanti Abdul Sharif. Ya, pagi ni dia nak memilih Izame Nasir.
0: Okey, kita ada Zuri Yunus, Afendi Abdul Karim, Nur Fatma Fauzi, Afendi Abdul Karim, Mia Nur Alicia, Amin Nur Azam.
1: Okay, Ye nak lock Amin, Yanti nak lock Izamil, Kak Moon nak lock Fazila Norafika.
2: Okay, okay. Wan Sudirman pagi ni memilih Nurul Zahira Razi. Ya, Kak Azim, Mama Tahir, Amin Nur Azam, Love Ina 610, Nurul Zahira Razi, Zurina Yunus nak lock Izamil Nasir.
0: Baik. Okay, Ali Hanafirman nak tukar penekanya Hamami Yusof. Kita ada Michelle Konyumpin nak lock Aminur Azam, Syahira Aminur Azam juga.
1: Okay, Zurina katanya nak lock Izamil, Rahim nak lock Zahira. Okay, boleh?
0: Okay, boleh, boleh, boleh, boleh.
2: Mia Nur Alisha Aminur Azam, juga ada Zarif Shah, Fendi Abdul Karim, Muhammad Ali Hanafi Ahmad nak lock Hamami Yusof.
0: Okay, baik. Lepas tu kita ada Kak Aniza Khairul Azam Abah, Adi Al-Mazi nak lock Nurul Zahir. Siti Nordati Zaidi.
1: Baik. Azila, okay. Hamami Yusof, Awang Idris, Siti Nordati Zaidi eh.
2: Okay. Layang Hawa, Awang Ahmad nak lock Nurul Zahira Razi eh.
1: Okay.
0: Okay, jom. Jom. Saya nak teka wanita Siti Nordati Zaidi.
1: Boleh. Boleh. Awak? Eh?
2: Saya Norafika.
0: Norafika.
1: Okay. Saya Amin Nur Azam.
0: Amin okay, Nur Azam. Okay.
2: Saya Norafika.
1: Yes, tema kita lock sama-sama eh.
2: Kita tunggu jawapan 7 pagi tau.
1: Cantik. 1, 2, 3 lockah.
0: Okey. Okay, baik. Dah lock dah.
1: Jawapan tepat jam 7 pagi. Inilah dia
0: Nasional Pagi.

0: Pantini setiap pagi menerusi Nasional Pagi.
1: Menang lagi. Minggu ni dah 3 kali menang. Oi. Dia Nawai.
2: InsyaAllah. Allahuakbar.
1: Kasih lah eh.
2: Tak mengapa lah. Rezeki
1: masing-masing. Alhamdulillah. Mak, saya menang motor.
3: Ya, jadi alhamdulillah siapa yang tak pernah menang tu teruskan kehidupan tau. Sebab Allah uji kita. Allah uji kesabaran kita. Yang menang tu jangan riak. Itu je sebenarnya. Apa yang Allah nakkan bagi ni
1: Riak sesekali tak apa.
3: Itulah.
1: Dan kita dah ada pemenang yang akan bawa balik hadiah minuman berhasil perfume dan juga tumbler daripada DCM Herbs Legacy. Terima kasih penaja, terima kasih bahagian pemasaran dan promosi RTM.
3: Ya betul, ramai dah terima hadiah. Apabila saya baca ni, ada yang baru je terima semalam. Okay, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, lepas habis solat balik rumah dapat hadiah. Rezeki masing-masing
1: Okey. Jadi yang belum terima, sabar, proses penghantarannya akan dibuat oleh penaja kita.
3: Betul.
1: Okey, jadi pemenang untuk hari ni ada 3 patah perkataan.
3: Allahuakbar.
1: MNA. Sama macam penyampai yang baca tadi. Ada Amin, Nur, Azam. Ada 3 juga.
3: Betul.
1: Okey, jadi pemenangnya ialah Mia Nur Alisha.
3: Okey, baik. Mia Nur Alisha. Macam biasa tau, awak kena hantar alamat rumah di nombor ini.
1: Okey.
2: Nombor dia 0193 362. Salah.
1: 013
2: 013
1: 822 6962.
3: Sekalilah lagi.
1: 013 822 6962.

0: jam 9.62.
1: Ha, kalau tak hantar tu memang ya, kami dah ulang 3 kali tau.
0: Okey, okey.
1: Jadi tahniah diucapkan kepada yang menang. Yang tak menang esok ada lagi.
0: Ada, insyaAllah.
1: Okey, okay, baik. Sambil itu ada lagi yang kita nak kongsikan untuk pendengar 3 suara pagi ini.
0: Betul, okey. JPA, Jabatan Perkhidmatan Awam, buka permohonan ini untuk program Derma Siswa B40
2: Baik.
0: 40 untuk tahun 2026. Untuk adik-adik kita lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM 2025 lah. Daripada keluarga B40 yang berkelayakan melanjutkan pengajian ke peringkat diploma di mana-mana IPT dalam negara.
2: Baik, dalam perjalanan hari ini GPA juga memaklumkan permohonan itu dibuka mulai 3 Ogos 2026 yang lalu pada pukul 2 petang hinggalah 16 Ogos 2026 pukul 5 petang menerusi portal penajaan JPA.
1: Dan JPA menggalakkan semua lepasan SPM tahun 2025 yang memenuhi syarat kelayakan supaya merebut peluang ini dengan mengemukakan permohonan dalam tempoh yang ditetapkan. Jadi program Derma Siswa B40 adalah antara usaha berterusan JPA dalam menyokong akses kepada pendidikan tinggi bagi melahirkan modal insan yang berpengetahuan, berkemahiran dan juga berdaya saing.
0: Jadi itulah ini. Betul nak sama belajar.
1: Okay.
0: Semoga dapat apa ni, mendaki ke puncak menara lah
1: InsyaAllah.
0: Yang tertinggi dan dapat bantu balas balik jasa ibu ayah. InsyaAllah
2: Mana yang pinjam PTPTN tu, slow-slow, pelan-pelan bayar.
1: Saya dah settle dah.
2: Alhamdulillah.
1: Jangan lupa juga untuk terus saja bersama saya dan juga dia lah untuk bersama dengan PTPTN.
0: Dalam bulan menabung simpan SSPN lah.
1: Saya untuk opening, awak closing lah.
0: InsyaAllah.
1: Payment selebih awal lagi lah.
2: Sebab dia awal dulu.
0: Yalah. Opening kan sebulan.
1: Ya, sebulan buat tunggu kan. Dah habis dah duit, baru dia akan dapat lagi RM5,000.
0: Alhamdulillah.
1: Allahuakbar.
0: Aduh kan?
1: Itulah.
0: Okey, baik-baik. Kejap lagi tahu ke anda menyusul.
1: Okay. Allahuakbar.
0: Apa tu?
2: Ini ceritanya, ada tengok dekat Facebook sekarang ni, ada cubaan seorang lelaki ni.
1: Allahuakbar.
2: Tinggal dalam batu 7 hari.
0: Eh.
2: Ha, cuba pecahkan rekod dunia.
1: Macam duduk dalam batu tu.
0: Batu. Macam batu belah batu bertangkuk.
1: Iya ke?
2: Ya tu gambar video.
1: Macam mana dia nak bear?
2: Ada semua kita
1: kasi.
2: Ada ceritanya, semuanya ada. Macam mana dia nak buang air besar, buang air kecil, nak makan. Apa dia buat dalam tu 7 hari?
0: Dalam ngam-ngam bentuk badan dia.
1: Saya tak boleh. Saya terus jadi macam anxiety. Boleh.
2: Itu memang berlaku pada dia.
0: Okey.
2: Situasi tu
0: Okey, boleh tengok kejap lagi dalam Facebook
1: anda, tahu
0: ke anda
2: Okay, baik. Kita semarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Lagu ini untuk anda.
1: Baik.
0: Okay.
2: Baik.
1: Inilah dia
0: Nasional
2: Pagi.

0: tahukah anda?
1: Tahukah anda?
2: Kalau saya cakap terus terang, saya tak sanggup lah.
3: Saya memang tak sanggup lah. Jadi Zaza Ji Wadi ni,
1: dia
3: kata terima kasih banyak-banyak. Kami anak beranak terus sekolah pagi wajib dengar DJ Sebut Lock. Dia kata baru lengkap hidup mereka.
1: Allah, Zaza.
2: Satu, dua, tiga, lock.
1: Zaza.
2: Okey, dah lengkap lagi sekolah eh.
3: Kimi Kamarul. Itulah saya tersalah sebut tadi.
2: Kenapa?
3: Pasal 5,000 itulah.
1: Tapi kan bila Sonic cakap Zaza tu, dia kerja kat pelantai minyak.
2: Sempat awak buka
1: sempat.
2: Eh?
1: Sempat. Yeah. Saya tertekan.
3: Zaza Haji Wadi ni ke? Macam orang Brunei je eh.
2: Okey okey. Awak kan buka juga eh. Cantik ada susu pipit.
3: Saya rasa dia orang Brunei lah.
2: Ya ke?
1: Dia kerja pelantai minyak betul tak dia?
2: Okey okey okey. Boleh boleh boleh komen Zaza.
3: Betul lah. Dia dekat pintu luar orang Sarawak.
2: Masih dengan kita. Okey. Sambil-sambil awak duduk dalam kereta, ini nak cerita tentang duduk dalam batu ni. Dalam tahukah anda, sanggup ataupun tidak duduk dalam batu? Sebab kalau anda ada masalah claustrophobia, yang fobia tempat sempit, tempat gelap tu kan? Ini tak boleh eh?
1: Betul.
3: Jadi ni seorang artis Perancis telah berjaya menempuh cabaran baru dengan mengurung dirinya dalam batu selama 2 minggu sebelum ini pada awal Mac 2026. Namanya Abraham Poincheval. Tinggal di dalam batu berbentuk tubuh manusia yang diukir daripada batu kapur di Museum Seni Contemporary Palais di Tokyo di Paris. Jadi cabaran utama ialah Abraham Poincheval hanya boleh duduk tegak saja di dalam batu tersebut.
1: Anda bayangkan baru tengok dia duduk saja.
2: Dia ibarat macam sebuah bongkah batu yang besar dibelah dua. Tengah-tengah tu diukir bentuk Abraham ni tadi.
1: Betul.
2: Dalam keadaan dia duduk. Maknanya memang dia custom made untuk Abraham ni lah.
1: Betul.
2: Ngam-ngam je, ada ruang lebih sikit je untuk dia.
1: Sikit je.
2: Tapi ngam-ngam lah, boleh kata dia ngam-ngam
3: tak
2: ni.
3: Tak boleh lah.
1: Tak boleh bergerak dia rasanya.
2: Macam tahu sumpat dah.
1: Nak tukar baju tak boleh.
2: Tak boleh.
1: Okey, jadi dia ada tujuan dia tahu.
2: Okey, apa dia?
1: Tujuan kenapa dia melakukan cabaran tersebut ialah nak merasai bagaimana keadaan fizikal dan emosi manusia ketika berada dalam tempat yang sempit. Dan sepanjang tempoh itu juga, 2 minggu dia hanya makan buah yang sudah direbus.
2: Okey.
1: Sup dan puri yang disimpan dalam lubang kecil yang ada dalam bongkah batu tersebut. Itu sahaja makanan dia.
2: Macam mana?
3: Jadi tujuan utama beliau melakukan cabaran tersebut ialah untuk merasai bagaimana keadaan fizikal dan emosi manusia hidup dalam keadaan yang sempit. Jadi saiz batu tersebut ialah sekitar 2.5 meter tinggi dan lebar hanya sekitar 1.6 meter sahaja. Jadi sepanjang berada dalam batu tersebut, Abraham Poincheval tidak dapat bergerak bebas, hanya duduk tegak sahaja.
2: Macam dua kita tengah dah duduk kat konti ni lah. Tapi duduk kat konti ni, tapi dia dalam batu. Dia alas macam ada cushion lah eh. Katanya dia memang melakukan beberapa aktiviti dalam keadaan terhad sebab nak isi masa, nak kekalkan kewarasan dia bila dalam batu. Dan dia sempat juga baca beberapa buku dalam batu tau ni, cerita ni. Dan dia juga sempat tulis jurnal harian dia tentang apa yang dia rasa, pengalaman dia, pemikiran dia, persepsi dia sepanjang dia duduk dalam batu yang tak boleh nampak dunia luar. Tak boleh berinteraksi dengan dunia luar.
1: Okey. Dan beliau juga ketika dalam batu itu kerap tidur. Kenapa tahu? Untuk melupakan seketika keadaan ruang yang sangat sempit dan juga gelap. Jadi juga ini kita nak kongsikan ni. Macam Sonic katakan, macam mana dia nak buang air ni?
3: Saya tak ada tanya tadi, tak ada.
1: Macam mana nak buang air besar, buang air kecil?
2: Macam manalah? Dia keluar ke?
1: Katanya
2: okay.
1: Dia hanya membuang air kecil dalam botol-botol air kosong yang telah digunakan dan menggunakan sebuah bekas khas untuk membuang air besar. Di situ sahaja.
2: Tak bau ke?
1: Ada ada ceritanya di situ.
3: Jadi apa yang menarik, oleh kerana batu itu ditutup rapat, semua botol dan bekas sisa buangan ini tidak dikeluarkan dan tidak berbau, kerana bahawa batu kapur itu sendiri telah menyerap sebahagian daripada bau kurang menyenangkan.
2: Nah, bila buka, habis.
1: Habis. Allahuakbar.
2: Katanya Abraham ni dia dapat sifat kan selepas dia 2 minggu duduk dalam batu ni, mencari kerja ni tak ada kerja. Ibarat melancong ke dalam bumi. Sebab beliau kehilangan deria masa, tak tahu pukul berapa, malam ke siang ke. Dia tak boleh nak bezakan, hanya duduk dalam batu. Macam cerita Flintstone lah,
1: dalam batu
2: kan. Handsome, elok-elok, tapi itulah.
3: Yelah, dia ibarat macam siapa-siapa kena kanser otak, dia kena scan.
1: Kanser otak.
3: Macam itulah kalau masuk hospital kan, kita akan masuk dalam scanner.
1: Baring
3: je dan masuk
2: MRI
3: dalam
2: tu.
3: MRI. Macam ni lah. Contohlah. Siapa-siapa yang tak ada Facebook, saya nak bagi gambaran begitulah.
1: Anda bayangkan duduk je tau.
2: Ya, tak boleh buat apa.
3: Dia ni berat macam biskut ni. Bread. Biskut yang ada inti dalam tu. Itu je lah. Ada nama tu.
1: Apa
3: dia.
1: Apa nama? Cismo bukan kan?
3: Bukan.
2: Okay. Tapi bentuk dia bagi saya macam walnut yang dipecahkan. Walnut yang betul-betul bau tu warna pokok.
3: Ada apa nama tu? Ada popular sekarang ni.
2: Tapi sebab dia bukan Islam lah. Bukan Islam, dia tak payah fikirlah sesolat, kebersihan, najis apa semua kan. Tapi macam kita ni tak boleh lah.
3: Jadi boleh terus saja tengok tau di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Okay. Okay, baik. Lagu ini Faizah Tahir, Batu dan Golek.
3: Itulah.
2: Baik-baik, inilah dia
1: Nasional
2: Pagi.

0: Okey, ceritanya lelaki 2 minggu duduk dalam batu.
1: Aduh, tak ada kerja lah.
0: Buat perangai, buat hal. Tapi nasib baik tak ada apa-apa yang berlaku. Semuanya elok.
1: Betul. Siapa yang ada, sekali lagi, kalau ada claustrophobia, orang yang takut ada dekat ruang sempit, tertutup, ni tak bolehlah duduk dalam ni.
2: Betul. Macam saya memang tak boleh lah. Tengok pun saya dah berpeluh dah.
1: Tak nafas tau.
2: Nan biji hamba, dia kata tak sakit ke badan dan kepalanya ketika tidur tu. Sebab tidur di kerusi kereta pun dah sakit kepala.
1: Itulah tu.
2: Dia kata duduk berjam-jam dalam flight pun dah penat, sakit badan.
1: Rosida Safir kata batu belah, batu bertangkuk. Orang tinggal dalam batu.
0: Okey, lepas tu Zulansis XC. Selamat pagi geng, tiga suara terbaik pagi ini katanya.
2: Puan Salvia Muhammad Sarif, dia kata bagus bahan semalam dan hari ini. Kasar kenalah adil kan.
1: Dekat-dekat awak minta puji
2: Yelah. Dia kata bagus bahan semalam dan minggu ni. Lagu-lagu semalam dan lagu hari ni pun bagus juga. Saya harap Kak Sal masuk dalam grup besar lah. Komen-komen ni lah.
1: Tahniah lah Bagus bahan.
2: Yelah.
1: Dah sepanjang 5 tahun ni lah.
2: Bukan Alpha je the best. Tiga suara pun okey juga
1: Kak Sal kan. Kak Sal jangan mendekat-dekat Kak Sal.
2: Saya rasa better Kak Sal masuk grup besar lah. Biar kawan-kawan tengok lah.
0: Okey baik. Kita dah bersama dengan ni Syafiq untuk kita ikuti laporan trafik.
2: Okey baik.
0: Jom. Baik Syafiq.
1: Silakan.
3: Laporan trafik dari Lembaga Lembu Raya Malaysia.
4: Terima kasih Sony, Dia dan Nazri. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bagi laporan trafik semasa pada pagi ini, Khamis 6 Ogos 2026, dimulakan dengan aluran trafik di Lembu Raya Utara Selatan E1. Trafik seperti biasa perlahan dari Permatang Pauh ke Perai. Trafik juga dilihat mulai perlahan dari Terowong Menora menuju ke Kuala Kangsar. Selain itu, trafik juga perlahan dari Rawang Selatan menuju ke Hospital Sungai Buloh dan Sungai Buloh menuju ke Bukit Lanjan. Seterusnya, tinjauan di Lembu Raya Utara Selatan E2 mendapati trafik sesak dari Plaza Tol Sungai Besi menuju ke Pusat Bandar dan trafik perlahan dari Putra Mahkota menuju ke Southville City. Kini, tumpuan kita beralih ke Lembu Raya di sekitar Lembah Kelang. Di Lembu Raya NKV E1, trafik mulai sesak dari Setia Alam menuju ke Shah Alam. Manakala di Lembu Raya Kesas E5, trafik perlahan dari Kota Kemuning ke Highcom, turut perlahan dari CV ke Kewajipan dan dilihat semakin bertambah dari Plaza Tun Sanwe menuju ke Kewajipan. Tinjauan di Lembu Raya Elit E6 mendapati trafik perlahan dari persimpangan Putrajaya menuju ke Putrahad dan dilihat semakin bertambah dari USJ ke Sivil. Manakala di Putrajaya Link, trafik menunjukkan peningkatan dari Plaza Tu Putrajaya menuju ke Putrajaya. Di Lembu Raya Best Raya E9, trafik mulai perlahan dari Sungai Besi menuju ke persimpangan Kucai dan trafik juga dilihat semakin bertambah dari Salak Selatan menuju ke Susu Keluar Jalan Istana, turut bertambah dari Plaza Tu Lok Yu juga ke Susu Keluar Jalan Istana. Di Lembu Raya NPE 10, trafik sesak dari Pantai Dalam menuju ke Bangsa dan trafik mulai perlahan dari Kuchai Lama menuju ke Pantai Dalam. Di Lembu Raya LDP 11, trafik menunjukkan peningkatan dari Pucung Utama ke Pucung Intan, Pucung Intan ke Jambatan Kabel dan trafik juga mulai perlahan dari Kelana Jaya ke SS2. Manakala di kawasan selatan, trafik juga dilihat semakin bertambah dari Pencala menuju ke Taman Tun Dr. Ismail TTDI. Di Lembu Raya Aklih, trafik juga dilihat semakin perlahan dari Ampang menuju ke Plaza Tun Datuk Keramat. Manakala di Lembu Raya LKSA E13, trafik perlahan dari Persiaran Anggrek Mukara menuju ke persimpangan Kota Kemuning. Di Lembu Raya Serk E18, trafik mulai meningkat dari Sungai Ramal menuju ke Uritan. Di Lembu Raya Max E20, trafik menunjukkan peningkatan dari Seri Kembangan menuju ke Bukit Jalil. Di Lembu Raya Lekas E21, trafik semakin perlahan selepas Plaza Tol Kajang Selatan menuju ke Kajang Perdana. Di Lembu Raya Sprint E23, trafik sesak selepas Plaza Tol Damansara menuju ke Kayu Ara dan trafik juga dilihat semakin bertambah dari Mount Kiara menuju ke Susu Keluar Jalan Duta. Akhir sekali, di Lembu Raya Duke E33, trafik perlahan di sekitar Bandar Dalam menuju ke Plaza Tol Sentul Pasar. Bagi mendapatkan perkembangan trafik di Lebuh Raya, sila layari aplikasi X LM Info Traffic Facebook Lembaga Malaysia dan TikTok LM Traffic, atau anda boleh hubungi hotline LM di talian 1-800-887-752. Peringatan untuk semua pengguna Lebuh Raya, amalkan pemanduan yang berhemah, sentiasa bertoleransi di atas jalan raya. Patuhi had laju yang telah ditetapkan, terutama ketika cuaca hujan dan jalan basah. Bagi penunggang motosikal, elakkan menunggang secara kumpulan, sentiasa awasi jarak selamat dan waspada dengan kenderaan yang berhenti di lorong kecemasan. Sekian laporan trafik dari saya, Mok Syafiq Kamarudin dari Pusat Perusahaan Trafik Lembaga Lembaga Malaysia. Kembali bersama Sonic Dia dan Nazri di National Pagi. Assalamualaikum.

0: yang tular.
1: Okey, yang tular kita pada pagi ini cukup istimewa. Ini berkenaan pasal anak-anak ni.
2: Ya, betul.
1: Anak-anak kita dekat sekolah buat hari kantin.
3: Okay. Okay, baik. Jadi baik. Anda boleh terus saja ke Facebook Nasional FM. Jadi ini antara kisah tular juga.
2: Awak baik. Nak bagi dengar suara ke? Adakah suara nak bagi dengar?
1: Kejap. Ada dia. Saya buka dah.
2: Okay,
1: kejap,
2: sebab bila sebut hari kantin sekolah ni melibatkan semualah ibu ayah, adik-adik kita lah, anak-anak kan. Termasuklah tak terkecuali bila sebut Tok T. Okay. Memang orang kata apa, jadi tumpuan lah.
1: Okay.
2: Kenapa? Apa yang jadi tumpuan video ni, Nazri?
1: Okay, tumpuan dia cara Tok T tu sendiri sebenarnya dengan anak dia.
2: Okey,
1: dengar
4: Afia. Okey, Afia tunjuk ibu. Mana Siti Afia? Okey, Afia cepat. Afia jual apa? Ibu tu. Ini Afia punya booth. Dia Abdullah Oden Matsuri. Makanan Jepun. So, ibu nak makan apa? Odeng. Odeng dengan apa lagi?
1: Odeng. Okey, dengar.
4: Okey, lagi sayang.
1: Macam-macam.
4: Ini apa sayang?
1: Okay, tunggu sekejap.
4: Mantai. Okey, ibu ambil satu mantai. Ibu nak satu odon. Mantai. Mentai, okey.
1: Okey, tunggu sekejap.
4: Leluk sayang, pegang, jangan jatuh.
1: Okey. Ini yang dibuahkan oleh netizen lah. Leluk sayang, leluk sayang.
3: Itulah ibu. Dia memang begitulah.
1: Tapi kalau ibu sebetulnya lain nada dia.
2: Saya pun sama. Saya cakap leluk sayang. Sama-sama.
1: Pasal ini semalam lain bunyi.
2: Kalau saya dengan anak saya, saya akan cakap leluk sayang. Leluk sayang.
3: Kalau saya anak, saya akan baling mak begitu. Yelah. Jadi itulah dia kasih sayang seorang ibu. Okay. Yang terus saja datang. Macam saya tak ada anak ni pun.
2: Oh, tak buka skrip dah.
3: Tak payah. Benda-benda ni spontan kan. Macam saya sendiri, kalau saya tak ada anak pun saya datang juga menyokong. Yalah. Anak-anak kawan-kawan yang lain.
1: Boleh.
2: Awak kena borong tau semua. Borong kan awak dapat 5,000 tadi.
3: Ya. Yeah.
2: Borong tu baru 1,000 je.
3: Maksudnya aktiviti-aktiviti ini akan masuk ke kebajikan ke?
1: Betul lah, duit kita kan beli kupon tu. Duit kupon tu akan masuk dalam ni lah, tabung kebajikan sekolah tu lah. PIBG. Kan kita kan cikgu nanti kerja kamar panggil kita.
3: Ya. Saya pernah dipanggil oleh Sekolah Sri Seseri. Nama ringkasnya Seseri lah.
1: Seseri lah. Okay.
3: Saya di host di situ lah apabila hari kantin. Di situ lah baru saya tahu adalah aktiviti-aktiviti begini. Maklumlah saya tak ada anak.
1: Betul lah.
3: Jadi apabila saya tahu program begini, maksudnya ibu dan juga anak tu ada usaha untuk menjadi usahawan lah. Yelah. Melatih anak-anak kita menyimpan duit.
2: Betul. Sama saya sama dia apa, mengajar juga anak-anak kita yakin nak berkomunikasi dengan orang. Berniaga, kira-kira kan.
1: Macam mana
2: maknanya kalau awak terima jugalah job-job murah di kantin tu, terimalah.
3: Mahal juga dia bayar saya. Sebab saya di sekolah seseri tu kan.
1: Sekolah swasta tu.
2: Maknanya awak tak memilih lah. Tak select lah.
3: Select jugalah. Tapi tengok lah.
2: Macam cikgu Kamal awak tak pergi kan.
3: Awak kan sangat jauh.
1: Kekangan masa pula kan.
2: Tapi itulah, video ni jadi tular sebab bila sebut Tok T kan. Ketawa pun merdu. Apatah lagi kalau dengar Tok T sebut tadi yang dibualkan netizen. Elok-elok sayang. Elok-elok sayang. Kalau betul-betul elok-elok sayang
1: Elok-elok.
2: Macam plastik tu. Tapi saya tak lah macam tu.
3: Macam mana rasa cikgunya kan apabila yang membeli tu Tok T
2: Cikgu yang lelaki tadi ke?
3: Yang perempuan ni lah.
2: Oh, yang perempuan tak. Sebab bila Tok T sebut elok-elok sayang, cikgu lelaki tu yang betulkan plastik.
3: Itulah.
1: Tapi itulah cikgu tu kan. Sebab ini anak sulung Tok T tau. Siti Afiah namanya. Anak sulung dia meniaga kantin sekolah.
2: Baguslah.
3: Jadi siapa-siapa ada pengalaman ni boleh kongsikan juga ya kepada kami. Saya percaya ramai cikgu yang mendengar tiga suara pagi-pagi.
2: Betul.
3: Dan juga hari kantin ni biasa dah diadakan lah sebenarnya hampir semua sekolah lah.
1: Kalau ada hari kantin beritahu, mungkin biasanya hari Sabtu Ahad lah diorang buat kan.
2: Jadi pada cikgu kalau ni komen lah
1: Kalau nak bagi kami untuk meriahkan hari kantin, insyaAllah boleh.
3: Tak nak lah kot.
2: Sony je lah.
3: Awak je lah.
1: Yelah, cikgu-cikgu sekolah dia, anak dia ke cikgu sekolah. Mak saya pernah dipanggil 2-3 kali. Terpaksa buatlah kan.
3: Yalah. Jadi menyokonglah kalau cikgu panggil ibu dan juga ayah. Seboleh-bolehnya datanglah, bagilah sokongan untuk anak-anak kita. Betul.
2: Saya lebih rela datang sebagai ibu ayah lah sebab boleh beli makanan kan. Saya kan dengan makan kan faham kan? Susah sikit nak makan.
3: Dia bagi kupon semua
2: Betul, okey. Jadi boleh tengoklah macam mana Siti Afia berniaga. Dia elok sayang anak ibu.
3: Awak kan.
1: Yelah, anak berniaga kena bagi semua.
2: Afia anak ibu.
1: Ibu-ibu bolehlah ikut cara tu pegang elok-elok
2: sayang. Garu-garu kepala Afia
3: Itulah malu juga Afia sebenarnya kan.
2: Alihlah sayang, ibu nak mantau, ibu nak olden.
3: Kalau saya di situ dia, saya tolak awak. Lagu Nazri.
1: Ini lagu dia untuk Siti Afia lah
2: Dengarkan lagu saya.
3: Awak kan
2: Tom Elsie Pimera.
1: Ya.
2: Untuk Afia.
1: Okay, jom.
2: Inilah dia.

0: Haiza.
1: Okey, hari kantin anak Tok T memang meriah lah ya.
0: Betul.
1: Okey.
0: Okey, Cik Payuna dia kata bagus juga bagi anak pertama join aktiviti-aktiviti macam ni sebab biasanya dia macam malu-malu, pendiam, ikut pengalaman saya lah. Lebih kurang macam itulah anak saya pertama introvert gitu.
2: Agustina Agon dia kata saya datang sebagai ibu dan sekaligus menaja.
0: Wow.
2: Kuih-muih untuk cikgu jual. Sebab dia kata saya adalah supply kuih-muih.
0: Bagus.
2: Agustina Agon ni eh.
1: Okey. Kita ada seorang lagi ni, Zura Mariba, sekolah anak saya hari Ahad ini. Ada hari keluarga sekolah pasti Nurul Faizin Tawau. Di Tawau Sabah. Okey.
2: Najmi ni, Najmi. Dia kata seronok tengok kecil-kecil dah pandai berniaga. Sekolah DJ Sonic mesti tak ada dulu kan? Allah ada tau.
0: Adalah. Sekolah hari kantin ni dari dah zaman dah kan.
2: Betul. Dulu saya di SMK Kapit dan juga sekolah Selirik. Selirik tu saya mengajar. Sekolah rendah saya sekolah Kampung Baru.
0: Okey, Zulam Z Aksa dia kata teringat dulu mak bagi RM1 dah boleh beli macam-macam dekat kantin. Sekarang anak minta RM10 pun tak kenyang-kenyang lagi anak aku. Anak awak makan apa tak kenyang-kenyang RM10.
1: Yalah, sekarang ni begitulah perbezaannya. Tak sama eh. Okey, Anis Amir hebat juga adik Afiah anak Toti ni pandai melayan pelanggan untuk membeli order di gerainya sempena hari kantin.
0: Itulah.
2: Jadi kita doakan dipermudahkanlah segala urusan anak-anak kita. Jadi kepada cikgu semua yang menganjurkan program begini semoga dipermudahkanlah
0: Senang dapat kupon tau. Kupon ada RM5, RM2, RM1 walaupun dia kertas yang orang kata apa tertulis nilai saja tapi seronoklah anak-anak kita.
1: Sebab beli awal anak datang mak ibu ni beli ni kupon dari kantin.
2: Alhamdulillah . Jadi pelbagai aktiviti menariklah untuk anak kita dan sekaligus memberikan keyakinan kepada mereka lah untuk berhadapan dengan orang.
0: Betul. Okey.
1: Baik.
0: Sebab Tok T pun suka membeli kuih-muih dekat track juga kan.
1: Betul.
0: Bantu peniaga-peniaga tempatan juga.
1: Idea bagus.
0: Ada sushi lah. Mantap lah .
1: Kita makan tu.
0: Okey. Boleh tengok anak ibu di FB Live kita.
2: Ya, betul. Jadi macam biasa kepada semua jam seterusnya nanti ada lagi satu lagi video
1: Ada
0: global.
1: Jom. Baik, jom dengarkan lagu ini dahulu.
2: Baik.
1: Pada pukul 8 pagi berita menyusul.
0: Inilah dia.
2: Nasir.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Genzy Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM. Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
4: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
6: Nasional FM, sentiasa di hati.
7: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 8 pagi. Pemergian pelakon veteran Kamaruzaman Yusof atau lebih dikenali sebagai Cik Man, 68 tahun, disifatkan sebagai satu kehilangan besar kepada industri seni tanah air. Setiausaha Agung Persatuan Seniman Malaysia, Hafiz Nafiah berkata, Allahyarham meninggal dunia di Hospital Tanah Merah Kelantan pada kira-kira pukul 5.30 petang semalam akibat komplikasi jantung. Merupakan antara pelakon karakter terbaik negara. Jelas beliau, karya dan jasanya akan terus hidup dalam lipatan sejarah seni tanah air. Parti Keadilan Rakyat PKR akan mengadakan Kongres Nasional Keadilan 2026 di Melaka International Trade Center MITC Air Keruh pada 15 dan 16 Ogos dan dijangka menghimpunkan kira-kira 2,500 perwakilan dan 3,000 pemerhati. Pengarah Kongres Nasional Keadilan 2026 Saifuddin Syafi Muhammad berkata, perasmian Kongres dan ucapan dasar akan disampaikan oleh Presiden PKR, Datuk Sri Anwar Ibrahim, manakala persidangan Angkatan Muda Keadilan dan Wanita Keadilan pula berlangsung sehari lebih awal. Pemartabatan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan perlu dijadikan agenda nasional melibatkan semua pihak, termasuk sektor swasta, institusi pendidikan tinggi dan rakyat. Profesor Fakulti Undang-Undang Multimedia University MMU berangkap Ahli Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka Profesor Dr. Ramalingam Raja Manikam berkata, cabaran utama bukan pada tahap penggunaan bahasa Melayu, sebaliknya mutu penggunaan